0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Rohmat R. Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kroandeng Sanak merapat pada pukul 8 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, masih mau mira kroandeng segalanya di hambat ini ya. Dan masuk di sesi Halo Halo Bono Etam ya. Kali ini bicara seputar yang baru-baru ini menimpa Samarinda. Baru-baru ini menimpa, enggak sih, sebenarnya udah dari awal. Cuman ini makin lama nih makin menjadi nih kabut-kabut dan asap-asapnya makin tebal gitu ya kroning sanak. Dan tentunya kan adanya kabut asap ini sendiri ya, termasuk polusi udara ya, ini kan beresiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan, apalagi di sistem pernapasan tuh ya. Nah ya teman-teman, segalanya ada tips di cara ampuh menjaga kesehatan di tengah polusi udara ya. Boleh nih bagi kisahnya di hambat ini yo, di teleponnya 0541 7272656, dan WhatsAppnya bisa juga di 0811 58 19984.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak Budi,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
4: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
5: Ya, tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
6: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
7: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

0: Duh bengenah, kayak belacor jani.
1: Lanjut lagi nih koran yang sana, perompak sama Rinda bicarangan seputar menjaga kesehatan ya dari udara yang cukup tidak bagus ya koran yang sana akhir-akhir ini. Boleh nih bagi kesahnya di telepon 0541-7272656 atau 736152, WhatsAppnya 0811-58-19984 ya. Oke, kita sapa dulu yang di WhatsApp deh, karena udah duluan nih di WhatsApp ya. Ada Mbok Sanawiyah, mun saya seorang tuh Mbok, jaga kesehatan di tengah-tengah kabut asap saat ini, mun di ada kerjaan berdiam maha ai dulu di rumah. Namunnya memang haruskan saya keluar untuk bekerja, harus pakai masker biar ndak terlalu terpapar terkena taus ketunuan. Minum air putih hak saya banyak, ih kemai-kemai itu masih hak saya bubuka jendela dengan lawang. Mun hambat nih ndak berani bubuka lawang dengan jendela. Dah mulai malam tadi saya cium bau gak ada yang tertunum bo. Hambat tadi saya buka lawang makin masuk kali penciuman saya tuh, tambah lagi melihat jarak pandang beneh melihat taus. Yang saya kesal hambat nih, saya melihat taus bergerak tegaknya ada orang nunuk rotok. Nunuk rotok tuh apa Mbok? Tapi saya paham sih maksudnya apa. Iya memang dari kemarin itu sudah di kantor pun juga masuk asapnya, sampai hambat ini juga masuk gitu ya. Tapi di studio alhamdulillah deh, cuman di luar kantor aja sih, di dalam kantor udah mulai masuk gitu ya. Jadi sangat tidak sehat sekali ini untuk apa sih namanya, kualitas udaranya. Jadi kalau kemana-mana harus pakai masker ya keruan yang sana. Makasih Mbok Sanawiyah udah bagi kisahnya di hambat ini ya. Sehat selalu Mbok. Halo, selamat hambat.
2: Berkukus Mbok Mira.
1: Apa tuh?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Berkukus apa tuh
2: gusu? Berkukus itu Mbok, asap. Kukus ruangnya mah kita hula lagi kita.
1: Itu sudah busuk. Nih nyaman juga saya ini sudah tenggorokan.
2: Kedengaran suaranya. Ayah Mbok Ai. Tadi itu kan ke kanan nyuruh Pak ambilkan mihun karena dua hari ininya berjualannya ada kukusan tuh Mbok. Tapi di daerah mana tuh usahanya kah? Jadi dengan lakinya tapi nya balik lagi jualan kan ke mulang ke rumah. Jadi punya saya bahan masker semuanya. Masker punya saya banyak di rumah. Jadi saya itu mau di Premeli mau ada kawan saya toko, bisa sebut nama tokonya Wal punya. Ambil masker punya kan 3 punya Mbok. 3 itu kan isinya ditahu berapa 100 kali ini lah. Jadi subsidi terus tuh Mbok, ditahu jaran karena kawan tadi nah. Punya saya kan kabatan jangan sampai luntur kan gitu Mbok. Jadi 3 lapis sampai bahan masker tuh masih tembus ya Mbok.
1: Iya itu sudah busuk.
2: Tapi maskernya tuh bukan itu aja, berlapis beda-bedanya Mbok. Wah misalnya tembus nih, bunyi saya ngeri bener nih asapnya nih. Jadi ya, main bisa dah olahraga nih, cuman ya dijual senam-senam, mau etam senam kan terhirup keras juga nya. Dalam rumah sedang aja kipas angin dijalankan mau tetap kayaknya bau.
1: Iya busuk sama aja leh.
2: Oh, iya jadi sudah tutup masih aja. Bisa buka, burung aja bisa kejabakan di dalam sana.
1: Oh, sihannya leh.
2: Barang halus semua. Itu artinya saya taruh di dalam segalanya. Jadi mata juga perih, boy. Jadi pakai mata. Ada saya baca bang, kawan ngirim tembok. Ada alat untuk mengukur. Jadi saya tanya kan sama anak saya kan, ada orang jual nggak di sini atau di medsos kan, boy? Dia ada punya boy. Itu kan dari mana kan? Jadi ukuran suhu ini nah debu tuh Mbok. Jadi debunya tuh halus jujur. Saya tadi takut itu makanya saya sampai 3 lapis. Kalau napas nyaman aja di masalah. Wah, itu tuh kalau dilihat pun aneh aja sampai 3 lapis. Di papa boy saya itu paling peka dengan asap tuh apalagi sudah orang merokok tuh. Wah, iya sudah. Tapi kegiatan saya masih duduk di warung kok karena ada nah ini nah ya namanya katakan broker sekarang nih tanah rumah kan kok ini mau dimau duduk cuma kalau di warung tuh nyaman bang ini ada kipas anginnya kok tinggal ujungnya ke jaba gitu nah, jadi memang ada yang merokok sih cuman saya duduk tuh paling ujung cari yang lebih aman aja kok nah jadi bujur-bujur boy bisa dipungkir lagi sudah siapa yang disalahkan kan? Tapi Mbok ada di Pasar Ijabas ya. Samping gunung tuh Mbok, bakar-bakar. Jadi Mbok enggak ditegur punya saya tuh. Orang banyak kan? Dan lagi Mbok banyak buku gambarnya subuhnya tuh. Jadi buku gambar tuh kita Mbok.
1: Buku gambar.
2: Tato, jadi Mbok mesti wah ini bahaya nih mau ditegur nih. Sekalinya Mbok rupanya ada yang saya tanya kenapa dibiarkan tuh bakar.
1: Oh.
2: Laporkan itu Om punya dengan anu RT setempat. Nah, bayinya Mbok mulang. Kita ada kalau melihat Mbok ada tulisan spanduk tuh Mbok. Spanduk lebar tuh Mbok. Artinya dilarang, ada sanksi-sanksinya, diberani lagi Mbok. Saya Mbok itu kan di lereng gunung gitu Mbok ya tebing. Nah, itu Mbok banyak pohon-pohon Mbok. Pohon-pohon tuh rantingnya kan bukan ranting apa namanya ini. Ini nah, daunnya kan kering, Mbok. Saya ini orang ini, bunyi saya seloro benih. Menunui segala ranting-ranting itu, Mbok. Saya mohonnya sudah jadi, ya kita ditapai itu. Walaupun di pinggir sungai Ijabah kan, Mbok, ya. Diamkan aja, Mbok. Jadi, amun berjalan tuh yang merokok, ya, ingati. Habis buang rokok, diinjak-injak punya, Mbok. Ya kan? Jangan dibuang ke, no, ke pinggiran. Jadi Mbok yo, sepanjang jalan ini kan kering nih Mbok yo. Kenapa larinya ke situ dikit? Ya bujur aja Mbok. Segala no cocok aja Bang. Itu larinya ke asap juga. Takutnya Mbok sampah-sampah itu kan banyak Mbok.
1: Iya.
2: Pinggir-pinggir tegak loh bakung itu nah. Takutnya aja Mbok ya ditebakan rokok lalu jadinya Mbok sampah-sampah yang berkeresek kuning abang segala. Jadi Mbok ini tambah-tambah jadi ini Mbok tahunya nih kalau kemai kurang. Tapi yang heran tuh Mbok ya.
1: Nah, yang diheran, yang saya heran juga kenapa tiba-tiba pegat busuk. Aduh, baru aja ndak nelinga lebih lanjut lagi kisahnya. Pegat ya busuk Mamat. Ya udahlah kalau gitu. Tapi kayaknya yang berdering busuk Mamat sih. Halo, sama-sama.
2: Ya, Mbok. Udah pamit lah Mbok, ya, jadi Mbok yang lain lagi. Jadi ya pokoknya jaga benih setan.
1: Iya.
2: Saya tuh dengar Mbok Mira tuh waktu cun pertama tadi nah bunyi saya Mbok Mira nih. Nah iya sudah hidung apa namanya berubah. Jadi Mbok hampir segalanya berubah Mbok.
1: Iya.
2: Nah, makanya di rumah nih gini bubuhnya nih patoan nih. Tapi yang ini ya itu tadi memang dipakai masker aja Bang. Saya Mbok dah mulai COVID itu bermasker terus saya tuh. Ya pernah lepas. Jadi walaupun di subsidi kawan saya itu Mbok, saya beli juga kadang-kadang ini ada yang apa 25.000 ada 25.000 tuh dua bungkus gini kan Mbok ya. Ini aja saya Mbok tetap Mbok.
1: Oh iya.
2: Yang lebih mahal ada Mbok. Tapi ini tubuh saya yang beli Mbok. Kita percayaan dipercaya itu saya diberi 10 buting Mbok. Harganya berapa kita tuh?
1: Wow.
2: 25.000 loh Mbok sebuting tembok tadi. Tapi modelnya itu tegak mana kah? Entah itu keluaran Amerika kah, mungkin apa nih tahu. Ingat Ibu Mar syuting tuh punya kan. Jadi mau nikam kesini lah punya. Harus pakai ini ke rumahku punya Mbok. Ya namanya orang mampu kan Mbok yo.
1: Iya.
2: Ini mau di mau kan entah nurutinya. Soalnya kan harus beli jukut Mbok. Ya kan Mbok. Saya tadi tuh beluman habis. Apa enggak lah mihun anak saya tuh Mbok.
1: Oh iya.
2: Pak, mihun tuh nah. Soalnya jual mihun nih kan ani.
1: Semangat busu.
2: Iya. Terima kasih bunyi Jul Hamdan kan. Anu bari mihun bubannya disempat wae. Jepang tuh mihun tuh cuma ya tuh disempat anu memberi gitu, Mbok.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Makasih Bu Semamat dah merapat. Yo, lanjut lagi nih. Di WhatsApp ada Mbok Sanawel lagi. Ini kirim foto. Bunyi sidak alhamdulillah ada sedikit matahari mencelak. Pun kemai bujur-bujur nih ada matahari sama sekali. Gitu ya. Kalau di sini malah maseh. Dia ada matahari sama sekali, Mbok, betul-betul kabutnya tuh kabut, dia ada langit biru, awan putih. Dia ada ini benar-benar kabut gitu ya. Ya semoga aja hujan cepat turunnya karena kan udah berapa bulan? 2 bulan lebih ya. Udah di turun hujan ya di sini, walaupun turun hujan paling ya sedikit-sedikit maha gitu yang nanggung-nanggung aja ya corona yang sana. Kalau di Samarinda kota sih belum ya, kalau Samarinda seberang kan kemarin-kemarin sempat yang renes-renes kecil gitu ya, tapi kayaknya kurang, harus lebih banyak lagi ya. Ngelunjak ya, ya Allah ya. Sudah, pokoknya yang lain silakan yang bagi kasahnya, masih mau merek tungguin ya tentunya di telepon sama WhatsApp Rompat sama Rinda. Ketemu dulu sama lagu berikutnya, ada lagu Aceh dengan Mengeu.

Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wolung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kembawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

0: malah di video atau dijadikan konten.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Oke, Kroni Serbersen di Kauni Lagu Jauh dengan Angin Kangen. Ya, sedikit lagi kebersamaan Etam kali ini di Halo Buno Etam ya. Jadi kalau bicarangan seputar tips menjaga kesehatan di tengah polusi udara, yang pasti sih Kroni Sanak ya. Amun dilansir dari laman halodoc.com, pakai masker saat keluar rumah ya. Penting banget untuk melindungi diri dari partikel-partikel halus dan udara yang disehat. Dan masker yang paling aman yo dan direkomendasiin untuk digunakan adalah masker KN95 gitu. Karena kan ini udaranya udah sangat gak sehat ya, kurang dari sana. Jadi masker itu yang perlu Etam pakai yo. Dan untuk ibu hamil yang sering beraktivitas di luar, sebaiknya ini menggunakan masker untuk meminimalkan paparan polutan karena zat ini beresiko menyebabkan masalah kesehatan. Kemudian setelah melakukan aktivitas di luar ruangan, alangkah lebih baiknya tuh langsung mandi dengan air bersih. Nah, ini membantu menghilangkan kotoran atau polusi udara yang menempel nih pada kulit atau rambut Etam segalanya. Kemudian tips berikutnya, dia bisa pakai alat penyaring udara ya, koronengsan atau air purifier gitu ya. Walaupun memang

alat penyaring udara ini bisa menghilangkan segala polutan ya dalam ruangan, tapi alat ini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Jadi kalau tetap segala punya rezeki bisa tuh beli air purifier gitu ya, supaya apa seenggaknya ruangannya yang terlalu bau asap beneh gitu. Dan penting juga tentunya untuk menutup jendela dan pintu rumah ya, karena kan udara luar ruangan di sehat tuh tegak mbok sanawi ya tadi ya, ditutupnya tuh lawangnya, jendelanya, supaya udara di dalam ruangan tuh diikut tercemar dari paparan polutan yang bisa membahayakan kesehatan paru-paru etam segalanya ya. Nah kalau misalnya tidak darurat ya sebisa mungkin tetap berada di luar rumah ya, atau mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara wayah ini lagi tidak sehat. Terus karena polusi udara tuh bisa berpengaruh pada saluran pernapasan, sebaiknya mengonsumsi air mineral yang cukup untuk membantu mengurangi iritasi dan gejala pernapasan. Dan terakhir tentunya mengonsumsi makanan bergizi yang seimbang gitu ya, untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dan segalanya supaya tetap optimal ya. Tujuannya tentunya untuk mencegah dampak buruk polusi udara bagi kesehatan etam segalanya. Oke, itu tadi ya kroning sanak, udah sedikit Bu berbagi tips juga seputar menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang cukup disehat ya. Tapi etam doain aja semoga cuaca ini kondisi ini cuma sementara maha di lawas ya. Semoga turun hujan supaya bisa dapatkan udara yang segar kembali ya. Oke, setelah ini etam bakal masuk di sesi dokter etam ya. Jadi bakal bicara seputar self care, merawat diri dan menjaga kesehatan mental bersama Nurse Retno Eko Sayakti Eskep, perawat RSJ Atma Husada Mahakam Kalimantan Timur. Bersama kami di Promat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerohan lingsana pariwisata Berau terus dikembangkan dengan menawarkan pengalaman yang beragam, tidak hanya mengandalkan pemandangan alam tetapi juga aktivitas unik yang bisa dirasakan langsung wisatawan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau Yuda Budi Santoso mengatakan, setiap destinasi memiliki karakter dan pengalaman berbeda yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Di Danau Ubur-Ubur Kakaban, wisatawan dapat berenang bersama ubur-ubur, sementara air panas asin Pemapak menawarkan pengalaman menikmati sumber air panas alami, dan Pulau Derawan menyuguhkan wisata bahari dengan penyu yang berkeliaran di perairannya. Menurutnya, keragaman pengalaman tersebut perlu dikemas dalam promosi pariwisata agar wisatawan tidak hanya mengenal nama destinasinya, tetapi juga mengetahui pengalaman yang bisa didapatkan saat berkunjung. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
4: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Terus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Promoter Samarinda, Suara Budaya Nusantara, selamat hamat kerohan yang sanak pendengar dan pemirsa air Prompat Samarinda merapat pada pukul 9.10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih Mbok Mira kawan etam segalanya ya di hambat ini. Dan seperti yang Mbok Mira sampaikan sebelumnya, kita kali ini masuk di sesi Dokter Etam untuk edisi hari ini Kamis 17 September 2026 bakal ngobrolin seputar self-care, merawat diri dan menjaga kesehatan mental. Dan tentunya untuk yang ingin bergabung bersama kami nantinya boleh ya di telepon 0541-7272656, WhatsApp 0811-5819984, dan siaran kami juga dapat disaksikan ya melalui live Facebook kami RRI Prompat Samarinda, YouTube RRI Samarinda, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Langsung saja kita sapa narasumber kita ya, pagi hari ini sudah ada Nurse Retno Eko Sayakti Eskep, perawat RSJD Atma Husada Mahakam Kalimantan Timur. Halo Nur, selamat pagi.
2: Pagi Kak Mira.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Walaupun sehat. bukan cuaca sih, dikepung.
2: Iya, udara kita lagi tidak sehat. Kita
1: iya.
2: Lagi tidak baik-baik saja.
1: Betul, tapi semoga jiwa-jiwa masih sehat.
2: Amin.
1: Tetap semangat ya. Iya. Ini menarik nih seputar self-care ya nurse ya. Nah, boleh dijelasin dulu enggak ke kita semua yang dimaksud self-care itu gimana tuh kalau pandangan nurse sendiri? Iya. Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Mira. Ya, self-care itu adalah cara kita merawat diri dengan sadar untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri kita sendiri. Kemudian self-care itu juga salah satu upaya untuk membantu kita mengatasi stres, cemas misalkan, nah itu juga salah satu upayanya. Jadi merawat diri itu adalah sangat-sangat penting untuk mengurangi stres.
1: Oh gitu, jadi tujuannya self-care itu untuk mengurangi stres berarti? Betul. Salah satunya?
2: Iya betul.
1: Oh.
2: Karena stres itu macam-macam ya penyebabnya kan. Mungkin dari lingkungan sekitar atau dari pekerjaan, sehingga menimbulkan rasa cemas. Jadi apa upaya diri kita dan lingkungan kita, orang-orang terdekat kita, untuk membantu kita atau sekeliling kita dapat tetap hidup sehat, terutama sehat jiwa.
1: Oh gitu. Oh pantesan kalau sekarang sih maksudnya ada orang-orang tuh yang gini nurse, yang dia kalau lagi bad mood gitu ya, lagi kesel atau ngerasa nggak baik-baik aja tuh bawaannya pengen bersih-bersih, bersihin rumah, bersihin kamar seharian. Berarti lagi nggak, jiwanya lagi nggak sehat atau gimana tuh?
2: Bukan jiwanya tidak sehat mungkin ya. Mungkin itu adalah hobi yang daripada saya bete gitu ya, daripada saya nggak mood ngelihat rumah berantakan, mending saya rapiin. Mungkin itu juga salah satu upaya individu untuk melakukan healing.
1: Ya, oh ya, kayak pelampiasan gitu ya.
2: Itu healing.
1: Daripada iya. Hal yang negatif ya positif. Betul. Aja gitu. Mending bersih-bersih rumah gitu ya.
2: Banget.
1: Rajin banget tapi ya nurse.
2: Kalau saya sih pilih tidur sebenarnya.
1: Oh iya betul. Saya juga. Tapi tidur. Pengennya kalau bisa makan sih juga enak gitu nurse ya.
2: Boleh.
1: Apalagi kalau dibeliin. Iya. Nah, berarti secara enggak langsung berarti self care itu berhubungan dong maksud sama kesehatan mental. Dan apakah cuman berkaitan dengan kesehatan mental atau gimana tuh?
2: Self-care itu tadi kan sudah disampaikan adalah merawat diri ya. Merawat diri kalau di kami di keperawatan itu ada yang namanya defisit perawatan diri. Jadi bisa saja terkait misalkan dia malas mandi tadi tuh, itu adalah salah satu upaya untuk self-care. Jadi self-care itu macam-macam. Bisa dilakukan dengan cara merawat dirinya sendiri supaya tetap sehat, supaya tetap cantik, supaya pikiran lebih tenang, misalkan kayak gitu. Kemudian dia dengan bergerak seperti yang Kak Mira tadi sampaikan, bersih-bersih rumah atau jogging pagi, jalan santai.
1: Oh, kalau olahraga termasuk self-care juga ya?
2: Termasuk self-care. Karena supaya kita lebih sehat. Apa ya, kalau misalkan kita rasa tidak nyaman di rumah, saya pengen jalan-jalan lah gitu. Nge-mall itu juga salah satu self-care. Meskipun apa sih bahasanya sekarang itu ada yang cuma jalan lihat-lihat. Ada yang singkatan-singkatan
1: apa sih
2: itu.
1: Namanya cuci mata ya, kayak cuci gitu mata, contohnya.
2: Itu juga salah satu upaya kita untuk self-care. Boleh, apapun yang membuat hati kita nyaman, hati kita tenang. Jadi gak mesti mahal Kak Mira, kita jalan keliling komplek atau keliling kampung-kampung, sekedar jalan santai itu juga salah satu upaya kita untuk merawat diri kita agar tetap sehat jiwa, dan pastinya kita sosialisasi ya dengan tetangga sekitar. Itu lebih mengenal, mungkin itu juga lebih sehat kalau menurut saya.
1: Oh gitu ya, jadi self care itu gak harus mahal ya?
2: Enggak.
1: Intinya tujuannya merawat diri gitu.
2: Ya, tujuannya merawat diri agar tetap sehat dan pikiran lebih tenang. Jadi enggak mikir yang macam-macam gitu. Kalau ada kasih beban kerjaan sedikit udah, ih kenapa sih aku terus yang kayak gitu misalkan. Jadi supaya lebih oke lah, enggak apa-apa saya lakukan, tapi bentar dulu saya tarik napas dalam dulu deh gitu. Itu juga bisa salah satu upayanya kalau di kami. Salah satu teknik untuk melakukan self-care juga bisa dengan tarik napas dalam.
1: Oh gitu, cuman tarik napas dalam aja bisa?
2: Kan untuk mengurangi rasa cemas kita tadi Kak, dengan beban-beban pekerjaan kita. Atau bawa tidur juga boleh deh.
1: Tapi kalau bawa tidur kan cuman sementara ya, itu termasuk gak apa-apa gak sih? Maksudnya kan kalau stres tuh biasanya butuh pelampiasan pastinya. Kalau tadi kan nurse bilang salah satunya tidur bisa. Itu bisa mengurangi gak sih? Atau malah bakal makin numpuk gitu? Kan ibaratnya ketunda bentar nih ceritanya.
2: Iya,
1: kalau stres itu
2: Betul. Itu memang tidak bisa permanen lah bahasanya. Memang hanya menunda supaya
1: gitu,
2: kita lebih nyaman saja melakukan sesuatunya. Jadi memang kita hanya menunda sebentar dengan kejenuhan kita tadi. Jadi memang itu tidak mengobati hilang begitu saja. Ya kalau kita jalan-jalan jogging sebentar gitu kan, ngelepas aja sebentar, habis itu memang kita harus dihadapkan dengan situasi yang tadi misalkan. Tapi kita paling tidak sudah release emotion dulu Kak.
1: Berarti tujuannya self care ini juga buat release emosi kita juga. Gitu
2: iya.
1: Oh gitu.
2: Ya kalau kita misalkan sambil marah-marah gitu ya mengerjakan sesuatunya juga nggak nyaman juga ya. Ya kitanya nggak nyaman, keluarga nggak nyaman. Ini kenapa sih ibu dari tadi marah-marah aja? Kalau nggak mau, nggak usah dikerjain apa gitu. Nanti ibunya bilang siapa lagi nanti yang ngerjain? Pasti ibu lagi gitu ya. Nah daripada begitu lebih baik tarik napas dalam dulu, ajak pasangan atau anak-anak, yuk kita keluar sebentar yuk gitu. Ayo ya kita keluar yuk ya gitu. Boleh itu, jadi supaya release emotion kita bisa lepas dulu. Abis itu meskipun kita tetap dengan aktivitas kita
1: tetap
2: yang tadi,
1: tetap dengan rutinitas yang ada tetap, pasti.
2: Tapi paling tidak mengurangi tadi Kak.
1: Oh gitu. Oh berarti kalau self care ini jatuhnya ke me time juga nggak sih nurse
2: ya,
1: maksudnya?
2: Betul, me time. Cuma kan me time kita kalau persepsi sekarang itu biasanya mahal ya, yang pijetan gitu boleh, nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang, boleh saja. Yang meses boleh, silakan, tergantung kemampuan dan kebutuhan kali ya. Silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau mau yang murah meriah, ya sekedar jalan-jalan di sekeliling komplek misalkan, dibawa tidur mungkin, atau nyanyi-nyanyi juga boleh. Yang paling
1: gitu,
2: gampang lagi ya tadi saya bilang tarik napas dalam, itu udah paling cepet dah. Tarik nafas dalam 478 kalau kami ngajarkan ke klien kami.
1: Maksudnya gimana? 478?
2: 478.
1: Gimana tuh?
2: Tarik nafas dalam 478 itu adalah 4 tarik nafas, kemudian tahan 7 hitungan, kemudian lepaskan perlahan-lahan dalam 8 hembusan lewat mulut. Nah, nanti diulang-ulang sampai rasa sesak di dada itu kan berasa ya, kalau kita lagi sumpek banget itu kan berasa ya. Nah itu kalau kita hembuskan pelan-pelan sampai 8 hitungan diulang beberapa kali, itu biasanya agak longgar.
1: Oh sampai mereda gitu ya.
2: Iya.
1: Biasanya berapa lama? Sampai berapa 10 menit gitu enggak?
2: Relatif ya Kak ya, karena tergantung masing-masing individu berbeda. Ada yang 3 kali udah bisa, ada yang sampai 5-7 kali kegiatan baru dia bisa. Jadi masing-masing orang tergantung rasa cemas atau beban yang ada di dalam dirinya sih. Jadi tergantung, kalau kita cuma ih cucian ini banyak banget gitu ya, mungkin dua kali tarik nafas dalam aja udah cukup itu.
1: Gitu. Oh gitu, oke siap. Nah ini menjadi obrolannya menarik. Ini sekalian curhat boleh gak sih? Bukan curhat, maksudnya kayak ke ini sih, pengen tahu pandangannya nurse. Kan saya ini ibaratnya ibu baru, baru melahirkan. Tahu ya,
2: Kak.
1: Iya, terima kasih.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah insyaallah. Kan baru apa ya, maksudnya menghadapi masa-masa newborn. Tapi alhamdulillah udah lewat sih. Maksudnya kan kayak sendirian ibaratnya kayak gitu. Terus si bayi ini kayak kok susah banget ditenangin, sampai-sampai pokoknya kalau kata orang-orang kan kayak kalau bayinya tidur ya udah ikut tidur aja, tapi kita tidak bisa seperti itu, realitanya kayak gitu, harus masak kah, harus nyuci dan lain sebagainya, bersih-bersih rumah, habis itu sudah dipakai waktunya harusnya tidur, bangun lagi anaknya. Kan agak susah ini untuk self care ya, bisa dibilang. Nah itu menurut pandangan nurse gimana tuh?
2: Usia berapa bayinya?
1: 4 bulan sudah.
2: Oh, baru ya, memang benar-benar baru ya.
1: Iya.
2: Prosesnya masih sering bangun malam sih sebenarnya ya.
1: Iya.
2: Atau mulai kurang sudah?
1: Udah mulai kurang alhamdulillah. Cuman ya masih panjang perjalanan. Iya. Masih betul, harus dinikmati.
2: Iya, karena saya juga sudah ngalami itu. Uh-uh. Memang betul ya kata orang-orang, ya udah kalau bayinya tidur ikut tidur atau sambil apa nyusuin, bahasanya nyusuin, ya tidur aja gitu. Tapi tetap ya namanya mama-mama gitu ya.
1: Betul.
2: Mikirnya aduh belum apa bikin makanan si bayi, enggak ya masih ASI ya,
1: masih ASI. Bapaknya sih. Sih.
2: Iya, itu lagi perannya pasangan sebenarnya. Iya. Boleh nanti disaringkan dengan pasangan, boleh enggak kita bagi tugas dulu. Saya bantuin saya dong untuk anggaplah cuci piring misalkan yang mudah-mudah aja lah, atau nyapu-nyapu. Jadi saya sembari mengurusi anak, ayah ini dong bantu saya nanti ini gitu. Boleh-boleh di apa ya, disaringkan sesama pasangan. Jadi memang komunikasi itu penting, Kak. Kadang ada pasangan itu yang itu kan bukan tugas aku ya, gitu kan. Itu kan bukan tugas aku ya. Tapi enggak ada salahnya kan. Jadi memang komunikasinya penting, terus cara bicara. Kadang kala kita ibu-ibu ini kalau udah lagi apa ya capek, kalimatnya itu adalah kalimat perintah, ya itu dong cuciin gitu ya, itu dong cuciin gitu. Bisa dirubah kalimatnya, tolong dibantu dong ya kerjakan yang ini, soalnya saya masih nyusui bayi misalkan, masih ngurusi anak gitu. Jadi kalimatnya saja kalian, meskipun instruksinya sama.
1: Iya.
2: Perintah tapi
1: betul.
2: Saja, supaya tidak tersinggung. Dan mungkin juga bisa diskusi lagi, boleh ya satu hari ini saya pengen masas dulu ya gitu, atau saya ini, tapi yang pasti udah disiapkan dulu ya, punya bayi, bayinya udah disiapin, ini susunya,
1: betul,
2: ini anunya, ini pampersnya dan sebagainya, misalkan udah siap semua ya, saya minta waktu dong 2 jam gitu, saya minta waktu dong 2 jam, saya pengen nyalon misalkan, potong rambut atau apalah gitu, boleh ya gitu. Insya Allah deh, kalau komunikasinya baik, insya Allah dikasih deh.
1: Nah, aman
2: habis
1: ya.
2: Itu kan pasti kita udah lebih nyaman ya untuk ngurusi bayi lagi, ngurusi rumah tangga lagi.
1: Iya, sudah fit kembali, sudah happy lagi.
2: Memang harus ada rentang waktu yang kita harus diberi me time-nya, kata Kak Mira tadi itu.
1: Iya siap. Nah, gimana kalau kondisinya gini? Kan kita kalau di luar sana nggak tahu ya, ibu-ibu tuh kadang kalau misalnya ada yang dirawat sama neneknya kan alhamdulillah gitu, ada yang bantuin. Nah kalau misalnya dia betul-betul sendirian atau suaminya lagi kerjanya dinas di luar kota, nah mau gak mau kan sendirian itu kan agak hektik ya, itu gimana tuh cara self care-nya ya?
2: Ya agak ribet ya memang ya.
1: Iya.
2: Kalau sudah sendirian, tapi saya pikir kita masih punya orang terdekat, entah tetangga yang sudah seperti keluarga misalkan. Pada saat anak tidur atau apa, boleh kita bisa minta bantu juga dong mestinya ya. Jadi rasanya kalau saya pikir sih nggak mungkin kita betul-betul, ih aku sendirian banget ini, itu hati-hati. Kalau kita sudah merasa benar-benar sendiri, tidak ada apa pasangan jauh misalkan, terus benar-benar nggak ada orang yang bisa kita harapkan untuk membantu kita, hati-hati kak.
1: Udah hati-hati. Garis merah ini.
2: Iya benar. Kita berarti memang perlu bantuan. Tapi selagi kita masih enjoy dalam melakukan hal-hal tersebut, insya Allah aman-aman aja. Jadi intinya di diri kita. Jadi mungkin pada saat anak tidur kita self healing diri lah, boleh.
1: Intinya kalau emang perlu bantuan, jangan takut untuk minta ya, nurse. Harus dikomunikasikan.
2: Iya, kan telepon sekarang ada ya, enggak kayak zaman dulu yang lama banget mesti nunggu ke wartel gitu nelpon orang suami atau apa yang lagi di luar kota. Kalau sekarang kan HP ada. Ya gimana dong ini apa, saya lagi repot banget nih hari ini, adakah yang bisa dimintain tolong gitu. Ya, saya yakin dan percaya kalau suami yang sayang dengan anak dan istri, dia pasti cari solusinya.
1: Iya,
2: meskipun
1: betul.
2: Dia jauh.
1: Iya, betul. Sekarang kan bisa lihat muka juga ya, jadi kan
2: ya,
1: enak.
2: Video call ya. Iya,
1: kalau zaman dulu susah ya.
2: Susah.
1: Terus itu tergantung kemampuan juga. Kalau misalnya nggak sempat masak kan, kalau sekarang ada jasa ini ya, apa sih kayak kurir-kurir gitu. Jadi kalau lagi malas masak gak bisa, sudah kurir aja.
2: Iya, sekarang banyak ya kak ya, tinggal tunjuk datang sudah.
1: Iya betul ya, tapi kan tiap orang beda-beda ya. Betul. Semoga intinya apa ya, bisa dikomunikasikan dan juga bisa apa sih, para ibu-ibu itu punya waktunya sendiri, ada jeda waktunya gitu untuk
2: dirinya sendiri.
1: Iya, kadang kan kalau udah ketemu sama bayi rasanya pengennya mikirin anaknya aja ya, kadang sampai lupa sama diri sendiri gitu, padahal diri sendiri juga butuh ya diperhatiin. Iya, ya
2: anaknya sudah wangi.
1: Iya,
2: sudah beres, sudah enak lah dicium-cium, sementara mamanya masih
1: ya begitu.
2: titik.
1: Iya. Aduh, oke deh nurse, nanti kita lanjut lagi ya ngobrol seputar self care ya. Jadi kerondeng sana tetap bersama kami di Pro 4 RRI sama Rinda.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619.000 orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Kerry Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
5: 2 hours later.
4: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
6: Tugas tadi mau kelar.
7: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
8: Nikmati beragam siaran budaya
9: hari ini di program Pantas Kutai.
8: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
10: drama legenda,
8: Ayus dan Sil,
10: dan tentu saja informasi seputar budaya.
11: Habar Etam Pro 4
8: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
12: Baik, Roni Sana Pro 4 Samarinda, kita lanjut lagi ya, masih di Dr. Etam bersama Nurse Retno Eko Sayekti SK, masih ngobrolin seputar self care, merawat diri dan menjaga kesehatan mental ya. Jadi tentunya untuk Anda semua yang ingin bergabung bersama kami, boleh nih silakan diteleponnya 0541-727-2656, WhatsAppnya 0811-581-9984, dan tentunya siaran ini juga masih bisa disaksikan ya melalui live Facebook kami RR Perempat Samarinda, YouTube RR Samarinda, dan juga aplikasi kami RR Digital. Kita lanjut lagi ya, Nurse ya. Kan self care ini bisa dibilang sangat amat penting gitu ya. Nah, gimana caranya kita tahu kalau seseorang itu butuh self care nih, Nurse?
13: Iya, tadi juga sudah kita bahas ya Kak ya, tentang jenuh, misalkan kita lagi jenuh dengan apa rutinitas kita, kemudian cemas juga bisa, kemudian stres tadi ya sudah kita sampaikan, banyak hal yang bikin kita harus melakukan kegiatan untuk memberi diri kita rasa nyaman gitu. Jadi ada cemas, ada stres, ada jenuh, yang pastinya untuk apa tanda-tanda kita mengenali oh kita perlu sesuatu nih untuk kita tetap sehat.
12: Tapi kadang ada nggak sih orang yang nggak sadar gitu, Nurse, kalau misalnya dia itu butuh self care gitu. Nah, itu caranya gimana?
13: Kadang mereka bilang enggak kok, aku nggak apa-apa, saya baik-baik aja, cuma orang terdekat pasti tahu. Orang terdekat, jika dia memang peduli dengan pasangan atau dengan keluarganya, dia pasti tahu dia lagi nggak baik-baik aja nih gitu. Dia perlu sesuatu. Boleh ditanyakan Kak. Jadi misalkan saudara kakak misalkan lagi apa bahasanya, riweh, kalau saya bilang riweh, kok dia repot banget sih, kok dia nggak bisa atur polanya sih, misal gitu. Nah itu boleh deh ditanyakan, apa sih yang membuat kamu kok seriweh itu, ayo kita diskusi yuk. Nah itu sudah salah satu cara upaya kita membantu dia. Kita bantu dia buat kita pecahkan sama-sama apa sih masalah kamu gitu. Misalkan kalau misalkan dia memang belum bisa atur polanya, nanti kita ayo yuk kita coba atur polanya, kita lakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini misalkan. Tapi kalau memang punya bayi tadi tuh agak susah sih mengaturnya, tapi insya Allah bisa kok. Bayi itu apa ya, kalau siang itu banyak aktivitas, biasanya ya anggaplah kita ajak main gitu ya. Nanti perlahan-lahan polanya itu akan teratur. Jadi kalau malam dia sudah agak kurang bangun, sering bangun malamnya. Mungkin kalau apa diapersnya penuh, baru dia gelisah kan pasti. Kalau enggak, biasanya tidur nyenyak aja. Apalagi kalau susunya jalan, apa dia apa memang haus gitu kan?
12: Iya.
13: Udah kasih tempel aja tidur. Tapi kalau dia merasa apa gerah atau depresi penuh tadi, biasanya pasti gelisah. Tapi kalau siang, asalkan siang itu kita atur polanya, kayak jam waktunya tidur dia tidur misalkan, itu insya Allah nanti kitanya juga bisa lebih teratur polanya untuk anak-anak.
12: Nah, oke, gitu. Siap. Nah, kalau ada nggak sih, bisa dilihat gak sih orang-orang itu, maksudnya seseorang itu mulai mengabaikan dirinya sendiri, ada gak tanda-tandanya gimana tuh?
13: Dia mulai apa ya, malas merawat diri, malas mandi paling tidak, itu yang paling gampang biasanya.
12: Oh iya gitu, malas ya. Malas mandi. Tapi kalau dari awal malas mandi gimana tuh?
13: Itu habit berarti ya.
12: Oh itu kebiasaan berarti.
13: Tapi masih bisa sih dirubah ya, apa diatur. Tapi biasanya kalau udah ada aktivitas itu dia mau nggak mau dia pasti mandi.
12: Oh iya.
13: Tapi ada juga sih yang nanti aja lah gitu ya.
12: Oh.
13: Sekalian, apalagi sekarang lagi agak susah air gitu ya.
12: Iya betul. Jadi hemat air sudah.
13: Cukup cuci muka, sikat gigi. Tapi itu udah salah satu cara dia untuk membersihkan diri kan. Dengan dia bersikat gigi aja itu udah apa? Oh nanti orang nggak nyaman nih sama aku kalau aku
12: masih ada effortnya gigi. Ya.
13: Iya, masih ada berarti. Berarti karena situasi yang mengakibatkan dia tidak mandi untuk hari itu.
12: Mau nggak mau gitu.
13: Tapi paling tidak dia sikat gigi, cuci muka itu udah. Berarti dia masih tetap ingin tampil ganteng, tampil cantik. Berarti masih ada tuh.
12: Oh gitu ya. Berarti oh minimal, seminimal mungkin berarti mandi ya. Dilihatnya ya.
13: Iya, yang paling gampang itu memang kusut, acak-acakan, malas melakukan apa-apa. Dia enggaknya malasnya aku kayak gini nih. Ih, enggak lah gitu. Nggak mau aku ngapa-ngapain misalnya, itu gampang terlihatnya sih seperti itu. Biasanya dia nggak mau ngapa-ngapain, malas mandi tadi, kemudian rambut acak-acakan yang kayak gitu, itu sih yang paling gampang kalau dilihatnya. Terus nggak mau aktivitas, maunya atau maunya baring aja, maunya tidur aja. Gitu. Kadang kalau anak sekarang maunya main game aja.
12: Iya betul
13: ya, jadi kalau biarpun lapar pun kadang dia nggak ini ya, nggak peduli dengan itu. Kalau lagi asik dengan itu, salah satu mungkin menurut dia itu healing. Tapi buat kita yang melihat apa anak ini dari tadi gitu ya, nggak makan, nggak minum, nggak mau aktivitas yang lain gitu ya. Nah itu salah satu tanda dan gejala sebenarnya.
12: Nggak wajar ya.
13: Ya kalau dia masih ada batasan itu masih it's okay lah. Misalkan dalam satu hari ada 2 atau 3 jam dia main, bolehlah gitu kan. Tapi kalau sudah seharian penuh, bahkan sampai malam nggak peduli, apapun dipanggil pun dia nggak peduli, nah itu hati-hati, boleh sering disenggol-senggol, ayo diajak keluar, jangan HP terus, karena banyak hal ya kak ya, candunya itu, candu dengan HP ya anak-anak sekarang.
12: Iya.
13: Gitu.
12: Bahaya
13: sih.
12: Betul. Itu sudah bahaya lah pokoknya ya. Banyak soalnya memang sekarang tuh kayak gitu. Pokoknya musuhnya sekarang tuh di dekat kita.
13: Benar.
12: HP. Oke. Nah kalau misalnya gini contoh, kayak kalau ada seliweran di internet gitu, kayak misalnya nih orangnya itu bersih banget, kalau misalnya mau jalan tuh pokoknya well prepared lah, maksudnya kayak cantik lah, kayak dandan dan segala macam, bajunya bagus lah, pokoknya matching, OTD-nya bagus, tapi kalau di rumah ternyata dilihat kayak di kos-kosannya tuh kayak berantakan semua. Berarti itu apakah bentuk self care-nya berbeda, dia harus jalan tapi di rumah diabaikan atau gimana kalau kayak gitu?
13: Pencitraan kayaknya kak ya.
12: Oh, aduh, nggak ngomong ya. Nurse-nya ngomong ya. Iya, soalnya bukan sering, maksudnya kadang tuh dilihat di media sosial ada yang kayak gitu. Iya, kalau di TikTok gitu ada yang pokoknya bagus lah dandanannya, tapi pas di rumah ternyata berantakan. Kalau itu berarti gimana? Oh, berarti termasuk pencitraan.
13: Pencitraan ya? Kayaknya.
12: Oh, bukan self care berarti?
13: Bukan. Dibilang bukan self care, tapi dia masih mementingkan penampilan ya, yeah, pada saat keluar gitu kan. Tapi kalau dibilang itu self care, ya bisa-bisa saja gitu kan. Karena aku harus tampil cantik nih di hadapan orang gitu kan. Ya pencitraan lagi, balik lagi ke pencitraan. Tapi begitu di rumah, nanti ajalah ini. Nah itu pasti. Tapi saya pikir juga dia ada satu momennya yang akan bilang, oh ya ini harus dibereskan. Kalau dia masih sehat, dalam tanda kutip sehat jiwa dan mental tadi itu, dia pasti akan merasa ini kotor, ini bau, apalagi sudah numpuk berapa lama gitu. Iya. Dia nggak akan mau dia keluar dengan baju yang bau tadi. Pasti dia semprot itu parfum banyak-banyak gitu kan. Jadi memang berarti dia masih peduli dengan dirinya sebenarnya, cuma mungkin tidak ada yang mengingatkan, atau mungkin belum waktunya, 2 hari lagi misalkan.
12: Kelamaan ya. Kalau sudah berantakan tapi kayaknya kelamaan ya. Suka menunda-nunda berarti.
13: Iya, suka menunda-nunda.
12: Oh, termasuk ya. Self-care kan tadi katanya menunda, tapi nundanya keterusan kayaknya.
13: Sering diingatkan berarti kak.
12: Oh, harus diingatkan ya, ya. Memang kalau orang-orang self-care ini harus diperhatiin terus ya. Nah, berarti kalau dari nurse sendiri nih, selain apa sih namanya, tarik napas dalam ya, ada nggak sih kebiasaan sederhana yang bisa dilakuin tiap hari sebagai bentuk self care? Apakah harus tarik napas dalam tuh tiap hari gitu nurse, atau gimana tuh?
13: Kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan tadi tuh sudah kita sebut, istirahat yang cukup mungkin, kemudian aktif bergerak, jalan-jalan, jogging, maksud saya jogging.
12: Bukan nge-mall ya, jalan-jalannya beda. Tapi kalau ada rezeki nggak apa-apa sih.
13: Meskipun modalnya cukup bensin kayaknya kak ya.
12: Oh iya betul, sama ini bayar tiket.
13: Oh iya, bayar parkir.
12: Bayar parkir. Betul.
13: Kan jalan-jalan juga tuh, yang kan ada juga yang cuma lihat-lihat aja lah gitu, kayak orang-orang juga gitu. Yang penting saya happy.
12: Paling ya mentok-mentok beli minum gak apa-apa lah ya, ya. Kan capek ya jalan ya, masa gak haus gitu.
13: Kemudian kalau terakhir sih pastinya ibadah ya kak. Kalau sholat mungkin atau zikir, kalau itu sudah kayaknya berat banget deh. Biasanya orang itu akan mendekatkan diri pada Tuhannya jika dia merasa
12: lagi di bawah.
13: Aduh, terpuruk.

0: PR-nya gitu.
1: Kalau untuk pekerja kita dapat jatah cuti ya Kak. Ada rasa jenuh sih dalam satu tahun kita bekerja itu pasti ada.
0: Oh iya betul. Nah,
1: kita dapat jatah cuti, yang manfaatkanlah jatah cuti Anda.
0: tapi kurang.
1: Sering memang. Kok udah masuk ya, kok cepet banget ya cutinya gitu ya.
0: Betul.
1: Pekerjaan itu dibuat happy aja. Kalau saya bisa lakukan, saya lakukan. Kalau saya nggak bisa, entar dulu ya.
0: Oh gitu tipsnya.
1: Kalau saya sih begitu. Oh iya, nggak apa-apa. Saya terima tuh job. Saya diinstruksikan mengerjakan sesuatu. Kok ini agak berat ya? Ya nggak apa-apa. Oh iya, saya terima. Ntar ya. Tunggu, mungkin agak siang deh saya kerjakan gitu. Pokoknya yang penting hati kita nyaman dulu, baru kerjakan. Kalau saya sih gitu.
0: Oh gitu. Kalau ngobrol kayak gini, dapat instruksi kayak gini, gimana jadi tadi kemarin sebelumnya self-care-nya gitu, nurse?
1: Gimana?
0: Kan ini ngobrol, kan ada instruksi, ini jadwalnya ngobrol di perempat gitu. Nurse, self-care-nya berarti nurse gimana? Kan nggak mungkin tunda ya, sudah waktunya, jadwalnya sudah.
1: Iya, saya diinstruksi Dokter Ferija, Mbak jangan lupa ya nanti hari Kamis. Oh iya dok, siap, lagi saya siapin nih. Nah karena sudah jadwal mau nggak mau.
0: Oh iya, mau nggak mau ya.
1: Iya kalau sudah jadwal mau nggak mau, tapi kalau instruksinya masih harus dikerjakan hari ini untuk besok misalnya, oke saya kerjakan tapi ntar.
0: Oh ditunda dulu.
1: Kalau saya begitu, sebentar saya pending dulu sebentar, saya lihat-lihat pemandangan dulu kak, saya keluar dulu, atau saya makan siang dulu misalkan, sarapan dulu, baru saya kerjain. Biasanya gitu sih, saya sudah nyaman saya kerjain.
0: Pokoknya tergantung mood lah, ya. Nah, memang wanita ini harus mood dulu ya.
1: Betul, karena ada hormon estrogen itu.
0: Iya betul, sih. Paling tinggi memang wanita ya, jadi harap maklum ya. Gak apa-apa. Nah, gimana juga tuh, nurse, cara menyeimbangkan apa ya, kayak kewajiban terhadap orang lain dengan kebutuhan untuk merawat diri sendiri. Ya kadang kan ada orang yang nggak enakan, misalnya contoh kayak apa-apa tuh ya udah apa sih namanya kebutuhan orang lain dulu dipenuhin, tapi ternyata kita meninggalkan kebutuhan buat diri sendiri. Nah itu gimana caranya imbanginnya tuh?
1: Misalkan kayak apa tuh kak?
0: Apa ya contohnya? Kalau kerjaan deh, contohnya kayak disuruh ini disuruh itu, kayak nurse tadi disuruh ini disuruh itu, ya udah diterima aja. Tapi kalau nurse kan bisa ditunda, kalau ini kan kayak diterima aja terus jadinya kayak beban sendiri, terus kayak nggak ada waktu untuk diri sendiri jadinya. Gitu, nah kalau itu gimana tuh?
1: Kalau saran saya sih sebaiknya didiskusikan ya kak dengan yang memberi instruksi. Jadi misalkan ada 2 atau 3 pekerjaan yang sebenarnya hal itu bisa juga dikerjakan oleh beberapa orang misalkan, nggak cuma kita misalkan. Jadi mungkin bisa didiskusikan, boleh nggak ini saya kerjakan dengan teman saya misalkan. Ya makanya perlu diskusi kayaknya. Kalau bilang atasannya, enggak itu harus kamu. Ini loh bisa, ini bisa dibagi misalkan. Kan kita akan lihat tuh tugas-tugas yang diberikan sama kita ya kak ya, kalau diinstruksikan sama atasan. Kita akan lihat tugas-tugasnya, oh ini bisa dikerjakan oleh 2 orang. Jadi kalau dia bilang, saya pikir sih atasan yang baik itu akan bilang, oke, silakan kamu atur. Yang penting saya terima hasilnya. Biasanya gitu aja sih mereka. Jadi kita bisa bagi tugas dengan teman-teman. Saya kerjakan yang ini, kalian bantu saya kerjakan yang ini. Bisa kita sama-sama. Saya pikir sih begitu ya kak. Untuk beberapa pekerjaan yang memang harus kita kerjakan di waktu yang sama dan deadline yang sama. Biasanya gitu ya. Kita kejar deadline ya. Jadi saya pikir sih bisa ya didiskusikan dengan atasan. Saya juga berharap atasannya pasti baik dan okay,
0: harus paham lah sama anak buahnya. Kan yang menghadapi anak buahnya soalnya. Kalau atasan biasanya tahu perintah, kerjaan ini gitu.
1: Nggak tahu ini lagi banyak kerjaan.
0: Iya, itu sudah nggak tahu apa. Yang kemarin belum dikerjain masalahnya, gimana betul. Ini?
1: Semuanya deadline.
0: Iya, dilema ya. Nah tapi ada nggak sih nurse kayak, kadang kan ada orang tuh ngerasa bersalah gitu saat meluangkan waktu ke dirinya sendiri gitu. Nah kenapa ada seseorang tuh ngerasa, terkadang tuh ngerasa perasaannya harusnya aku ngerjain ini gak usah buat diriku sendiri gitu.
1: Ada sih. Ada sih beberapa orang yang begitu. Tapi tinggal tergantung apakah pribadinya ini berani bicara. Kan tadi tuh sepertinya kalau yang Kak Mira sampaikan tadi tuh dia gak mau ngomong ya dengan atasannya atau dengan temennya bahwa dia perlu bantuan. Saya ini perlu bantuan loh. Saya nggak bisa ini ngerjakan ini sendiri. Sementara sudah

0: ada dua pekerjaan yang harus saya kerjakan misalkan. Saya ditambahin lagi dua pekerjaan dan dia terima-terima terus gitu kan misalnya gitu. Jadi ada yang kalau saya pikir merasa bersalahnya itu adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh orang lain itu tidak sesuai ekspektasinya.
1: Oh iya, kadang ada yang kayak gitu, betul-betul.
0: Gitu. Jadi akhirnya dia dua kali kerja, yang bahasanya gitu ya. Kalau saya pikir sih kayaknya dia gak percaya sama orang kalau saya bilang.
1: Oh iya.
0: Kalau saya bilang, gitu ya. Jadi saya pikir kita harus diskusi ya, makanya lebih baik kita kerjakan itu bersama sehingga apa yang ingin kita sampaikan itu akan tersampaikan juga dengan teman-teman kita yang membantu kita. Saya pikir sih begitu, Kak.
1: Oke, siap. Nah, ada nggak sih hambatan yang apa ya paling sering membuat orang tuh sulit untuk melakukan self-care nih kalau dari nurse? Ada hambatannya, mungkin tantangannya gitu
0: yang paling sulit ya?
1: Apa kamu mungkin malas aja gitu, ah udah ngerjain ini tapi kok kayaknya malas aja gitu, ngerawat diri sudahlah gitu.
0: Enggak sih, kayaknya kita harus memang menyayangi diri kita sendiri ya, Kak. Kita harus berani bicara sih sekarang. Bukan kita pemberontak, bukan. Bukan kita tidak mau menerima sesuatu, bukan. Tapi ada waktunya kita harus merawat diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri agar kita tetap sehat jiwa dan raga. Sehat jiwa dan raga itu memang kita sudah waktunya kita untuk bicara. Ya pasti dengan bicara yang baik ya, tidak juga dengan marah-marah. Kadangkala akhirnya menyakiti diri kita sendiri karena kita tidak berani bicara terhadap yang memerintahkan, atau kita nggak enak sama pasangan misalkan. Bukan nggak enak, atau malah kasihan, ih kasihan nih suamiku nih udah capek kerja gitu ya, masa aku bebani lagi. Makanya sebaiknya diskusi deh, sebaiknya bicara, bantu saya nggak sanggup, saya nggak bisa kalau kerjakan ini semua sendiri misalkan. Jadi intinya di kita, Kak. Di kitanya.
1: Nggak, jangan diasumsikan aja ya, kasihan.
0: Ya betul.
1: Tapi harus didiskusikan, dikomunikasikan.
0: Sekarang komunikasi itu susah, Kak. Semuanya via WA gitu, malas ngomong.
1: Iya.
0: Padahal WA ini kan tidak bisa melihat ekspresi ya.
1: Betul, nanti dikira nyuruh-nyuruh, dikira marah-marah kita nyuruhnya. Padahal kan nggak gitu ya maksudnya.
0: Apalagi
1: ya,
0: kalau pakai caps lock ya. Wah ini perintah banget.
1: Iya.
0: Jadi sebaiknya didiskusikan, kalau masih bisa tatap muka, lebih baik tatap muka. Supaya ekspresi kita terlihat, karena susah Kak ngelihat ekspresi orang ya, orang ini marah nggak sih, orang ini seneng nggak sih gitu. Itu sih diskusi sih, komunikasi memang penting.
1: Oke, baik nurse. Nah kalau dari nurse sendiri gimana sih caranya membangun self-care supaya itu tuh nggak cuman dilakuin saat stres aja tapi menjadi sebuah kebiasaan gitu. Oh kita harus ingat sama diri sendiri gitu. Nah gimana tuh cara membangunnya nurse?
0: Cara membangunnya untuk kita ya. Pastikan kita paham dengan diri kita sendiri, karena kita seringkali paham orang lain tapi kita nggak paham dengan diri kita sendiri.
1: Dalam banget, betul. Berat ini, berat, betul betul.
0: Iya, saya bisa nggak, saya mampu tidak. Jadi memang kita harus paham dengan diri kita sendiri, kita harus sayang dengan diri kita sendiri. Bukannya kita tidak sayang dengan orang lain, tidak. Karena kita saking sayangnya dengan orang lain, kita mengabaikan diri kita sendiri seperti kata Kak Mira tadi ya. Jadi memang kita harus sayang diri kita sendiri juga. Bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri, ya tadi itu salah satunya kita harus tetap sehat jiwa, Kak. Sekarang hal-hal sepele pun bisa jadi masalah gitu ya, kalau tidak ada barrier dari kita sendiri. Jadi memang ya kita harus paham diri kita lagi, balik lagi kan ke diri kita lagi. Itu sih
1: betul, harus paham, mengerti dan tahu kita maunya apa gitu.
0: Iya.
1: Betul. Baik kalau gitu nurse, karena tidak terasa kita sudah di penghujung waktu, padahal masih banyak nih list pertanyaannya ya. Asik, menarik ini soalnya. Terakhir deh, hal yang sebaiknya mulai dilakuin seseorang nih untuk lebih menghargai dan merawat dirinya nih nurse, supaya apa? Sehat jiwanya, sehat raganya. Silakan nurse.
0: Terima kasih Kak Mira. Dari kami ada 5 langkah praktis. Bahasanya adalah sehat ya Kak ya. S-nya adalah syukuri untuk hari ini. Itu adalah berdoa, beribadah dan bersyukur karena kita masih ada, masih hidup sampai hari ini, sampai detik ini. Kemudian E-nya ekspresikan perasaan. Makanya tadi kita cerita kalau ada orang terdekat, orang terpercaya, sampaikan. Mungkin orang terpercaya kita adalah orang tua, silakan, tapi jangan juga semua masalah kita sampaikan dengan orang tua, nanti beban lagi. Gitu. Kemudian yang H itu adalah hubungi orang terdekat. Masih yang tadi, luangkan waktu bersama, jalan-jalan sekitar komplek atau perumahan boleh, atau ke mall boleh. Kemudian aktif bergerak, nah jalan santai, olahraga ringan. Kemudian tenangkan pikiran, istirahat, dan lakukan yang disukai. Jadi itu adalah 5 langkah praktis adalah sehat, Kak. Syukuri, ekspresikan, hubungi orang terdekat, aktif bergerak, dan tenangkan pikiran. Kemudian kalau untuk beberapa pasien, jika memang masih mengkonsumsi obat, jangan lupa berobat teratur dan kontrol, gitu. Mungkin itu, Kak.
1: Itu berarti ya tipsnya. Oh baik, mantap nih kalau gitu, Nurse. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bersama kami di Perompak Samarinda ya, Nurse. Iya, ya, sudah bagi-bagi insight-nya, pencerahan lah sekurang lebih ya. Biar makin apa, biar nggak lupa sama diri sendiri ya.
0: Sayangnya diri kita sendiri ya, Kak Mira.
1: Betul, diri sendiri dulu baru orang lain ya.
0: Saya selalu, bukan egois ya, Kak.
1: Iya, bukan egois, betul. Sehat selalu, Nurse ya.
0: Sehat juga, Kak.
1: Iya, tetap sehat jiwa dan raga ya, Nurse.
0: Amin,
1: ya tentunya.
0: Sehat juga.
1: Oke, kalau gitu selamat pagi, Nurse.
0: Pagi juga, Kak Mira.
1: Baik, itu tadi obrolan kita ya di Dr. Etam bersama Nurse Retno Eko Sayakti SK, perawat RSJD Atmangsada Mahakam Kalimantan Timur. Udah ngobrolin seputar self-care, merawat diri dan menjaga kesehatan mental. Dan sampai di sini juga Mbok Mira Ngoni Etam segalanya dalam sajian Samarinda Hambat. Terima kasih buat yang udah setia mantengin ya dari subuh tadi sampai ndak merapat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mbok Mira pamit ya. Sampai jumpa dalam kesempatan, dan tentunya pasti tetap setia bersama kami di Perompak R Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keroan di sana Kaul Jamak Raja dan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura digelar di Kedaton sebagai bagian dari rangkaian era 2026 sekaligus menjadi momentum pelestarian adat dan budaya Kutai. Kaul Jamak diisi dengan doa bersama untuk mengenang dan mendoakan para raja, sultan serta kerabat kesultanan yang telah mendahului sekaligus mohon keberkahan bagi masyarakat dan daerah. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendukung pelestarian adat dan budaya karena keduanya merupakan bagian dari identitas dan kekayaan daerah. Dirinya berharap rangkaian era 2026 tidak hanya menjaga tradisi yang diwariskan para leluhur, tetapi juga memperkuat kebersamaan antara pemerintah, kesultanan, dan masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya Kutai. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu cek, kayak yampuk yaudah.
2: Sadar gak sih di rumah makan nasi padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz ke Rolanda Sana RRI Perompa Samarinda. Selamat pagi menjelang siang ya Bu Sumbo. Ya masih ditemani dengan Mbok Mia ya dalam rangkaian Sabar Radio siang hari ini di edisi hari Kamis 17 September 2026 ya. Sampai lupa-lupa ingat, ini hari apa? Kamis kah? Hari Jumat kah? Hari Rabu ya? Saking karena cuaca di luar nih agak sendu-sendu gitu. Tapi sendunya bukan sendu-sendu bahagia. Sendunya malah sendunya aduh ya Allah, kenapa di luar ini kabut asapnya nih semakin padat nih ya nih Bu Sumbo. Tadi Bu Mia berangkat dari rumah ya, jarak pandangnya udah lumayan menyempit ya, dari kemarin tuh udah banyak nih kabut asap. Hari ini semakin banyak lagi kabut asap ya. Kita doakan semoga lekas membaik, lekas hujan juga ya Bu Sumbo. Dan tadi udah ditemani Mbok Mira ya dalam rangkaian Sabar Radio Hambat. Nah, Mbok Mira akan menemani kita semuanya dalam rangkaian Sabar Radio siang. Kan dia akan akan ketemu sama berbagai program, ada jejak budaya dan sejarah, teras UMKM, kemudian musik dan informasi, dan kan dia azan zuhur insyaallah berkumandang di 12:10 ya. Kemudian kita ada mitos dan fakta, dan juga kan dia insyaallah akan berjaringan Budaya Nusantara atau SBN ya. Dari RRI Jakarta dan juga RRI Jayapura nih Bu Sumbo. Nah, jadi sebelum kita masuk ini di tema kita hari ini di jejak budaya dan sejarah, yang kebetulan hari ini adalah hari Palang Merah Indonesia ya. Kan mau akan sajikan juga sejarahnya dan juga bagaimana Palang Merah Indonesia itu terbentuk. Nah, sebelum itu ya Bu Sumbo, hari ini nih Kamis 17 September 2006 perlu jadi perhatian etam semua nih yo. Nah, jadi sejumlah wilayah di Samarinda ini masih diselimuti kabut asap. Nah, dan berdasarkan pantauan dari BMKG juga nih Bu Sumbo, konsentrasi partikulat PM2.5 di Samarinda ini pada pagi hari ini bahkan tercatat mencapai 342,4 mikrogram per meter kubik dan masuk kategori berbahaya ya. Sementara untuk perakiraan cuaca juga, BMKG juga memperkirakan sejumlah wilayah Samarinda berada dalam kondisi berawan ya, dengan kondisi di beberapa kawasan ini potensinya mengalami udara kabur tegak hari ini ya. Suhu udara juga berada di kisaran 24 sampai 34 derajat Celcius bergantung wilayah dan juga waktunya nih Bu Sumbo. Nah, kondisi kabut asap ini juga berkaitan nih Bu Sumbo dengan memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, di stasiun meteorologi APT Pranoto Samarinda juga melaporkan nih setidaknya kemarin kualitas udara di Samarinda dan juga sekitarnya ini pada kondisi yang sangat sehat. Nah, karena itu ya Bu Sumbo, segalanya yang lagi beraktivitas di luar, yang lagi bekerja di lapangan ya, ataupun mau misalnya kita mau menuju suatu tempat, kita misalnya naik kendaraan roda 2 atau motor, nah diimbau untuk lebih berhati-hati. Mohon bisa kurangi aktivitas di luar ruangan apabila diperlukan nih Bu Sumbo. Gunakan masker ya, gunakan masker ketika etam keluar rumah, maskernya harus sesuai juga ya. Dan terutama diperhatikan anak-anak, lansia, serta kelompok masyarakat yang sensitif terhadap paparan asap. Dan ada beberapa juga ya di sekolah di Samarinda, ada edaran untuk diliburkan sementara ya, ada beberapa sekolah di Samarinda karena mengingat kondisi cuaca dan kondisi saat ini ya lagi kurang kondusif ya. Nah, dan untuk Ibu Sumbo segalanya yang lagi naik kendaraan ya, kabut asap itu juga mengurangi jarak pandang. Jadi etam sebaiknya mengurangi kecepatan dan menyalakan lampu kendaraan ya, ketika kondisi pandangan ini mulai terbatas. Nah, tentunya tetap pantau informasi resmi mengenai kualitas udara dan perkembangan cuaca dari BMKG ya Bu Sumbo, serta dari pemerintah daerah ya. Biasanya banyak-banyak sudah menginformasikan seputar cuaca ya. Nah, semoga kondisi udara di Kali Samarinda ya segera membaik nih, dan masyarakat juga tetap sehat serta aman dalam beraktivitas dalam sehari-hari ya Bu. Nantikan dia menyajikan informasi seputar Hari Palang Merah Indonesia setelah kita nelinga lagu-lagu pop Nusantara. Kita ketemu sama lagu dari Amun dengan Salah Tingkah.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kita balik di jejak budaya dan sejarah ya Bu Sumbak Tegak yang Bu Mia sebutkan tadi ya. Hari ini kita memperingati nih Hari Palang Merah Indonesia ya. Dan kita makan tahu Jone sejarahnya tegak apa. Di hari ini ternyata udah lewat. Jadi tanggal 3 September ya, Indonesia memperingati hari spesial itu Hari Palang Merah Indonesia ya. PMI merupakan organisasi kemanusiaan pertama dan terbesar di Indonesia pada wayah nih. Jadi PMI bertugas memberikan bantuan dan layanan pada masyarakat korban konflik, bencana, krisis kesehatan, mendiseminasikan nilai-nilai kemanusiaan dan juga hukum humaniter internasional. Dan juga yang item tahu di PMI itu memiliki unit donor darah di setiap kota untuk memenuhi kebutuhan darah di masyarakat. Nah, item tahunya itu PMI buat donor darah. Nah, ternyata PMI banyak benih ini tugasnya ya. Nah, sejarahnya sendiri ya, sejarah kepala merahan di Indonesia sendiri ini sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum masa Perang Dunia Kedua. Nah, dilansir dari situs resmi Palang Merah Indonesia atau PMI pada 21 Oktober 1873. Palang Merah di Indonesia ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama Netherlands Rodericus of the Link Indie atau NERKAI yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang selanjutnya. Nah, perjuangan mendirikan Palang Merah di Indonesia ini diawali dengan sekitar sekitar tahun 1932 ya, sekitar kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahdir Johan dan mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Nah, pada tahun 1940 rancangan pendirian PM itu dibawa ke dalam sidang konferensi NERKAI, namun akhirnya ditolak mentah-mentah. Nah, kemudian rancangan tersebut disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Di masa pendudukan Jepang, para pelopor pendiri PMI mencoba kembali membentuk Badan Palang Merah Nasional. Namun sekali lagi upaya tersebut dihalangi pemerintah tentara Jepang. Sehingga untuk kedua kalinya, rancangan itu harus kembali disimpan.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Baunya pang, sungai ini leh.
2: Tega apa di bau?
1: Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan palang merah nasional. Dan atas perintah tersebut, maka tanggal 5 September 1945 dibentuklah Panitia 5 oleh Dr. Buntaran yang wayah itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1. Akhirnya Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945 ya. Perhimpunan Palang Merah Indonesia kala itu diketuai oleh Muhammad Hatta, Palang Merah Indonesia ya, dan telah melakukan kegiatan bantuan seperti terhadap korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang Sekutu maupun Jepang. Atas karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara

Pameran Nasional diperingati pada tanggal 17 September. Nah, itu dia Bu Sumbo, informasi seputar Palang Merah, sejarah Hari Palang Merah yang ada di Indonesia ya. Yang kami kutip dari alamannya 9sijunjung.sch.id.

0: menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.
9: Iya, kronosen itu tadi ya, jejak budaya dan sejarah pada hari ini. Kan dia Etam akan lanjut lagi di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam program Teras UMKM. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pemerintah pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerohanesana Stasiun Meteorologi Kelas 2 APT Pranoto Samarinda memfasilitasi penyediaan ruangan posko untuk mendukung operasi udara penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Fasilitas ini digunakan untuk mendukung koordinasi dan pemantauan operasi udara, khususnya dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah Kalimantan Timur. Posko operasional tersebut dirancangkan siaga selama 10 hari mulai 8 hingga 17 September 2026. Penyediaan posko menjadi bagian dari dukungan BMKG terhadap upaya penanganan karhutla, terutama melalui pemantauan kondisi cuaca dan informasi meteorologi yang dibutuhkan selama pelaksanaan operasi. Demikian Abar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Abar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: Adek, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau misi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara bersama kembali lagi dengan Mbak Mia ya dalam program Teras UMKM masih di rangkaian kedua ya di Samarinda siang di edisi hari Kamis 17 September 2026 ya bersama Mbak di Teras UMKM pada siang hari ini nih pagi menjelang siang udah siang ternyata sakingnya karena harinya ini hari ini kelihatan kalau ini pagi kah siang ya karena dikeluarkan berkabut ya kabut asap tapi bersama Mbak nah jadi kita makan kebiasaan nih seputar ini nih Mbak tips usaha manik-manik ya yang bisa jadi peluang usaha bagi item yang hobi ya, misalnya hobi merangkai manik-manik tegak tuh ya jadi Bu Sumbo mun item nih mendengar kata manik-manik mungkin yang terbayang di item ini adalah tentunya benda yang halus-halus benda kecil-kecil warna-warni dan masih kita pernah pegang nih atau pernah tahu manik-manik itu seperti apa. Nah ini biasanya digunakan untuk membuat gelang, buat kalung atau mungkin aksesoris lainnya atau bisa juga dipadupadankan dengan baju nih Bu Sumbo. Nah tapi ternyata ya manik-manik benda kecil ini nih kecil-kecil cabai rawit ini bisa menjadi peluang usaha yang cukup menarik nih. Apalagi sekarang aksesoris dengan desain unik dan juga desain personal maksudnya etami custom nih pingin bikin desain sesuai keinginan kita nih Bu Sumbo. Semakin banyak diminati nih. Gelang manik-manik misalnya bisa dibuat dengan berbagai warna, bentuk, bahkan bisa disesuaikan dengan karakter atau selera pemakainya. Dan menariknya lagi Bu Sumbo, usaha tegak ini bisa dimulai dari skala kecil. Jadi dia harus langsung punya toko atau tempat usaha khusus. Etam bisa mulai dari rumah dengan beli bahan, belajar buat desain, kemudian menawarkan hasilnya kepada teman terdekat dulu lah, teman atau keluarga atau rekan kerja atau mungkin melalui media sosial Etam. Jadi buat Etam yang punya hobi nih membuat kerajinan tangan, jadi enggak usah dipikir kalau itu cuma untuk meluangkan waktu maha, untuk mengisi waktu luang maha ya. Kalau dikelola dengan baik nih Bu Sumbo, hobi tersebut bisa menghasilkan sumber penghasilan alias hobi yang menghasilkan uang. Kan dia kita akan bahas lebih lengkapnya lagi mengenai tips usaha manik-manik ya. Setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut ini ada lagu dari After Sign dengan Kalah 2.

0: pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Iya, pendengar Probatil Samarinda. Salah satu hal yang membuat aksesoris manik-manik ini menarik adalah sifatnya yang fleksibel. Satu jenis bahan bisa dikembangkan menjadi banyak produk nih, Bu Sembo. Jadi ini hanya gelang ya, ada kalung, ada cincin, gantungan kunci, ada strap ponsel alias gantungan di HP ya. Kemudian aksesoris tas sampai berbagai hiasan lainnya. Bentuk dan warnanya juga bisa dibuat sesuai tren atau permintaan pembeli ini, Bu Sembo. Nah, disinilah kreativitas itemnya menjadi bagian penting dalam usaha ini. Produk yang sederhana ini ya bisa menjadi lebih menarik ketika memiliki ciri khas, misalnya menggunakan kombinasi warna tertentu, menambahkan huruf atau nama pemilik, atau membuat desain yang sesuai dengan tema tertentu. Nah, selain itu ya, Bu Sumbo, media sosial bisa dimanfaatkan sebagai tempat memperkenalkan produk, foto produk yang tentunya menarik nih. Video proses pembuatannya jadi lebih orangnya tertarik, tega apa sih cara buatnya nih ya, atau konten yang memperlihatkan bagaimana sebuah manik-manik itu dirangkai menjadi aksesoris. Ini dapat menjadi bagian dari promosi. Jadi bukan hanya produknya mahal yang dijual, cerita di balik proses pembuatannya juga bisa menjadi daya tarik.

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
4: A few moments later.
3: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
5: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.

Iya, jadi Bu Sumbo, memulai usaha aksesori Malik-Maliknya memang kelihatannya sederhana, tapi tegak usaha lainnya tetap diperlukan ketekunan dan juga kemampuan membaca pasar. Yang pertama tentu kualitas nih Bu Sumbo, pastikan rangkaian manik-manik ini dibuat dengan rapi dan kuat, kemudian perhatikan kombinasi warna dan desain dan produknya terlihat menarik juga. Kemudian yang kedua adalah mengikuti selera konsumen ya. Tren aksesoris ini bisa berubah, karena itu pelaku usaha perlu terus mencari inspirasi dan mencoba desain-desain baru. Dan yang dikalah penting adalah jangan takut memulai dari jumlah kecil. Kita bisa membuat beberapa contoh produk terlebih dahulu, melihat respon pembeli, kemudian mengembangkan model yang paling banyak diminati. Dari manik-manik yang ukurannya kecil ternyata bisa lahir sebuah usaha yang kreatif. Kuncinya bukan hanya soal modal, tapi juga kemauan untuk belajar, membuat sesuatu yang berbeda dan konsisten memasarkan produk. Jadi kalau di rumah ada hobi membuat kerajinan tangan, mungkin sekarang waktunya melihatnya dari sisi yang berbeda. Siapa tahu dari hobi sederhana itu justru menjadi peluang usaha yang bisa terus berkembang. Nah itu dia Bu Sumbo, seputar tips membuka usaha aksesoris manik-manik ya, yang kami kutip dari lamannya tokoreklame.id. dan sekaligus mengakhiri dalam program Teras UMKM pada siang hari ini ya. Setelah ini kita akan ketemu lagi dalam musik dan informasi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sambar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Corona sana menjelang pembukaan Pesta Adat Erau Raja Menjamu Rakyatnya 2026, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar doa bersama melalui salat istika dan haul jamak. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan erau sekaligus bentuk ikhtiar dan doa bersama masyarakat di tengah kondisi kemarau dan kekeringan yang terjadi. Salat istika dilaksanakan sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan, sedangkan haul jamak menjadi momentum untuk mendoakan para leluhur dan tokoh yang telah berjasa. Kegiatan tersebut juga memperkuat nilai keagamaan dan tradisi yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Pesta Adat Erau di Kutai Kartanegara. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1 Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
2: Pak, tahu nggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak?
3: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
2: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
3: Kenapa emang?
2: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
3: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
2: Mama lupa, Pak, bayar air.
3: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Suara Budaya Nusantara, Bu Sumbo, ya, kita di program Musim Informasi di pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Tengah, ya. Mbak Minyak Kendia akan memberikan informasi seputar Samarinda dan sekitarnya, ya. Dan kemudian insya Allah kumandang azan zuhur berkumandang di pukul 12 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku nggak...
4: Udah, nggak apa-apa.
2: Tapi, Bu, aku...
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
1: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: menikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sio,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara Busumbo RRI Pemba Samarinda ya, kembali lagi dengan Mbak Mia dalam program musik dan informasi di edisi hari Kamis 17 September 2026 ya Busumbo. Dan tadi kita sudah melingkup kemenang azan zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Dan di musik dan informasi pertama nih Mbak Mia akan hadirkan informasi yang ada di Samarinda. Informasi pertama, Bu Sumbo, Kementerian PU kerahkan peralatan penanganan karhutla di Kalimantan. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan dengan mengerahkan berbagai peralatan pendukung pemadaman kelima provinsi. Langkah tersebut dilakukan melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau Ditjen SDA untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus memastikan ketersediaan air bagi masyarakat di wilayah terdampak. Peralatan pendukung pemadaman didistribusikan melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS Kementerian PU di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 11 sampai 12 September 2026. Dikutip dari laman resmi Kementerian PU pada Rabu 16 September 2026, Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan kementeriannya akan terus bergerak cepat menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Menurut Sida, setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda sehingga penanganan harus disesuaikan dengan situasi masing-masing wilayah. BWS Kalimantan 4 Samarinda yang menangani wilayah Kalimantan Timur dan BWS Kalimantan 5 Tanjung Selor untuk Kalimantan Utara masing-masing menerima 1 unit water tank truck berkapasitas 4.000 liter dan 1 unit pompa Alcon 6 inci. Direktur Jenderal SDA Arnold AP Ritiau mengatakan kesiapan peralatan menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Ditjen SDA akan terus berkoordinasi dengan seluruh BWS di Kalimantan untuk memastikan peralatan siap dioperasikan dan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kondisi serta kebutuhan di lapangan. Informasi barusan kami kutip dari lamanya rri.co.id.

Ibar masih kedua Bu Sumbo ya, masih di Samarinda nih ya. Seputar sepak bola nih, Borneo FC kalah dari Dewa United, Mauro soroti keputusan wasit. Borneo FC Samarinda harus mengakui keunggulan Dewa United, Banten FC dengan skor 1-3 di Stadion Segiri, Rabu 16 September 2026. Borneo FC sempat menyamakan kedudukan melalui Ihsanul Zikra pada menit ke-49 setelah tertinggal 1 gol pada babak pertama. Dewa United kemudian memastikan kemenangan lewat 2 gol Danielson pada masa tambahan waktu. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo menilai timnya sebenarnya mampu mengendalikan permainan setelah mencetak gol pertama penyama kedudukan. Sida menyebut Borneo FC tampil lebih dominan pada babak kedua dan hampir mencetak gol kedua. Mauro mengakui kehilangan fokus pada sejumlah momen menjadi salah satu penyebab timnya kembali kebobolan. Menurut Sida, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi para pemain. Selain persoalan konsentrasi, Mauro menyoroti dua insiden yang menurut penilaian Sida turut mempengaruhi hasil pertandingan. Sida mempertanyakan proses gol pertama Dewa United yang dinilainya diawali pelanggaran terhadap pemain Borneo FC. Mauro juga menyinggung insiden di kotak penalti ketika pemain Borneo FC Asgar terlibat kontak dengan dua pemain Dewa United. Sida menilai situasi tersebut layak dipertimbangkan sebagai penalti. Meski demikian, Mauro menegaskan Borneo FC tetap harus melakukan evaluasi setelah kekalahan tersebut. Sida meminta pemain meningkatkan permainan dan menjaga fokus sepanjang pertandingan. Kekalahan dari Dewa United menjadi hasil negatif kedua Borneo FC di kandang pada awal kompetisi Super League 2026-2027. Informasi barusan menjadi penutup dalam musik informasi pada siang hari ini, Bu Sumbo. Terima kasih sudah mendengar. Setelah ini kita kembali lagi dalam program Mitos dan Fakta di Pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya. Masih tetap ditemani Mbok Mia ya, yang masih setia menemani Bu Sumbo segalanya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Gerombolan Dasar Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa erau adat Kutai merupakan milik seluruh masyarakat Kukar. Karena itu pelaksanaan erau 2026 diharapkan dapat menjadi ruang kebersamaan sekaligus menjaga nilai adat dan budaya Kutai. Di tengah kondisi kemarau, Pemkab Kukar juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemkab Kukar akan terus memantau kondisi kualitas udara melalui Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi selama rangkaian erau berlangsung, sehingga kegiatan masyarakat tetap dapat berjalan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan kesehatan warga. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
4: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elu-elu gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bahasa daerah gue yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
0: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Krones Sana RRI Pemat Samarinda ya, kembali lagi dengan Bu Mia dalam program Mitos dan Fakta ya, di edisi hari ini, di siang hari ini Bu Sumbo, di 17 September 2026 ya. Ini di jam-jamnya makan siang nih Bu Sumbo ya, Bu Mia akan ngawal kita segalanya hingga merapati pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Bu Sumbo, di Mitos dan Fakta pada siang hari ini ya, etam akan berkesahan seputar emas ya nih Bu Sumbo. Amun etam nih gawal benih nama emas nih, cocok benih untuk kita semua nih Bu Sumbo yo. Tegak nih perempuan, cewek-cewek, wanita nih yang gawal banget sama emas ya, tegak mungkin juga ih gawal banget lihat emas tuh rasanya pingin beli aja padahal duitnya belum cukup. Nanti papa ya, penting kita tahu dulu nih mitos dan fakta seputar emasnya ini tegak apa nih Bu Sumbo. Nah, jadi emas ini adalah selama ini dikenal di masyarakat ya sebagai simbol kemakmuran. Kemudian instrumen investasi favorit juga. Tapi di balik kilaunya emas nih Bu Sumbo, banyak juga mitos yang keliru tentang emas yang beredar dan kerap menyesatkan masyarakat. Nah, kan dia akan Bu Mia hadirkan ya 5 mitos emas yang perlu kita ketahui yang dikutip dari galeri 24 Pegadaian Bu Sumbo ya. Nah, yang pertama adalah emas selalu naik harga setiap tahun. Ajarnya tegak nih. Nah, banyak orang beranggapan bahwa harga emas ini terus meningkat tanpa henti. Ini naik terus tegak tuh ya. Padahal faktanya harga emas ini tetap fluktuatif ya dan dipengaruhi oleh faktor global tegak ekonomi dunia, nilai tukar, dan juga suku bunga. Nah, meski demikian emas juga tetap menjadi aset lindung nilai terhadap inflasi dalam jangka panjang. Jadi menetam beranggapan bahwa beli emasnya sekarang aja, tahun depan naik. Nah, belum tentu ternyata. Nah, jadi ternyata ya, ini harganya fluktuatif, Bu Sumbo. Jadi ya, dia mengikuti harga di faktor global ya, tegak tuh ya. Jadi mun etam pengen tahu ya, pantau aja nih harga emas hari ini berapa atau besok mungkin berapa. Biasanya diupdate setiap hari sih, etam bisa melihatnya di website di Prambanan, bisa melihatnya di apa hak itu website-nya. Anjir bisa mengupdate nih harga hari ini harganya berapa. Namun dibandingkan sama misalnya kalau misalnya naik satu tiap tahun tuh, Mbok. Kenapa hak dulu saya beli nih tahun 95 harganya 200.000, sekarang saya mau beli lagi harganya 2.500, jarnya harganya fluktuatif dik naik. Ya kan tadi itu tergantung oleh faktor global, tegak ekonomi dunia, nilai tukar dan juga suku bunga. Nah, kan kalau nilai tukar di tahun 95 itu misalnya kan lebih kecil daripada nilai tukar zaman sekarang ya Bu Sumbo, wajar makanya harganya kelihatannya naik. Karena etam juga dulu misalnya beli emas harganya 200, dulu mungkin gaji etam 500 atau sekian. Nah, sama harga sekarang, misalnya harga emasnya 2.500, mungkin bisa jadi gaji etam itu 4.500 atau sekian. Makanya kan mengikuti gitu Bu Sumbo. Ya, jadi di harganya tuh dibilang naik ya karena mengikuti dengan faktor yang lain. Nah, kemudian akan ada lagi nih Bu Sumbo. Mitos dan fakta emas yang lainnya masih ada ya setelah kita dengar lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Tekan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
5: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
6: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
5: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
4: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
7: Selamat pagi, anak-anak.
4: Pagi, Pak.
7: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
5: Waduh, piye ki, Bray?
7: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
5: Aduh, remo.
4: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
8: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya, di mitos kedua ini Bu Sumpah masih seputar emas ya. Jarnya emas putih ini lebih murah daripada emas kuning. Nah, jadi jarnya ya banyak juga dari masyarakat jarnya emas putih ini harganya lebih murah. Soalnya mungkin karena faktor psikologis etam nih. Yang namanya emas itu ya warnanya kuning. Kalau putih misalnya emas putih pasti kita anggap akan tegak ada campurannya di murni emas. Padahal harga emas ini ditentukan warnanya nih Bu Sumpah, melainkan kadar karatnya. Nah, emas putih merupakan hasil campuran logam lain tegak paladium atau nikel dan sering juga dilapisi rhodium untuk tampilan lebih mengkilap ya. Jadi bukan karena itu emas putih terus dibandingkan emas kuning lebih murah tuh emas putih, belum tentu. Yang dilihat tuh bukan karena warnanya tapi karena kadar karatnya. Kemudian mitos yang selanjutnya adalah semakin berat emas maka semakin mewah. Nah, ini banyak juga yang salah paham nih Bu Sumbu, bahwa berat emas ini menentukan kemewahan, padahal faktor kemurnian atau karat, kemudian desain serta tingkat kerajinan ini sangat mempengaruhi nilai sebuah perhiasan emas. Sebuah desain rumit dengan kadar tinggi bisa bernilai jauh lebih mahal daripada emas berat namun kualitasnya rendah ya. Jadi misalnya kelihatannya berat, belum tentu itu kadar emasnya itu misalnya 24 atau 18, bisa jadi lebih sedikit karena ada pencampuran tegak logam yang lain-lainnya atau tembaga atau kuningan atau yang sebagainya ya, maka kelihatannya berat. Nah, jadi tingkat berat itu nih bisa kita gunakan sebagai acuan kalau ini semakin mewah. Jadi kita harus lihat dulu nih faktor kemurnian atau karatnya, kemudian desainnya mau makin rumit makin mahal biasanya ya. Kemudian juga si tingkat kerajinan, itu maksudnya tingkat kerajinan itu maksudnya motifnya tegak tuh ya, sangat mempengaruhi nilai sebuah perhiasan emas.

0: Peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak? Kalau banyak keseringan ngeborong itu, malah bikin barang menjadi langka, dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, mitos selanjutnya nih Bu Sumbo ya, jarangnya semua emas batangan ini sama aja ya. Padahal nih semua emas batangan ini punya kualitas yang sama. Kadar kemurnian dan juga sertifikasi resmi ini sangat menentukan nilai investasi emas batangan.

Mas dari produsen terpercaya Tegak misalnya ya, Galeri 24 ataupun Mas Antam misalnya ya, menawarkan emas dengan batangan berkadar 99,99% dengan sertifikat resmi. Kemudian mitos dan fakta selanjutnya adalah menyimpan emas di rumah ini selalu aman carnya. Nah, sebagian orang ini percaya kalau misalnya menyimpan emas di rumah ini adalah pilihan yang paling aman. Padahal risiko Tegak misalnya pencurian atau mungkin bencana ya, misalnya kebakaran atau pun banjir, ini bisa aja jadi resiko etam nih Bu Sumbo. Menggunakan layanan berangkas profesional atau misalnya investasi emas secara digital bisa menjadi pilihan yang lebih aman dan praktis di era modern. Nah, jadi dengan Etam tahu nih tentang fakta di balik 5 mitos ini ya Bu Sumbo, Etam ini tentunya bisa lebih bijak dalam investasi emas dan membeli produk yang sesuai kebutuhan ya. Itu dia Bu Sumbo informasi seputar mitos dan fakta emas yang perlu nih Etam ketahui ya, dan semoga bisa menjadi informasi dan juga manfaat untuk kita semua ya. Yang kami kutip dari lamannya liputan6.com dan sekaligus menjadi akhir dalam program mitos dan fakta dan juga rangkaian semarinda siang. Setelah ini jangan kemana-mana Bu Sumbo, kita akan mengikuti ya program siaran Bercerita Nusantara RRI Jakarta dan juga RRI Jayapura di pukul 14 waktu Indonesia Tengah hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Mbak Mia, sekalian undur diri dari ruang dengan kertas segalanya Bu Sumbo. Terima kasih sudah nelinga ya, dan mohon maaf apabila ada yang diberkenan ya. Sekali lagi, tetap dengarkan di 98,4 MHz Pura 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Manggarai, Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo kemarin mengatakan masyarakat dapat menggunakan LRT tersebut dengan tarif spesial Rp8 selama 8 hari sejak peresmian untuk sosialisasi dan memperkenalkan layanan kepada warga. Pramono menyebut pembangunan LRT ditujukan untuk memperkuat transportasi publik terintegrasi, meningkatkan produktivitas dan layanan publik, serta memperluas konektivitas yang kini mencapai 93%.

Beralih ke berita yang lain, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama PT IJO Inovasi Indonesia mengkaji pemanfaatan rumput laut sebagai bioinput organik untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Junior Officer Perencanaan dan Pengelolaan Program TJSL Pelindo, Akhlakul Karim pada Selasa kemarin mengatakan pemanfaatan biomasa rumput laut menjadi upaya menghubungkan potensi wilayah pesisir dengan sektor pertanian. Bioinput berbasis rumput laut akan diuji melalui demplot tanaman jagung, disertai pelatihan dan pendampingan teknis bagi masyarakat mulai dari pengolahan bahan hingga penerapannya di lahan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih
2: kita. Oh, udah mau sore ya. Cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali, Bang.
2: Panas padahal sekali.
3: Malam udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong, Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Pro 4 Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya,
2: benar. Baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya, Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar, begitu ya?
3: Oke.
2: Oke, baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya?
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya, dari Tip Jamu ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik, silakan.
3: Oke, baik, pendengar, pacem-pacem kakak dan dorang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Pro 4 RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia. Dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya, untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih Jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya? Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita, Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik Tip Jamu ini.
4: Ya, pemirsa semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ririn Musti Wijayaningsih. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87, tahun 87. Udah tua ya Mbak Ita ya?
3: Ah, enggak kok Mbak. Kita beda-beda 10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara Mbak Ita. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Ita.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Itu lagi. Begini Mbak Ita. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional. Minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah. Seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari belum ada khususnya untuk di Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Ciranti ya kan, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura, seperti itu Mbak.
3: Oke ya, jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: iya, benar, suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T terus Y ya, baru ada tanda koma di atas terus P. Tip Jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong, Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih, Mbak, di balik nama UMKM-nya ini, Mbak?
4: Ya. Jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya ataupun keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan, turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tiasku jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Tiasku jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Rita.
3: Oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, yeah, Tias jamu.
3: Oh, Tiasku jamu. Jadi yang nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa, oh ini brand saya, ini CEO.
3: Berarti nanti
4: CEO-nya gitu.
3: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, ih kalau gitu saya juga dong Mbak, saya juga Tias loh.
4: Tanda kutip.
3: Siapa namanya? Oke, jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri, Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimana penuh effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing, apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi kepada mereka gitu, ini loh, saya ada membuat jamu tradisional gitu kan, kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu itu pahit, Rin, gitu kan? Jamu itu pahit.
3: Benar. Saya juga mikirnya gitu, Mbak.
4: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana, memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di deplok gitu Mbak Ita, kemudian diseduh, lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar, bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni, malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah, dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana gitu. Akhirnya kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis gitu kan, terus belajar, oh ternyata membangun bisnis tuh seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada buat jamu dulu. Memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah, dari situ saya belajar, Mbak, membangun bisnis. Oh, ternyata membangun bisnis tidak semudah membalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa. Itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya. Saya mulai meracik rasanya kurang bagaimana. Saya selalu minta respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu, tanya gitu, kurang apa, sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu dia punya kandungan itu apa, manfaatnya apa, gitu. Padahal itu semua otodidak, saya harus lakukan demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
5: Berarti belajar sendiri ya, Mbak ya? Enggak ada warisan dari keluarga gitu, misalnya mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu. Jamu ini udah jadi itu ada enggak sih, atau memang gimana, Mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang golden, tapi hanya direbus saja. Gitu, Mbak Ita. Kalau gimana, karena ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris, terus rebus, bagikan ke kita. Kebetulan dia cuma satu, tapi keponakannya banyak, dan semua harus minum jamu sebelum makan. Gitu, karena bagi dia, karena dia itu penderita diabetes, dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu. Jadi beliau mencoba mencegah gitu, untuk kami semua, untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu.
5: Iya, berarti dapat sehatnya juga, Mbak ya?
4: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak, Mbak. Tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaatnya ini. Jadi termemori dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
5: Iya, ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh, Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh, jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai, kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana, Mbak, pertimbangannya, strategi penjualannya juga, Mbak?
4: Ya, baik. Pertama kali saya launching produk jamu, memang saya mempunyai konsep, saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan, modern. Gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita, waktu itu. Tapi makin kesini, kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 mil, dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu, keluar dari pikiran saya seperti sebelum ada inovasi berikutnya, waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu bisa kok tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya, di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar, tapi tidak dengan konsep. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas gitu kan, arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang, oh ternyata jamu itu bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha, itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu, Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan, karena anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan, ini jamu deh gitu kan, ini jamu itu nggak pahit gitu ya, sambil berbicara kayak kasih manis-manis dorang begitu kan gitu, kayak ini jamu manis seperti koi, kau tuh paling manis sudah, kalau kau minum ini pasti dapat sehatnya daripada minum ini. Jadi edukasi-edukasi yang saya kasihkan ke pelajar-pelajar ini, khususnya di kaum Gen Z gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di Jawa kan, kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak gitu, dari edukasi itu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami, tadi bilang, kemunduran, artinya jatuhnya itu memang ada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide, produk, gitu, apapun itu kita boleh, tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata gitu. Pada saat itu saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri gitu, apa itu saya belum tahu, masih saya campur aduk pada saat itu. Nah, ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung, membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu, oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi. Supaya apa? Supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai di mana.
5: Oke, gitu ya Mbak ya. Oke. Yeah.
2: Oke, okay, Mace Ita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
5: Oke,
2: okay, Mbak. Oke, okay, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mace Ita.
5: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, baik, siap kalau okay. Gitu buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh, Bang.
3: Oke. Baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum, walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Yeah.
4: Mas Noel.
3: Iya, yeah, betul.
4: Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya. Itu pun juga menjadi satu inovasi kami, dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan,
4: dan
3: ya.
4: Dan sekarang masih proses, iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan, kami mencoba untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen seperti itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya, harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
3: Iya. Yeah.
4: Kayak gitu, Mas.
3: Oke. Okay. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang, salam budaya Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo dan kakak cantik Maci Ita yang sudah lama ku rindu, Kak Maci cantik.
6: Selamat siang, Cikgu.
5: Aduh, Aci udah lama tak apa suwe inget ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan inget Diklat Bang Noe. Ini kan gue ketemu di Diklat nih, Mama
3: iya.
5: Cita yang... Aduh, luar biasa ya kalau lagi. Sehat ya, Mama Cita ya.
6: Sehat, Cikgu,
5: juga,
6: sehat.
5: Ya, buat narasumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri mesti wijaning sih. Api tenan ya, namanya. Mbak Riri, salam kenal dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Dengan suara Cikgu ya, Mbak Riri.
4: Nah,
5: alhamdulillah puji Tuhan. Nah, memang ini kan kalau ini kan ownernya UMKM tipe jamu ya, apalagi temanya meracik sehat merawat budaya haruslah, apalagi kalau orangnya orang Jawa ini dengan ya ramuannya jamu tuh jamu ya kan, kayak Semarang kali ini banjir beras larang kudu dipikir. Nah, gini temanya ini memang meracik sehat merawat budaya ya, adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apa kan? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisi tertentu kan, apa ada resep-resepnya? Kan Mbak Ririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya Mbak Masita ya?
3: Iya, Masita? Benar.
5: Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya, terkandung dalam filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya ya.
3: Okay.
5: Tiga, slogan bisnis jamunya seperti apa? Tiga. Tapi
3: baik,
5: pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara, biar
3: siap.
5: Semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Mati. Matahari terbit di Teluk Yotefa, dayung tahu mencari ikan, warisan leluhur jangan dilupa, obat alami kita lestarikan.
3: Begitu siap, cakep Cikgu ya. Terima kasih banyak Cikgu.
5: Bagian timur, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya Mbak Ririn ya?
4: Ya Mas.
3: Baik, untuk boleh langsung dijawab ya, gak apa-apa.
4: Ya, filosofinya itu ya perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam, ya, khususnya di Papua sendiri ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya. Simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi, dan alam, gitu. Cikgu, ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk, kebetulan saya ada di Papua, potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan, ya. Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi. Waktu itu saya baru ya, kopi baru. Tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi. Kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi arabica dari Papua pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa, nah, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri, yaitu mengunyah pinang, Mas Noel.
3: Yeah.
4: Cikgu, mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, butuh penguat gusi, gigi. Tetapi ternyata tinak itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk

0: budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua. Seperti itu, Mas Noel, Cik Bu, kurang
1: Siap.
0: lebihnya semoga menjawab.
1: Baik, terima kasih Mbak Ririn, dan itu dia tadi Cegu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp, ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya, kalau boleh tahu, Mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu, Mbak Ririn. Halo, Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke,
2: Halo Mbak Ririn. Ya,
1: sepertinya
2: sedikit
1: koneksinya. Oke.
0: Halo, halo Mbak, udah.
1: Iya.
2: Iya, udah
1: Oke.
2: ya.
1: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum, Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya?
0: Tadi asalnya dari mana?
1: Iya. Dan juga
0: Asalnya
1: untuk
0: dari mana? Kemudian
1: kisaran,
0: harga ya yang
1: iya,
0: tadi.
1: betul. Baik, silakan boleh langsung dijawab.
0: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang Bapak Ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
1: Oke.
0: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti kamu pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka begitu.
1: Oke,
0: Tapi
1: baik.
0: untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa begitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000.
1: Oke,
0: Gitu.
1: baik.
0: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama, kemasan sekali minum 250 mili, kemudian ada dua kali minum yang 500 mili, dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 mili itu Rp20.000, sedangkan yang 500 mili itu Rp40.000, dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa, keluarga,
1: Yang
0: jadi lebih
1: jumbonya
0: murah,
1: ya.
0: lebih murah. Iya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
1: Oke, baik. Itu dia tadi dari
0: Itu
1: Cak Afif di
0: semoga menjawab.
1: Madura ya, untuk harga dan juga betul memang ada keturunan Jawa
0: Iya.
1: ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di
0: Iya, ada
1: Jayapura,
0: keturunan.
1: Papua. Betul. Oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu, Mbak Ririn.
0: Maksudnya gimana?
1: Untuk
0: Putus-putus.
1: ya, untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini? Apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu. Apakah sudah terdengar, Mbak Ririn? Ya.
0: Oke, baik.
1: Baik, silakan
0: Untuk
1: boleh langsung
0: Iya,
1: dijawab.
0: sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
1: Iya, jelas.
0: Oke. Untuk bahan bakunya tidak tidak sulit. Ya, tidak sulit ya, Mas
1: Iya.
0: Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau mau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya. Saya pernah beli dan saya pernah coba. Kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin

0: karena struktur tanahnya saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk dalam apa kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya. Maka yang diminta seperti itu, harus ada apa kelegalannya, seperti mungkin PIRT atau BPOM, karena kami produk jamu, jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu, seperti itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah berada, sudah masuk di Hypermart, kemudian ada di Gelail Supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
1: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
0: Ya, insyaallah mungkin menyusul Indomaret.
1: Amin. Amin, amin, amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM, atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
0: Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi. Pokoknya harus aktif lah seperti itu. Kemudian menjaga keuangan, sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola bisnis kita, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mas Ita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mas Ita dan juga Mbak Ririn tentunya.
2: Sama-sama Bang Noel.
1: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya, Meracik Sehat Merawat Budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, kapal pameran buku terapung internasional MV Dulus Hope bersandar di Pelabuhan Indonesia Kendaraan Terminal Cilincing, Jakarta Utara sejak kemarin sampai 11 Oktober mendatang. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, pada kemarin mengajak warga memanfaatkan momentum unik ini untuk menumbuhkan minat baca dan memperluas wawasan global. Kapal yang membawa sebanyak 2.000 judul buku serta 100 kru dari 35 negara ini kembali singgah di ibu kota setelah 38 tahun. Masyarakat dapat berkunjung setiap Selasa hingga Minggu pukul 13.30 hingga 21 waktu Indonesia Barat dengan tiket seharga 15.000.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kota Pangkal Pinang memantapkan visi pembangunan Pangkal Pinang Smart pada peringatan ke-269 Kota Pangkal Pinang di kantor Wali Kota Pangkal Pinang pada hari ini. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan momentum tersebut menjadi refleksi perjalanan sejarah kota sekaligus memperkuat kebersamaan untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang, mapan, amanah, rukun, dan tangguh. Pemerintah Kota Pangkal Pinang memprioritaskan peningkatan layanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan pengangguran, serta penguatan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do so do.
4: Dumel, lu banget dengernya.
5: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini, sensasinya tuh nah seger pol.
4: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan nggak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
5: Lah emangnya bisa kenapa?
4: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif, jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain, bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
5: Ah, nggak percaya, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih, aku tambahin lagi nih gigit es batunya. Aduh, ngilunya.
4: Nah, itu dia gara-gara behemat sih gigit es batu. Tuh, gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriat. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Dendang Meriat. Waktunya Etam dangdutan.

Perombat Raya Samarinda, waktunya tendang dutan. Iya, besum bok nih ya. Kita lagi di Denang Meriah, nanti waktunya sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tapi karena sebentar lagi kita menantikan azan asar ya, pada pukul 15 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi etam belagu dulu sambil menunggu azan asar. Nanti kita lanjut lagi di Denang Meriah, waktunya tendang dutan.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
1: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Ya, Dana Marian, waktunya Tamu Dangdutan Busumbo. Kali ini bersama Mbok Tata ya, sampai kita merapat sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Busumbo, list lagunya sudah Mbok Tata posting di Facebook ya. Bisa berniatan pilih, kemudian telpon 0541-727-2656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Oke, sudah ada penelpon tegaknya nih ya. Mbok Tata angkat dulu nih. Halo, ada nama Rian.
1: Waktunya Tamang Dangdutan.
0: Iya, waktunya Tamang Dangdutan Busu Ari. Gimana kabarnya nih?
1: Baik.
0: Baik, sudah makan belum ini?
1: Sudah.
0: Makan apa tuh Busu?
1: Makan sayur asam.
0: Oh, sayur asam lagi. Oke, ini lagunya mau apa Busu?
1: Ya.
0: Nomor 5 sampai 10, mau lagu apa?
1: Nomor 5.
0: Nomor 5 itu lagu Hati Yang Patah Elvi Sukaesih, mau?
1: Mau.
0: Oke, boleh. Sapa salam ini.
1: Salam yang menurut teman-teman yang tadi.
0: Oke, makasih Busu yo.
1: Ya.
0: Iya. Busu Arif, nelpon pertama Etam ya di Marian hari ini. Lanjut lagi. Halo, Dana Marian.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Busu Michael ya.
2: Iya dong, waktunya Tang Dang Dang Dang Duta.
0: Ah, Dang Duta ta, Dang Duta ta.
2: Ya, Duta ta, Dang Duta ta.
0: Nah, ini baru betul mau Tata, bukan Bu Sabrina.
2: Hari ini kita nanam kelapa ya kan? Dalamnya berbuah labu.
0: Nah, apa tuh?
2: Kalau Mbak Tata ini siaran dunia kasih kelabu.
0: Cakep.
2: Cakep terus, cakep terus
0: sebenarnya. Cakep terus, iya cakep ya. Dah Busu Michael ya.
2: Begitu juga dengan Mbak Tatanya selalu beri pantun lagi.
0: Ada, lagi?
2: Burung gelatik, burung Garuda.
0: Cakep. Ya,
2: buat Tata cantik kalau menggoda.
0: Waduh. Diam aja dah.
2: Ada lagi.
0: Apa
2: ada
0: itu?
2: Burung gatik buah sempayangan.
0: Siap.
2: Buat Tata cantik minta disayang.
0: Waduh, sudah yang sayang Busu ya.
2: ikan hiu na buat karang ya kan? Buat buat Tata halap hiu sayang.
0: Waduh. Nana ya.
2: No way. Menghibur Busu Misrani buat Tata.
0: Betul.
2: Busu Misrani siapa yang mau Busu Misrani buta? Lagi apa-apa. Cuma lahan sawit banyak. Lahan sawit ada 10 hektar.
0: Weh, Masya Allah.
2: Tapi ampun orang, jangan salah paham.
0: Ini apa Busu?
2: Busu Misrani selalu cari hiburan di radio ini. Batata nggak bisa apa-apa kalau Busu Misrani bisa kerja. Batata ini mungkin aku di depan pro apa di stadion pro 4 ini ya kan?
0: Di apa ya, menemani ya?
2: Iya, semoga penyiar-penyiarnya yang ada di pro 4 ini beri kesehatan Batata, Busu Beni, Putrinya, Bonianya, selalu senang dengan pro 4 ini. Penyiar-penyiarnya ini selalu menghibur keempat penyiar di udara, ya kan Mbak Tata ya?
0: Betul, termasuk Busu Michael ya, menghibur selalu nih. Empatnya nih, Busu Michael.
2: Busu Misrani ini, dia buta-buta ini, mesti senang dengan pepuyuh begincu, Mbak Tata.
0: Ya sudah. Lagu dulu kita, Busu.
2: Lagunya nomor berapa lagunya?
0: Nomor 5. Busu nomor berapa? 5 sampai 10 ayo.
2: Ayo, aku nomor 6.
0: Nomor 6, tak punya hati Alisa ya.
2: Itu aja. Salamnya buat Agung Rahim ya kan. Busu Agung, Busu Kutai, semoga sehat. Buat Bunda Yuli.
0: Iya.
2: Buat ini Busu Rahmat, Busu Edo. Busu Adul Syukur, Busu Muhammad.
0: Iya.
2: Busu apa? Busu Amai. Buat Mbok Nananya, lama Mbok Nana ada gabungannya.
0: Iya. Sibuk tegaknya.
2: Semoga Mbok Nana, iya, semoga saya Mbok Nana dengar suara kau ini selalu menghibur Mbok Nana.
0: Yap.
2: Pokoknya jangan diambil hati, jadi harus kuat mental, harus pakai mental baja, jangan mental keropok. Bagaimana, Mbak Data?
0: Betul.
2: Pokoknya kuat mental. Pokoknya kuat mental di radio ini.
0: Iya.
2: Dia ngomong apa-apa, masuk kanan, buang kiri, buang kanan. Bagaimana
0: mereka?
2: Oke. Mereka darling, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Busu Michael seperti biasa ya, dengan pantun-pantunnya itulah ya. Ada dua tadi sudah di request, hati yang patah sama Andi punya hati. Aduh, siapa yang punya hati? Mundi ada, beli aja dulu ya. Kita lanjut lagi menyapa. Halo, Dana Marian.
3: Waktunya hitam dangdutan.
0: Iya, waktunya hitam dangdutan. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Ato.
0: Ato?
3: Iya, Ato di Badak.
0: Oke, di Muara Badak ya?
3: Iya, betul, Mbak.
0: Iya, salam kenal ya, Busu ya.
3: Iya, salam kenal juga dengan Mbak siapa nih?
0: Mbak Tata ini.
3: Oh, Mbak Tata. Mbak sama Mbak itu sama kan?
0: Nggak sama. Kalau bahasa kutanya Mbak namanya.
3: Oh, Mbak ya.
0: Iya, betul.
3: Kalau kita bahasa Bugis kan Daeng.
0: Oh iya, Daeng kalau cewek apa nih, Busu? Indo?
3: Daeng itu ya, kalau kayak macam biasanya itu panggil emas.
0: Berarti Daeng bisa perempuan sama laki-laki ya? Apa gimana nih?
3: Iya, bisa juga daeng perempuan, bisa juga daeng laki-laki.
0: Oh, gitu ya.
3: Itu siap. Panggilan itu kayak model kakak gitu dah.
0: Panggilan itu ya.
3: Iya. Okay. Kalau Ambo itu bapak.
0: Ambo itu bapak.
3: Nah, kalau Indo itu mama.
0: Oh, Indo itu mama berarti ya?
3: Iya, kalau Uwa itu Kai.
0: Ah, terputus nih ya dari Busu Ato tadi ya. Mungkin nanti bisa disambung lagi nih Busu ya. Mungkin susah sinyal kah atau apa ya? Mungkin kehabisan pulsa, ditahu juga. Kita lanjut lagi. Halo.
4: Halo, putus, Pak.
0: Iya, terputus tadi tuh Busu ya.
4: Iya, itu. Nah.
0: Aman sudah
4: lagunya
0: sekarang.
4: Lagu apa ini?
0: Lagunya ada banyak, mau dibacakan dulu ya.
4: Iya, dibacakan dulu aku.
0: Oke, lagu Tiada Guna. Kamu hoax, bahagia itu sederhana, ada cerita, seraut wajah diangan, senandung rindu, lagi dan lagi, benang biru, pelet cinta, luka di sini, takkan menangis, lagu berbisik, cinta padanya sama lagu Juleha. Yang mana nih, Busu?
4: Juleha, ya, itu bagus lagu Juleha.
0: Juleha, ya. Oke.
4: Salamnya buat Mbak Tata.
0: Ya.
4: Siapa lagi tadi pagi tuh Mbak Mira juga. Soalnya yang lain Mbak belum ada yang kenal.
0: Oh iya, nanti boleh kenalan ya.
4: Salam sama aja.
0: Oh siap.
4: Ya penenggadnya apa, perempat ya?
0: Iya, perempat RRI ya.
4: Mbak Tata, selamat tugas ya.
0: Siap, terima kasih Busu.
4: Mudah-mudahan Mbak Tata selalu dikasih kesehatan.
0: Amin.
4: Umur yang panjang.
0: Amin.
4: Rezeki yang berlimpah ya.
0: Amin, Busu juga.
4: Nah, iya, kalau gitu saya pamit Mbak.
0: Siap,
4: Mbak,
0: terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, karena sudah ada 3 lagu yang mengantri ya, biar di bosan dengan suara Mbok Tata, langsung aja ya temputar nih. Lagu yang pertama, Hati Yang Patah dari Elvi Sukaesih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Yo, masih di Danang Merian, waktunya tamdang danang dadang dangdutan. Nih juga ada ya di WhatsApp, sudah ada Mbok Lara yang bergabungan ya. Assalamualaikum Mbok, selamat sore. Mau izin request lagu boleh nggak Mbok? Boleh ya, ini lagunya nanti Mbok Tata kirimkan, atau bisa Mbok Lara lihat di Facebook Perempat RRI Samarinda ya. Nanti tinggal pilih mau lagu yang mana, nanti insya Allah Mbok Tata putarkan. Oke, lanjut lagi menyapa. Halo Danang Merian.
1: Danang Merian. Dangdutan.
0: Iya, waktunya Tamdangdutan, Busu. Gimana kabarnya nih?
1: Terbaik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Nah, ini mau lagu apa nih, Busu?
1: Lagu apa ya?
0: Lagunya ada Tiada Guna, Kamu Hoaks, Bahagia Itu Sederhana, Ada Cerita, Seraut Wajah Di Angan, Senandung Rindu, Lagi Dan Lagi, Benang Biru.
1: Benang biru.
0: Oke, benang biru. Siap, sapanya boleh nih, Busu?
1: Apa yang untuk cumisan?
0: Ya.
1: Orang ganteng merekaman.
0: Oh iya.
1: Lagu. Iro Sandeng.
0: Yo.
1: Apa? Imamat. Kukoko. Bambarani.
0: Yo.
1: Mbak Yuli. Iya. Yeah.
0: Oke, siap Busu.
1: Terima kasih.
0: Siap, makasih Busu. Sehat-sehat yo.
1: Yeah.
0: Iya.
1: Mila.
0: Iya, mau Tata ini.
1: Mau Tata.
0: Iya.
1: Terima kasih. Ta.
0: Sama-sama Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lagunya masih banyak nih Busu Mbok yang bisa tampili. Mau lagu happy ada, mau lagu galau ada juga sih, lagu galau ada nih, ada nih, ada lagu galau juga ada, pokoknya ya bisa tampili, terserah mau yang mana nanti mau tetap putarkan. Iya, ini juga udara terpantau sudah berkabut ya Busu dari kemarin. Jadi untuk rekan yang sana yang mungkin lagi di luar ya beraktivitasnya, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan juga ya, agar tetap sehat walafiat nih ya, biar selalu semangat beraktivitasnya ya. Oke, mau tak lihat di Facebook juga belum ada yang bergabungan. Jadi kita putarkan lagu dulu ya, biar di bosen ya. Ada lagu Juleha nih, requestannya siapa tadi ya, Busu atau mundi salah ya.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kronesana kekayaan budaya dan wastra tradisional Kaltim didorong untuk naik kelas melalui pengembangan industri fashion berbasis kearifan lokal. Langkah ini dinilai tidak hanya memperkuat identitas budaya daerah, tapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur, Lestari, menyampaikan budaya harus dipandang sebagai sumber kesejahteraan di masa depan. Kaltim dinilai memiliki peluang besar menjadi pusat perpaduan ragam budaya Nusantara yang melahirkan inovasi fashion baru dengan potensi pasar hingga tingkat internasional. Sementara itu, Ketua BPP Fastrea Indonesia, Anas Makfur, menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku budaya, desainer generasi muda, dan pelaku industri untuk membangun ekosistem fashion yang berkelanjutan di Kalimantan Timur. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Tuan Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
5: Dendang Meriang, waktunya etam dangdutan.

Iya, Musombo masih di Nenang Merian ya waktu Hitam Dangdutan. Dangdut Tata bersama Mbok Tata. Oke, lanjut lagi ya Tam ya. Ini dari Mbok Lara juga request lagunya Ada Cerita dari Lesti. Oke, nanti diputarkan lagunya ya Mbok ya. Ada Cerita dari Lesti. Kemudian masih banyak lagunya nih, ada Kamu Hoax dari Boyen. Bahagia Itu Sederhana, Cita-cita Tak, Seraut Tua Jadi Angan, Anis Fitria, Senandung Rindu, Eri Susan, Lagi dan Lagi, Baby Sima, Pelet Cinta, Soimah. Kemudian ada lagu Luka Di Sini dari Roman Ungu. Kemudian Takkan Menangis, Mita Anggra Ini, Berbisik Putri Isnari, Cinta Apa Adanya dari Rituan Lida. Kemudian lagu terakhir, Tiada Guna dari Inul Daratista. Itulah lagu-lagunya ya Bu Sumbo, masih banyak benih nih. Langsung aja bisa telepon 0417272656 atau di WhatsApp 0811 5819 984.

Iya, masih mau tetap tunggu ya untuk Renesana yang masih mau bergabungan, masih bisa benih, waktunya masih panjang ya, karena baru jam berapa nih? Baru pukul 16 nih loh ya.

Iya Bu Sumbo, karena kabut asap akhir-akhir ini menyelimuti langit kota Samarinda ya. Jadi Bu Tata akan bacakan sedikit informasi nih untuk keren di sana ya. Jadi informasinya mengenai kapan waktu yang aman untuk berolahraga di saat kabut asap ini ya.

Nah, jadi musim kemarau memang yang terjadi di Samarinda dan Kalimantan ya, ini memicu kebakaran hutan dan lahan dan turut berdampak pada kualitas udara di Samarinda juga dan sekitarnya ya. Jadi berdasarkan pemantauan stasiun meteorologi APT Pranoto Samarinda, konsentrasi PM2,5 sempat berada di kategori sedang dengan tren meningkat. Jadi menanggapi hal ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu mengingatkan masyarakat ya untuk mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan saat kualitas udara memburuk nih, Bu Sumbo. Jadi olahraga berat di ruang terbuka saat kabut asap itu malah membuat volume udara yang dihirup semakin banyak. Jadi kau meningkatkan resiko gangguan pernafasan. Jadi sebagai alternatifnya nih ya, Bu Sumbo bisa memantau kualitas udara melalui BMKG, kemudian bisa etam ganti olahraga ringan di dalam ruangan ya, di rumah juga bisa, atau mencoba yoga ala-ala kemudian nonton di YouTube gitu ya, tutorialnya bisa etam coba ya. Informasinya tadi mau tata kutip dalam rri.co.id ya. Oke, kalau gitu kita belagu dulu deh requestannya dari Mbok Lara tadi ya, lagu Lesti Ada Cerita. Sembari menunggu kerandian sana yang mungkin sedang sibuk ya, lagi bekerja, tetap semangat pokoknya dengarkan lagu Dangdut dulu di Danang Merian, waktunya tam dangdutan.

0: ada Vanoval Adrian selaku Putra Duta Genre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak.
4: Ini Indonesia.
5: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Ganda Kusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Ganda Kusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
4: Ini Indonesia.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: tinggal beberapa menit lagi ya, 30 menit nih kita di Denang Meriah, waktunya Tamdang Dutan. Jadi untuk Bu Sumbo yang mungkin lagi bingung mau ngapain ya, telepon aja Denang Meriah ya, 0517272656 atau 736152. Sedari menelpon, coba Mbok Tata sapa dulu ya. Halo, Denang Meriah. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Iya, ini dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke, Sayu?
1: Ayu di Maluku Tengah.
0: Iya, salam kenal ya, Mbok.
1: Sampai kembali, Mbok. Mohon maaf ya tadi, soalnya saya bertanda sama si Dede Fatima sama...
0: Oh iya, gak apa-apa. Ini Juk, menelpon baru apa gimana nih? Soalnya Mbok Tata baru dengar juga.
1: Kalau saya di Pramata RI Samarinda sih masuk juga, tapi gak jarang ya, gak begitu intens.
0: Oh iya, pantas juga baru kenal. Sama kenal ya Mbok ya?
1: Nah, mulai juga Mbok Tata.
0: Iya, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Ya. Ini mau request lagu apa nih, Mbok, di Denang Meriah atau mau dibacakan dulu?
1: Di Denang Meriah kita listnya apa yang masih tersisa nih, Mbok Tata?
0: Ada lagu Tiada Guna, Kamu Hoax, Bahagia Itu Sederhana, Senandung Rindu, Lagi dan Lagi, Pelet Cinta, Luka di Sini.
1: Bahagia Itu Sederhana.
0: Oke, Bahagia Itu Sederhana, Cita-Cita Tak ya. Siap. Iya, Mbok, sapa salamnya boleh nih.
1: Oke, baik Mbak Tata, salamnya ya buat yang mendengarkan Prima TRI Samarinda di mana pun berada, selalu sehat. Ya buat Dede Fatima juga nih yang lagi main ya, mudah-mudahan selalu sehat untuk kita semuanya. Salam dari Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Kota Masohik.
0: Oke, ya, sehat selalu ya Mbak ya.
1: Ya, Mbak Tata, sehat juga ya. Terima kasih Mbak Tata.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Iya, itu tadi dari Mbok Ayu ya di Maluku Tengah. Ini kita lanjut lagi menyapa deh Busuk Sulaiman Tela. Halo, Denang Meriah. Denang Meriah Busuk. Suaranya belum terdengar nih ya. Kenapa nih suaranya? Halo Busuk. Ah iya, terputus ya panggilannya. Di papa, kita tunggu lagi nanti Busuk Sulaiman bergabung ya dengan kita nih di Denang Meriah. Lanjut lagi kita menyapa deh. Halo Denang Meriah.
2: Halo Denang Meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busuk.
2: Lagunya tuh Tiada Guna, Mbok.
0: Oke, Tiada Guna Inul Daratista, yo.
2: Tidak guna mau mau netem bunguli orang. Kok?
0: Iya. Iya, ya, mau tata kenapa Busu?
2: Saya tadi baru ditelepon wakil wali kota, Mbok.
0: Kenapa jarnya?
2: Jadi bagus, Mat. Ya, Ika mengupdate masalah Perumdam yang di dalam permain, Mbok.
0: Iya.
2: Kan itu kan, Mbok, kan sudah saya jelaskan kalau waktu di RR itu. Artinya dibedah tuh di Pasundan, kalau di banjir di Pasundan tidak akan selesai-selesai.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi Bapak Saifuddin Juri, kawan saya tuh, Mat, ini kan, bujur kah? Apa namanya, penipuan air tandon? Begitu ya, banyak yang kena tuh, karena air mati kan?
0: Iya, yeah, lagi ramai dicari nih.
2: Jadi pesan tandon, dibayar dulu, jadi bunyi Bapak Saifuddin Juri, artinya jangan dulu dibayar.
0: Tadi DP dulu telepon. Lah.
2: Jadi datang dulu air, baru dibayar.
0: Iya, betul.
2: Jadi bunyi beliau, aku Mat sangat terima kasih Wanikam, ya. Jadi kan membantu, Perumdam membantu Kota Madia, kan? Jadi bukannya di update juga, cuma kan kalau ada artinya masyarakat yang menginformasikan bahwa air PDAM itu seperti ini. Nah, tampunglah air sebanyak-banyaknya, ya kan?
0: Nah, mau ditampung airnya halus Busuk.
2: Iya, jadi Perumdam itu kan sewaktu-waktu dimatikan. Karena air Florida itu bisa asin kan? Nah, jadi itu anu Mbok, karena saya itu terpanggil, karena kan saya artinya di Hello Samarinda itu kalau nah ini nih harus dibedah nih.
0: Iya, Halo RRI yo.
2: Halo RRI itu kan kita kan dengarkan waktu saya itu jelaskan kan. Nah, jadi update saya itu mau karena saya itu terpanggil untuk menginformasikan bahwa air itu bisa mati kan.
0: Iya.
2: Nah, ini mau pipa ini akan disambung lagi, Mbok. Ke jalur cermai kan. Yang pipa besar itu dengan pipa yang karet. Nah, itu sedang digali ya. Amun sudah masuk. Nah, itu mungkin dimatikan selama mungkin 12 jam, 10 jam kan gitu, Mbok ya.
0: Iya, lawas nih menunggunya.
2: Jadi, Mbok, itu saya tuh untuk kemaslahatan umat aja mulai. Ternyata air itu kan sangat penting. Wadah Mbok Tata tidak mana air kecil kah?
0: Halus, nyalanya tengah malam aja sampai subuh. Nah,
2: makanya itu, Mbok. Jadi, Mbok, yo, update saya itu air itu harus ditampung. Mbok, saya itu Mbok, panci besar-besar tampung segala itu. Jadi, nah itu dia ya, mohon maaf nih kawanan, tampung air pokoknya.
0: Iya, busuk. Saat
2: perbedaan itu dimematikannya.
0: Itu sudah berjiran.
2: Asin kan, bisa asin, bisa mungkin diasinkan tamah, nah tuh. Oke dah, buat tata ya.
0: Siap, busuk, kasih infonya.
2: Lagunya.
0: Tiada guna.
2: Tiada guna, mau netam tuh menguli orang.
0: Ini boleh, ini ya, boleh. Ya,
2: kandung itu mbok kan banyak yang kena tuh. Ini bunyi wali, wakil wali kota kan. Betul kemat ini sih ya banyak orang yang di EB itu kan jangan apa pesan air terus bayar dulu punya kan tunggu tandon itu datang baru bayar.
0: Nah tetap hati-hati ya.
2: Ya tuh mau nekam bawa obat juga mbak. Jangan nekam yakin punya bisa sembuh. Bukan sembuh kan akhirnya dibunguli juga kena.
0: Iya ya, ke dokter mah ya.
2: Iya ke dokter aja nyaman.
0: Siap.
2: Apa yang tampung air sebanyak-banyaknya.
0: Oke busu. Begat ya. Oke deh. Di papa leh itu dari busu mamat ya. Mudah-mudahan airnya juga lancar. Kabutnya segera hilang ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena waktunya juga lumayan ya menipis, kita putar dulu lagunya. Ada dua lagu yang belum terputar, kita putarkan lagu berikutnya. Bahagia itu sederhana.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Death Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
0: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Bosoman, di terasa ya sudah pukul 16.54 waktu Indonesia Tengah nih ya. Jadi kita cukupkan dendang meriah hari ini. Makasih juga untuk Bosoman yang sudah bergabung ya. Mohon yang masih mau gabungan nanti malam di Berenggah bisa. Oke, selanjutnya pukul 17 waktu Indonesia Tengah karena ada program Jelajah Nusantara. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palmera Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana Bank Indonesia bersama Otorita Ibu Kota Nusantara berkomitmen mendorong pengembangan produk wastra dan kerajinan lokal agar memiliki daya saing yang tinggi. Kepala Sekretariat Kantor bersama BI IKN, Sunarso mengatakan penguatan kapasitas pengrajin merupakan langkah hulu yang krusial untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman terhadap selera pasar. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BI menggelar pelatihan teknik membatik selama 3 hari di KIPP IKN. Melalui pembinaan ini, para pengrajin tidak hanya diajarkan meningkatkan teknik produksi, tapi juga didorong untuk memanfaatkan kanal digital seperti e-commerce dan media sosial, serta promosi langsung melalui fashion show. Dengan strategi hulu dan hilir ini, batik IKN diharapkan mampu menembus pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, tanpa meninggalkan kearifan lokal. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya 1, java ice-nya 1, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Nah, hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal, aslinya lokal.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Rombat Radio Samarinda, suara budaya Nusantara, Bu Sumbo. Ya, tadi sudah berdangdut kita nih, sekarang giliran buat Tata untuk ngajak etam segalanya berjalanan ya di program Jelajah Nusantara. Untuk sore hari ini, Mbak Tata akan ngajak etam berjalanan ke tetangga sebelah ya, di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Jadi, ada beberapa wisata edukasi yang mungkin cocok nih untuk kurang desa nak datangi bersama keluarga tercinta ya. Jadi yang pertama itu ada namanya Perpustakaan Anak Palnam Banjarmasin. Lokasinya di Jalan Ahmad Yani, kilometer 6, Kecamatan Banjarmasin Timur ya. Jadi perpustakaan ini khusus untuk anak-anak dan didesain menarik dengan sentuhan goresan cat warna-warni gitu ya. Jadi enak dilihat, lebih cheerful gitu ya, Bu ya. Kemudian juga ada gantungan kertas origami yang ada di berbagai titik. Jadi ruangannya seperti ruang sekolah yang asik gitu ya, tempat bermain anak-anak. Dan di pojok kanan ruangan juga ada beberapa susunan rak yang tidak begitu tinggi, menyesuaikan dengan tinggi tubuh anak-anak ya, diisi dengan mainan dan beragam buku. Jadi orang tua tidak perlu khawatir karena ruangannya dilengkapi dengan AC. Bagi anak-anak yang ingin minjam buku dari perpustakaan ini, bisa melapor kepada penjaga yang bertugas. Seperti biasa, perpustakaan bisa begitu regulasinya ya. Selain fasilitas berupa buku bacaan, juga ada fasilitas taman bermain. Bahkan di sana itu ada dua kategori taman bermain ya. Ada namanya taman bermain khusus usia balita di bawah 3 tahun dan di atas 3 tahun. Jadi berbeda nih mainnya, karena menyesuaikan juga, biasanya di atas 3 tahun tuh lebih lincah ya. Takutnya kalau digabung nanti ya rame gitu ya. Dan ada banyak lagi tempat wisata edukasi untuk anak-anak ya, bisa melatih untuk motorik anak juga, nanti buat Tata sebutkan ya, buat Tata informasikan maksudnya. Oke, kita dengarkan dulu nih lagu yang satu ini sembari mengisi waktu Bu Sumbo mungkin sedang dalam perjalanan. Kita nikmati dulu lagu ini ya.

0: Anda. Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Baru saja kita mendengarkan ya lagu Sing Ngidang ngomong apa lagu Bali nih kurane sana ya. Lanjut lagi Atam di Jelajah Nusantara. Jadi untuk informasi berikutnya ini mengenai wisata yang bernama John Houstable di Banjarbaru. Jadi apa nih sebenarnya ya? Jadi John Houstable ini dikenal sebagai salah satu fasilitas pelatihan berkuda di Banjarbaru ya, yang mendepankan pendekatan edukatif. Jadi di sini bukanya setiap hari Selasa hingga Minggu dan menawarkan dua sesi latihan nih Bu Sembo. Pagi pukul 7 sampai pukul 10 dan sorenya pukul 15 sampai pukul 18. Jadi ini hanya sebagai tempat belajar berkuda tapi juga bisa menjadi destinasi weekend favorit keluarga ya. Jadi di sini pengunjung diajak untuk bisa paham bagaimana cara merawat, kemudian interaksi dengan kuda, karena biasanya ini karena halus agak takut sedikit ya dengan kuda ya. Jadi bisa kenalkan kuda ini ternyata baik loh. Jadi begini pendekatannya seperti itu dan bisa membentuk kepedulian terhadap hewan sejak dini. Masih seputar hewan-hewan ya, etam berjalanan ke Kebun Raya Banua. Nah, sekarang tuh mulai dilirik sebagai destinasi wisata alternatif ya, karena di situ ada edukasi, konservasi, kemudian bisa menjadi tempat rekreasi keluarga. Lokasinya di Jalan Aneka Tambang, Kuran Palam, Kecamatan Cempaka, tepatnya di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalsel di Banjarbaru. Jadi di sini ada kurang lebih 6.152 spesies tumbuhan, termasuk tanaman obat, flora langka Kalimantan, kemudian berbagai jenis anggrek. Nah, mbok-mbok nih yang gawal merawat anggrek ya, bisa benar ke sini. Biasanya lebih, wah bagus nih anggreknya, mau beli, ya segitu. Langsung nyari, ya di mana gitu, belinya di mana gitu kan. Nah, di situ ada beberapa koleksi yang ditata dalam 13 zona. Masing-masing juga punya keunikannya tersendiri. Jadi beberapa zona yang menonjol itu ada zona atsiri, isinya tanaman aromatik, kemudian ada rempah-rempah. Jadi tanaman obat tempat pengenalan tumbuhan berkhasiat yang digunakan dalam pengobatan tradisional biasanya nih. Ada juga zona kayu dan buah. Jadi situ ada spesies tanaman keras dan pohon buah tropis. Bahkan zona anggrek ini ada di area pembibitan. Jadi kita bisa lihat keindahan dan keunikan jenis anggrek lokalnya. Sebagai pusat konservasi eksitu, Kebun Raya Banua juga aktif melindungi tanaman langka seperti kayu ulin, gaharu, dan jelutung.

Jembatan Gantung Bangkirai adalah jembatan gantung yang berada di kawasan wisata Bukit Bangkirai. Jembatan ini memiliki panjang 64 meter dan menghubungkan tajuk-tajuk yang dibangun di 5 pohon bangkirai, jenis pohon yang paling banyak tumbuh di hutan tropis ini. Jembatan Gantung Bangkirai menjadi jembatan tajuk pertama yang ada di Indonesia, kedua di Asia, dan ke-8 di dunia. Untuk menuju jembatan gantung, kita harus menaiki menara dari kayu ulin yang dibangun mengelilingi batang pohon bangkirai. Jembatan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penelitian berbagai jenis burung. Seorang peneliti burung asal Perancis pernah menggunakannya selama 4 bulan dan menemukan 103

Oke, Bu Sumba, sebagai penutup ya informasi di Jelajah Nusantara, jadi wisata edukasi terakhir nih yang cocok untuk Etam kunjungi bersama anak-anak ya. Jadi ada yang lain tuh apa ya? Apa coba? Jadi ada namanya itu Taman Edukasi Hikun Agri Park Tabalong. Jadi ini bisa menjadi wisata edukasi pertanian yang ada di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalsel. Yang direncanakan nanti akan lebih dikembangkan lagi begitu Bu Sumbo. Dan wayah ini taman yang dikelola PTD Balai Benih Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura atau DKPPTPH Kabupaten Tabalong telah ditanam berbagai tanaman sayuran. Dan untuk lebih lengkap lagi nih koleksinya, Taman Edukasi ini juga akan merencanakan area kebun induk untuk tanaman batang atas. Dan menurut Kepala PTD Balai Benih DKPPTPH Kabupaten Tabalong, Yana Mulyana, wayah ini luasan Hikun Agripark sekitar 1,5 hektar dan lebih dominan diisi dengan tanaman sayuran. Begitulah informasinya ya, buat tata kutip di laman banjarmasin.tribunnews.com. Setelah ini, satu jam terakhir di rangkaian program Samarinda Merian ya, karena ada zona petang, masih bersama dengan buat tata. Jadi, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: 4 RRI Samarinda. PO4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, PO4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kronesana Rumah BUMN Pertamina Sanggau berkolaborasi dengan PSDKU Politeknik Negeri Pontianak atau Pelnep Kabupaten Sanggau untuk menghadirkan inovasi teknologi tepat guna melalui program pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Dalam kolaborasi ini diterapkan teknologi kompor berbahan bakar minyak jelantah bagi UMKM Tahu Seimawang. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan alternatif bahan bakar produksi, meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengoptimalkan limbah minyak jelantah agar bernilai guna kembali. Supervisor Rumah BUMN Pertamina Sanggau, Supian Jeldi, berharap sinergi antara perguruan tinggi, rumah BUMN dan pelaku usaha ini kawat terus dikembangkan untuk memperluas akses teknologi serta meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Sanggau. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, PO4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

98,4 FM Perempat Raya Samarinda ya. Kubu Sumbo sejam terakhir dirangkai program Samarinda Merian. Ada program Zona Petang yang mengawani etam dengan informasi-informasi terkini di Indonesia pokoknya ya. Kita dengarkan dulu sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Iya, Kerana Sana, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita beralih informasi pertama di zona petang ya, mengenai pencarian hari keempat, belum ditemukan lagi korban musibah KM Virgo Transport. Operasi pencarian korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada hari keempat ini belum membuahkan hasil tambahan. Tim SAR gabungan menghadapi kendala besar berupa kencangnya arus bawah laut yang mencapai 6 hingga 7 knot, jauh di atas batas aman penyelaman yang maksimal 1,5 knot. Kemudian selain arus deras, posisi bangkai kapal ini juga bergeser nih kerannya sana sekitar 450 meter dari titik awal dan semakin merosot ke kedalaman 29 meter. Jadi sebagai alternatif, Basarnas menyiapkan opsi untuk membalikkan posisi kapal untuk memudahkan evakuasi korban yang diduga masih terjebak di dalam bangkai kapal. Dan hingga wayahni, total korban yang berhasil dievakuasi ke Banjarmasin tetap sebanyak 114 orang dengan rincian 108 selamat dan 6 meninggal dunia. Sementara 129 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Demikian informasinya dikutip dari laman rri.co.id.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih di program Zona Petang bersama Mbak Tata ya, karena di sana informasi berikutnya mengenai Kementerian PU kerahkan peralatan penanganan karhutlah di Kalimantan karena sudah dari kemarin terpantau asap kabut asapnya semakin pekat ya di langit Samarinda nih Bu Sumbo. Jadi untuk informasinya, Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan tambahan 13 unit peralatan pendukung pemadam kebakaran untuk hutan dan lahan kelima provinsi di Pulau Kalimantan. Jadi langkah ini dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Ditjen SDA untuk mempercepat penanganan darurat dan menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Peralatan yang didistribusikan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS. Untuk Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan, masing-masing menerima 1 unit water tank truck, kemudian 1 unit mobile pump, dan 1 unit pompa Alcon 6 inci. Kemudian untuk di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, masing-masing menerima 1 unit water tank truck dan 1 unit pompa Alcon 6 inci. Bantuan tersebut melengkapi sarana yang sudah ada sebelumnya, didukung dengan perlengkapan tambahan seperti pompa Alcon 3 inci, jet sprinkle, hingga tandon air guna melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Informasinya dikutip dari laman rai.co.id. Kita melanjutkan dengan sajian lagu daerah Nusantara nih Bu Sumbo.

pernah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu, deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Keren sana, informasi terakhir di zona petang kali ini ya. Mengenai ERAU 2026 milik warga Kukar, Pemkab siapkan antisipasi karhutla. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan ERAU adat Kutai merupakan tradisi milik seluruh masyarakat Kukar dan sudah mengajak seluruh elemen masyarakat di wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara untuk bersama-sama mensukseskan perhelatan budaya tahunan ini. Dalam rapat final persiapan, Pemkab Kukar turut memberi perhatian khusus terhadap kondisi lingkungan dan potensi kebakaran hutan serta lahan di tengah musim kemarau. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mantau kualitas udara melalui Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU. Dan jika kualitas udara dinilai aman untuk aktivitas di luar ruangan, Pemkab Kukar siap mengambil langkah penyesuaian demi keselamatan warga dan pengunjung. Informasi terakhir ini dikutip dari laman rri.co.id sekaligus menutup kebersamaan Etam ya di program Zona Petang dan rangkaian program Samarinda Merian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Sufendi ya di rangkaian program Samarinda Malam. Jadi sekalian buat Tata pamit undur diri dari ruang dengar Etam Galanya. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Hambar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Hanindia memasuki babak baru dalam perjalanan musiknya bersama Musika Studios dengan membawakan kembali lagu populer The Massive dengan judul Cinta Ini Membunuhku. Lagu tersebut resmi dirilis pada 16 September 2026 dan tersedia di berbagai platform musik digital. Hanin mengatakan membawakan kembali lagu yang telah dikenal banyak orang menjadi tantangan tersendiri. Ia berupaya mempertahankan karakter lagu asli sekaligus memberikan warna dan interpretasi yang lebih personal. Interpretasi Hanin menghadirkan nuansa yang lebih sendu pada lagu yang sebelumnya dikenal melalui versi The Massive. Berkaitan tersebut membuka kisah patah hati dalam Cinta Ini Membunuhku, hadir kembali dengan karakter vokal yang berbeda. Bagi Hanin, kekuatan lagu tersebut juga terletak pada cerita yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Perasaan yang tertinggal setelah sebuah hubungan berakhir menjadi bagian dari pengalaman yang coba ia sampaikan melalui lagu tersebut. Kehadiran Cinta Ini Membunuhku menjadi salah satu langkah awal Hanin memperkenalkan karya bersama Musika Studios. Lagu tersebut juga menjadi jembatan untuk mempertemukan pendengar yang telah mengikuti perjalanan musik Hanin dengan audiens yang lebih muda. Video musik dan aktivitas terbaru Hanin Dia dapat disaksikan melalui kanal YouTube Hanin Dia. Sementara itu, Cinta Ini Membunuhku versi Hanin tersedia di seluruh platform musik digital sejak 16 September 2026.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng senak busu pendi. Setelah 3 hari ya, tegaknya sudah ngawani kerandeng senak. Semoga deng senak masih tetap setia nih telinga kami di RRI Perma Samarinda. Dan barangkali siapa tuh yang rindu ya kerandeng senak. Barangkali kerandeng senak masih ya. Tapi tegaknya dia ada nih yang rindu sama busu pendi nih. Kerandeng senak di pada malam hari ini di Sajian Samarinda malam, busu pendi akan mengawani deng senak di jam 7 malam hingga nanti merapat di jam 12 malam. Kerandeng senak di jam 7 malam ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, tentunya busu pendi akan menyajikan berbagai informasi terkini yang lagi ramai diperbincangkan di tengah-tengah etam kerandeng senak yo. Namun karena memang yo sesaat lagi sudah akan nelingan di tegaknya suara kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7 lewat 21 malam, untuk itu etam akan nelinga satu lagu kembali. Selepas ini akan ada lagu nonton bioskop. Tetap bersama kami kerandeng senak, nantikan untuk informasi akan bisa disajikan untuk kerandeng senak dalam program beranda di RRI Perma Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kerondeng sana, kembali lagi bersama dengan Bu Sufendi dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Kerondeng sana, Bu Sufendi ingin mengucapkan jua selamat menunaikan salat Isya bagi yang menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Kerandeng sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Bu Supendi akan menyajikan informasi untuk kerandeng sana, diantaranya seputar ini. Kerandeng sana berbincang seputar BBM, di mana Bahlil ungkap tangki BBM modifikasi sebab antrian BBM subsidi di Makassar. Jadi kerandeng sana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang disingkat dengan ESDM, Bahlil Hadalia, mengungkapkan bahwa temuan kendaraan dengan tangki BBM yang dimodifikasi hingga berkapasitas 1 ton. Kendaraan tersebut, kerandeng sana, ternyata digunakan untuk mengisi BBM bersubsidi dalam jumlah besar dan menjadi salah satu penyebab antrian di Makassar. Sida mengatakan, kerandeng sana, bahwa temuan kendaraan dengan tangki berkapasitas besar tersebut berdasarkan hasil penelusuran pihak kepolisian. Modifikasi tangki dilakukan secara sengaja agar kendaraan dapat menampung BBM dalam jumlah jauh lebih banyak. Sida juga menjelaskan kerandeng sana, kendaraan dengan tangki besar tersebut digunakan untuk mengisi BBM dalam jumlah yang bukan kapasitas kendaraan pada umumnya. Sida juga menyebut kendaraan seperti Pajero juga ditemukan menggunakan tangki dengan kapasitas yang telah dimodifikasi. Bahlil menjelaskan kerandeng sana, persoalan tersebut turut berkaitan dengan adanya pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi menuju BBM bersubsidi kerandeng sana yo. Sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM dengan RON 92 dan 95 disebut beralih menggunakan BBM subsidi. Pergeseran konsumsi tersebut kerandeng sana yo, tegaknya nih ketika harga minyak dunia telah berada di atas $100 Amerika Serikat per barel. Sementara pemerintah masih mempertahankan BBM bersubsidi sehingga terdapat perbedaan harga yang mendorong perpindahan konsumsi. Bahlil mengatakan kerandeng sana bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar persoalan penggunaan BBM subsidi segera ditertibkan. Pemerintah juga akan memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan subsidi diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Sida kerandeng sana sebelumnya menyebut bahwa kondisi antrian BBM di Makassar telah terurai setelah pemerintah melakukan penanganan. Sida juga memastikan ketersediaan stok BBM nasional masih berada dalam kondisi yang aman. Demikian kerandeng sana untuk informasi yang Bu Supen disajikan dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara seputar kementerian dari ESDM, yaitu bersama dengan Bapak Menteri ESDM Bahlil Hadalia yang mengungkapkan bahwa tangki BBM modifikasi sebab antrian BBM subsidi di Makassar terjadi. Untuk informasinya kerandeng sana, Bu Supen dikutip dari laman rri.co.id.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kerandeng sana, informasi terakhir dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Ini berbincang seputar kualitas udara kerandeng sana yo, yang lagi-lagi dan lagi-lagi nih. Ternyata setelah Bu Supendi meninggalkan kerandeng sana malah tambah parah nih asapnya ya kerandeng sana. Untung Bu Supendi dari Kemah itu di rumah maha terus kerandeng sana yo. Karena memang melihat dari kondisi Tegak Kemah itu yo, wah itu lumayan parah kerandeng sana ya, apalagi puncaknya tuh pada tadi hambat kerandeng sana. Nah, walaupun kerandeng sana tadi merian itu sudah sepertinya nampak yo untuk langit berwarna biru kerandeng sana, bahwa tadi Jua Bu Supendi melihat yo dari belakang rumah di atas itu langit sudah mulai terlihat kerandeng sana, walaupun sedikit agak sendu kerandeng sana. Namun ini untuk kualitas udara di Samarinda dan Balikpapan pada malam hari ini sangat berbanding terbalik kerandeng sana dengan kondisi pada merian tadi. Bahkan ketika tadi Bu Supendi di perjalanan tuh yo Handa berpergian ke studio, itu juga sudah mulai ada lagi asap kerandeng sana. Dia tahu asapnya muncul tegak mana tuh kerandeng sana, nanti akan berusaha dicari informasinya apakah ada terjadi kebakaran hutan dan lahan lagi kerandeng sana pada tadi merian atau pada malam hari ini tadi. Untuk kualitas udara di Samarinda kerandeng sana terakhir diperbarui pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, di mana sebelumnya sempat menuju angka tertinggi yaitu di jam 2 hingga jam 3 tadi siang kerandeng sana di angka 204, dan pada malam hari ini kerandeng sana turun tetapi masih tinggi kerandeng sana di angka 189, yang memasuki tahap endik sehat dengan polutan utamanya masih sama yaitu PM2,5 dengan konsentrasi massa polutan di udara sebanyak 110,1 mikrogram per meter kubik. Berbeda dengan di wilayah Balikpapan kerandeng sana, di mana pada puncaknya tuh yo tadi di jam 11 hingga jam 12 siang di angka 185. Namun pada malam hari ini informasi terakhir diperbarui pada jam 7 malam tadi sudah berada di angka 92 dalam kategori sedang dengan polutan utama yaitu PM2,5 serta konsentrasi massa di udaranya sebanyak 31,2 gram. Mohon maaf kerandeng sana, mikrogram per meter kubik. Tentu untuk wilayah Samarinda sendiri kerandeng sana di odah etam tercinta ini, adapun rekomendasi kesehatan diantaranya untuk mengurangi atau menghindari bahkan untuk beraktivitas di luar ruangan. Kemudian apabila deng sana sedang berada di rumah yo di odah etam sendiri, ini usahakan untuk menutup jendela serapat mungkin agar udara kotor yang ada di luar ruangan ini dimasuk ke dalam. Apabila kerandeng sana melakukan aktivitas di luar, maka gunakan masker kerandeng sana. Masker yang direkomendasikan untuk asap atau polutan utama PM2,5 itu ya kerandeng sana dari kesehatan, yaitu masker KN95 atau di KF berapa gitu kerandeng sana. Kalau di salah KF94 tuh. Intinya dia masker yang sangat menutup rapat kerandeng sana, itu bentuknya warna bulat tuh kerandeng sana. Dan yang terakhir adalah hidupkan mesin penjernih udara bagi deng sana yang memilikinya. Kalau di bisa memilikinya, karena memang juga harganya lumayan mahal karena deng sana ya, ada 1 juta, 2 juta atau mungkin paling murah tegaknya 750 karena deng sana. Itu di papa misalkan dipunya, yang penting deng sana memiliki tanaman di dalam ruangan, tegak lidah mertua ataupun tanaman-tanaman yang lainnya tentunya dapat menghasilkan oksigen kerandeng sana di dalam ruangan. Demikian untuk informasi yang dapat Bu Supendi sajikan kerandeng sana, yaitu seputar kualitas udara di Samarinda dan Balikpapan. Semoga aja lah

karena yang sana yo. Ini odah etamnya tercinta nih bisa membaik kembali. Rindu sangat tegaknya tuh melihat langit warna biru cerah tuh karena yang sana yo. Untuk informasinya dikutip dari laman eqr.com. Karena yang sana di jam 8 malam Bu Sependi akan mengawani yang sana tentunya dalam informasi yang akan yang sana tunggu-tunggu, yaitu berbincang seputar budaya karandeng sana ya. Namun kita makan telinga terlebih dahulu satu lagu Sungai Kalai dari Arsi.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keruandeng sana. Tradisi lisan bakisah, basyair, dan madihin menjadi salah satu media masyarakat Banjar untuk menyampaikan pesan tentang berbagai persoalan kehidupan. Melalui seni tersebut, kondisi kebakaran hutan dan lahan atau yang disingkat dengan karhutla serta kabut asap di Kalimantan Selatan dapat disampaikan dengan bahasa budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Haji Anang Syahrani dalam acara Raga Budaya Madihin Syair Bakisah di RRI Propat Banjarmasin pada Selasa malam 15 September 2026. Maestro Madihin Kalimantan Selatan itu mengangkat ungkapan Banjar busa-busa bahina untuk menggambarkan kondisi sulit bernafas akibat udara yang diselimuti oleh asap. Haji Anang Syahrani menjelaskan, busak-busak bahinak merupakan istilah lama dalam bahasa Banjar yang menggambarkan kondisi seseorang ketika mengalami sesak nafas. Ungkapan tersebut memiliki makna yang sejalan dengan istilah ngalih bahinak yang juga menggambarkan kesulitan bernafas. Menurutnya, ungkapan tersebut tidak hanya menggambarkan ketidaknyamanan akibat asap, tetapi juga menjadi pengingat terhadap dampak karhutla bagi kesehatan masyarakat. Kondisi kabut asap perlu mendapat perhatian karena persoalannya tidak sebatas lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan warga. Ia menilai pesan yang disampaikan melalui seni budaya cenderung lebih mudah diterima karena menggunakan bahasa dan gambaran yang dekat dengan kehidupan masyarakat Banjar. Ungkapan lama seperti busa-busa bahina dinilai masih relevan untuk menggambarkan kondisi lingkungan yang terjadi saat ini. Melalui seni bakisah, basyair, dan madihin, ia mengajak masyarakat serta seluruh pihak meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan dan penanganan karhutla. Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan melalui langkah nyata sekaligus ikhtiar spiritual, salah satunya dengan melaksanakan sholat istisqa. Haji Anang Syahrani mengajak masyarakat menjadikan tradisi budaya sebagai sarana menyampaikan pesan tentang kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap upaya bersama dapat mencegah karhutla dan mengurangi dampak kabut asap sehingga masyarakat tidak lagi ngalih bahina. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
2: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
3: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
2: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
3: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
2: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keranding Sena dalam program Beseprah berkisah seputar budaya daerah. Pada malam hari ini Keranding Sena yo, Etam akan berbincang seputar sejarah dan fungsi musik panting di Kalimantan Selatan. Namun Keranding Sena sebelum Etam membahas dan mengupas, mengulik secara mendalam Keranding Sena seputar musik panting yang berada di Kalimantan Selatan. Ini Bu Sependi akan menyajikan berbagai informasi Keranding Sena di wilayah Samarinda. Ini berhubung tadi muncul kembali asap-asap yang bertebaran di kawasan Samarinda Keranding Sena yo. Apakah detik-detik ini, dekat-dekat ini Keranding Sena ada terjadi kebakaran hutan dan lahan kembali Keranding Sena? Ini Bu Supendi akan menyajikan untuk Keranding Sena.

Baik kerandeng sana ini tegaknya beneh yo kerandeng sana. Terjadi kebakaran hutan dan lahan pada meriang tadi kerandeng sana yo menjelang waktu maghrib. Di mana kerandeng sana pada 2 jam yang lalu ini telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di jalan Diponegoro Gang Tirto Warso Bukuan Palaran kerandeng sana. Dan ada joint informasinya kerandeng sana terjadi kebakaran hutan dan lahan jua di kawasan Bukuan di belakang RT 47. Nah maka dari itu ya kerandeng sana diheran kalau misalkan pada malam hari ini ternyata terpantau masih muncul kembali asap di mana setelah tadi merian asapnya sudah terbawa oleh angin ya kerandeng sana karena memang tadi siang itu anginnya sangat deras beneh tuh untuk kecepatannya. Dan mungkin tegaknya asapnya terbawa oleh angin, namun kembali lagi muncul ketika malam hari ini kerandeng sana ternyata disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Bukuan kerandeng sana. Tentu kami juga sebagai penyiar di RRI kerandeng sana selalu menghimbau kepada kerandeng sana, kalaupun misalkan memang kebakaran hutan dan lahannya terjadi secara alami, di apa-apa kerandeng sana yo, karena memang melihat dari situasi terkini. Di mana Indonesia ya kerandeng sana terjadi musim kemarau yang cukup hebat kerandeng sana, banyak faktornya kerandeng sana. Di mana faktor yang paling mendasar adalah memang untuk Indonesia di bulan Agustus kerandeng sana itu biasanya memasuki musim kemarau, namun diperkuat lagi dengan adanya El Nino kerandeng sana hingga nanti kabarnya terjadi sampai di tahun 2027 di awal bulan kerandeng sana pada bulan Januari. Dan juga diperkuat kerandeng sana dengan angin muson yang muncul dari kawasan Australia. Itu tadi kerandeng sana yang Bu Supeni mengatakan kalau Indonesia biasanya pada bulan Agustus itu sudah memasuki musim kemarau memang karena ada angin muson yang bersilewaran memasuki ke kawasan Nusantara. Dan yang terakhir adalah angin Ayodi kerandeng sana. Itu Bu Supendi lupa tuh untuk angin Ayodi itu kepanjangannya apa kerandeng sana yo. Ini Bu Supendi ini karena baca-baca kemai kerandeng sana sebentar. Baik kerandeng sana, Ayodi itu adalah Indian Ocean Dipole atau Dipole Samudra Hindia. Jadi kerandeng sana semakin positif atau mendekati wilayah Indonesia, maka ini sangat memengaruhi dari uap air di Indonesia sehingga memicu musim kemarau yang lebih kering. Dan itulah sebabnya kerandeng sana untuk kemarau tahun ini sangatlah benar-benar parah beneh karena ada 3 faktor yang menyebabkan dari musim kemarau yang begitu kuat pada tahun ini kerandeng sana yo. Tapi kalau misalkan ini bagi siapapun itu yo kerandeng sana ada sengaja oknum yang membakar kebakaran hutan dan lahan ini bisa terjadi, tentu itu bisa dimaafkan kerandeng sana yo karena memang melihat timbul akibatnya kerandeng sana. Kasihan untuk siapapun itu ya kerandeng sana, baik Bu Supendi juga, baik siapapun ya kerandeng sana. Bahkan Bu Supendi sekarang nih untuk tenggorokannya tuh sudah mulai gatal kerandeng sana ya, karena radang diselimuti asap ya dari beberapa hari terakhir ini kerandeng sana. Apalagi kalau misalkan deng sana memiliki kekanakan bayi tuh ya kerandeng sana, itu sangat kasihan beneh. Untuk itu ayo mari etam jaga lingkungan etam di sekitar etam agar jangan sampai terjadi kebakaran hutan secara disengaja. Untuk informasinya kerandeng sana ini Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kerandeng sana etam nanti akan membahas seputar musik panting di Kalimantan Selatan, namun etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau undur sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Krondeng Senak musik panting berakar dari tradisi masyarakat Banjar yang menyukai dengan kesenian. Alat musik petik ini Krondeng Senak awalnya ini berkembang di pedesaan sebagai sarana mengisi waktu luang dengan teknik petikan sederhana yang menghasilkan irama menarik. Nah, itu Krondeng Senak yang membedakan dengan kondisi masyarakat saat ini. Kalau zaman bahula tuh Krondeng Senak masyarakat jika memiliki waktu luang yang memainkan alat kesenian berupa salah satunya yaitu musik panting untuk mengurangi rasa kejenuhan. Tapi kalau etam saat ini lagi waktu luang Krondeng Senak, apalagi kalau misalkan lagi mati lampu Krondeng Senak, aduh itu pusingnya di karuannya Krondeng Senak. Anda bagaimana nih mau main HP tapi tidak ada jaringannya Krondeng Senak? Nah, mungkin bisa dipraktekin nih Krondeng Senak untuk memainkan musik panting ketika misalkan Deng Senak masih mengalami mati lampu yang cukup lama Krondeng Senak sembari mengisi waktu luang. Berdasarkan jurnal karya Lupi Andriani, di mana awal kemunculan musik panting nih Krondeng Senak diperkirakan pada tahun 1980-an. Dengan desa Barikin sebagai salah satu pusat awal perkembangan dan penyebarannya ke berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Dalam kehidupan sehari-hari Krondeng Senak masyarakat Banjar, di mana musik panting ini memiliki fungsi sosial dan budaya yang kuat. Instrumen ini berfungsi sebagai hiburan rakyat yang mempererat hubungan sosial, menciptakan keakraban, serta menumbuhkan rasa kebersamaan antar warga. Selain itu, Krondeng Senak, musik panting kerap dimainkan untuk mengiringi berbagai upacara dan tradisi lokal seperti pernikahan, kemudian khitanan, dan perayaan adat guna menambah nilai sakral serta kemeriahan acara.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman suku dan budaya. Hal itu tercermin dari beragamnya pola hidup masyarakat Indonesia yang dipresentasikan dengan rumah adat, peraturan adat, senjata tradisional, hingga pakaian adat yang dikenakan. Suku Dayak Ngaju misalnya, suku bangsa yang mendiami wilayah Kalimantan Tengah ini mempunyai pakaian adat yang dikenal dengan nama Sangkurat. Pakaian yang berbentuk rompi ini terbuat dari kulit nyamu atau kulit daun pohon pinang puyuh. Secara etimologi, sangkurat berasal dari kata sangka yang berarti pembatas atau penyangga. Selain digunakan ketika berperang, suku Dayak Ngaju juga menjadikan pakaian ini sebagai pakaian kebesaran yang kerap dikenakan dalam berbagai upacara, seperti pernikahan adat. Mereka percaya bahwa dengan mengenakan sangkurat, mereka akan terbebas dari segala sesuatu yang bisa membinasakan diri.

0: apa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Oke apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah deh su baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut terluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pat orang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasihan.
1: Oh iyo? Masal deh.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Yeay, sampai rumah.
4: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
3: Taruh di box pakaian kotor.
4: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
3: Bak air ditutup lagi.
4: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
3: demam berdarah dan malaria.
4: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
3: Kita

Keran Deng Sena sering berjalannya waktu jua musik panti mengalami transformasi agar tetap relevan yoh di era modern tegak ni. Nah tegak ni musik panting tidak hanya dibawakan untuk lagu-lagu tradisional, tetapi jua untuk mengiringi lagu modern serta menambah ke panggung pertunjukan seni dan komersial. Meski demikian, keberadaannya memang menghadapi tantangan berupa tekanan dari musik modern dan minimnya regenerasi pemain muda. Oleh sebab itu yoh, berbagai upaya pelestarian terus dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, mulai dari pelatihan dan festival hingga edukasi di sekolah agar warisan budaya masyarakat Banjar tetap lestari dari masa ke masa. Demikian Keran Deng Sena, perjumpaan netam dalam program Beseprah berkisah seputar budaya daerah yang membahas seputar sejarah dan fungsi musik panting di Kalimantan Selatan. Untuk informasinya Busup Pendi kutip dari laman kumparan.com. Nantikan Keran Deng Sena perjumpaan Busup Pendi dengan Basapar nanti malam di jam 9 malam hingga merapat di jam setengah 11 malam dalam program Pantas Jawa. Tentu ditunggu gabungannya nanti yo, Keran Deng Sena tetap bersama kami di RRI Perompa Samarinda. Etam serpastinya akan telinga lagu Duduk Keke dari Lilian Rahman.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Suara merdu seorang pengamen yang biasa beraktivitas di sejumlah ruas jalan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menarik perhatian warga. Sambil memetik gitar, ia membawakan sejumlah lagu yang cukup dikenal oleh masyarakat. Salah satu lagu yang kerap dibawakannya adalah Bintang. Lagu tersebut dipopulerkan grup musik Anima dan dirilis sekitar tahun 2006. Pengamen tersebut adalah Gusti Yulian. Selama sekitar 5 tahun, Yulian mengamen dengan berkeliling di kawasan Jalan Sultan Adam, Kampung Melayu hingga Jalan Tarakan, Banjarmasin. Di balik aktivitasnya sebagai pengamen, Yulian ternyata memiliki pengalaman sebagai pemain band. Ia memiliki dasar bermain drum dan sempat aktif bersama sejumlah komunitas musik serta sering berada di Studio Malaka dan RH. Yulian mengaku pernah aktif mengikuti kegiatan musik pada periode 2003 hingga 2005. Namun, aktivitas bermusiknya kini vakum setelah band yang diikutinya bubar. Seiring berjalannya waktu, Yulian memilih gitar sebagai alat musik yang digunakannya untuk mengamen. Menurutnya, gitar lebih praktis dibawa dan memungkinkan dirinya untuk tetap bermusik sekaligus mencari penghasilan. Meski kini tidak lagi aktif bersama band, kemampuan bermusik Yulian masih terlihat dari cara ia memainkan gitar dan membawakan lagu. Aktivitas mengamen menjadi salah satu cara baginya untuk tetap dekat dengan musik yang telah menjadi bagian dari kehidupannya sejak lama. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok hambat.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pohon beringin sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan ke

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Keran Deng Sena sebelum Bu Supendi mengawani Deng Sena dalam program Pantas Jawa pada malam hari ini, saatnya kita mendengar terlebih dahulu drama legenda dengan judul Asal Mula Terjadinya Sungai Baliem dari Danau Yugi Nomba. Tetap bersama kami di RRI Perompat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, kau siapa kah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelu.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah, kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak, ke?
2: Oh, begitu kah, kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita dulu mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu, ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya, sudah, kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi dengan tujuan yang sama. Mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini, kah? Lebih baik kau makan impera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya, kawan. Terima kasih banyak, ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama? Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga, toh?
1: Iya, betul, kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja, kawan.
2: Baru? Mau lewat gunung itu? Dok, cara bagaimana, kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucilah kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani, kawan. Lebih baik, kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin, ya. Saya takut, kawan.
1: Yo, kawan. Nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka debu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting, kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu, kawan.
2: Gampang itu, kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu dia pun jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah, kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga, kawan.
2: Iya, sudah, kawan. Mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu, eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya, kawan. Jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bah, wih, kau jalan cepat, kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi, kawan.
1: Aduh. Masalah apa lagi, kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini, kawan. Saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takut kah tidak, ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak, ke? Habis saya pukulit hitam begini.
1: Betul, ya. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa, nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam, kawan. Jangan sampai dorang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo, tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua, kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah, eh?
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi, kah?

0: dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana ada cara, eh?
1: Wah, wih, kok ada bicara dengan siapa itu?
0: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
0: Begini, kawan. Kau kulit kan terang, sedangkan saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut, kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
0: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat saya kulit ini hitam gelap toh.
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
2: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
0: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu, kau pupadan dengan tanah liat itu, supaya aku tidak kelihatan.
0: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siap kah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kubu kepala.
0: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Mari, tolong jalan di air itu.
1: Ayo kawan. Tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
0: Iya kawan, iya.
3: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam Ratu Gunung. Satu nama Nomba.
3: Oh, Nomba. Bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, Ratu Gunung.
3: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu sah.
1: Tidak, Ratu Gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu Ratu Gunung. Ratu Gunung sudah lihat tuh tadi.
3: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke Lembah Hubulama, Ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau Ratu tidak kasih izin. Saya mohon Ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
3: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana ada pemandangan indah, terus ada tanah subur juga, Ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya, Ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
3: Baiklah, kau pun niat mulia mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama, Ratu. Percayalah Ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di Lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram, Ratu.
2: Mendengar janji manusia Nomba, Ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur Lembah Hugulama atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Baling yang memberi kesuburan hingga kini.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Ocho lamis.
1: Nggih, enten anu Mas Pendi.
0: Bawane ojo lamis.
2: Tasik dereng enten e Bu Yuli.
1: Nggih.
0: Wah, cocoke nggih. Nak mboten ojo lamis iki jenang kula.
1: Nggih,
2: jenang kula mawon mboten napa-napa nggih.
0: Jenang kula.
1: Dipake jenang kula mawon.
2: Nggih, monggo.
0: Mamat sampun dipunaturaken requestipun
1: nggih. Nggih, sakit ngaten iki Mas Mamat.
0: Mas Mamat.
2: Ki Mbak Esa. Gambarnya sampun marem niku Bu Yuli.
0: Marem
2: sangat niku. Jan pokoke.
1: Ibu Wulan mijangetaken nggih.
0: Nggih mantun iki nyemak mawon niki.
1: Agek sekendalu Bu Wulan.
0: Nggih. Pingin nggih pikantuk salam saking Bu Wulan.
1: Nggih, Kak, salam balik Bu Wulan nggih. Ngapunten mboten saged dugi. Lain wedal mawon nggih Bu Wulan nggih mbok bilih saged dugi.
0: Nggih agenda niki tiap bulan. Jumpa fans.
1: Oh ngaten kah?
0: Agenda niki.
1: Alhamdulillah. Nah,
0: namun niki nembe agenda mawon.
1: Oh, nembe napa nggih?
0: Agenda. Amargi wingi kathah sanget fan-fanipun menawi lebih baik niki tiap bulan jumpa fane.
1: Wah,
0: responnya wah penggemar niku antusias sangat
1: Mbak memang saat ini gini ku buatan kasus zaman rian Mbak
0: antusias sangat gini
1: saat ini gini ku meludak meludak ya
2: tapi gini yang engkang dirantos-rantos
0: gini kan tasih dalam rangka HUT RRI
2: gini
0: kata-kata ini Bu Yuli niki niki tasih dalam rangka RRI
1: suka ngambil marso RRI sing ke 80 tunggal nggih Mbak
0: 80 tunggal
1: mugi-mugi tetep jaya di udara
0: sekali di udara
1: lagi sekali di udara tetep di udara sekali merdeka tetep merdeka. Merdeka
2: tetap merdeka
1: sakitnya ngusapnya ngatan mawon Mbak
0: nggih
1: Angin pun gantesan mbah, kancane kersane sakit jam lebet mbah. Nampak tembangnya, nampak ni kuau.
2: Jenang gula.
1: Kalau kita ke Mas Ahmad ke?
0: Jenang gula ni.
1: Nampak malas yang nembang mangke mbah sabar. Alhamdulillah.
0: Niki agendanya mboten karaokean. Kalau wingi pas jumpa pen karaokean pas semangat niki.
1: Nggih. Gempon ngaten mawon.
0: Nggih.
1: Matur suwun medali nggih, Mbak.
0: Nggih, Bu Yuli.
1: Mas Pendi.
0: Nggih.
1: Nyen pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, wonten Bu Yuli saking Damanuri kalih sampun dirigabung ngregengaken ati cara ing dalu menika konjuk atur kagem Bu Yuli nggih matur suwun. Tembangipun dipun rantos nggih Bu Yuli lan ugi mboten supaya konjuk atur kagem Pak Bambang Pak Jaini nggih sugeng dalu kemawon nggih sugeng midhangetaken tembang-tembang campursari lumantar swantene Prompat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Nggih, salah jum nggo Mas Pendi.
2: Nggih.
0: Tembangipun langsung dipun paringi minangka mundhutinipun Bu Yuli.
2: Nggih.
0: Jenang kula. Nggih, tasih sesarengan Prompat RRI Samarinda. Monggo sesarengan dipun midhangetaken sinambi leyeh-leyeh semonggo.

0: Indonesia memiliki keanekaragaman bentuk dan budaya unik paling banyak di dunia. Setiap budaya memiliki tradisi yang berbeda sesuai adat istiadat dan keyakinan masing-masing. Salah satunya tradisi debus. Debus merupakan tradisi yang terkenal di daerah Banten, Jawa Barat. Debus sering menjadi ajang pertunjukan bagi masyarakat di Banten. Tradisi ini terbilang ekstrim, tetapi memiliki keunikan di dalamnya. Adapun pertunjukan debus, yaitu setiap anggota melakukan beberapa adegan, seperti menusuk perut dengan tombak, menyayat bagian anggota tubuh dengan golok, memakan api, memasukkan jarum kawat ke dalam lidah, hingga tembus tanpa mengeluarkan tetesan darah. Usut punya usut, ternyata tradisi debus merupakan bentuk keberanian untuk melawan penjajah pada zaman dahulu.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
0: Ih, aku serius tahu.
1: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
0: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
1: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
0: Wah, dengerinnya di mana sih?
1: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Ke sana, mandek di sini.
1: Ana wong Malang kadak nang
0: jenengmu sapa? Nggawa apa? Arep kok sapa ge?
1: Nengku kaki
2: rasa. Itu adalah cuplikan adegan tradisi begalan di Kabupaten Banyumas. Tradisi begalan di Kabupaten Banyumas merupakan kombinasi antara seni tari dan seni lawak dengan iringan gending. Tradisi tersebut dilakukan pada acara pernikahan bagi calon pengantin lelaki yang dalam silsilah keluarga adalah anak sulung atau anak bungsu. Syahdan, sang adipati Banyumas, memboyong kedua mempelai di tengah perjalanan rombongan dibegal.
0: Ora kena liwat dalem kene. Tegaluk barang lek.
1: Aku arep liwat.
2: Sejak itu, para leluhur daerah Banyumas berpesan untuk mentaati tata cara persyaratan perkawinan agar kedua mempelai terhindar dari mara bahaya.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
6: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
3: Hormat Guru.
4: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
3: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
4: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
3: Apa itu, Guru?
4: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
3: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
4: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
3: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
4: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Keranding sana sebelum Busu Pendi mengawani di jam 11 nanti hingga merapat di jam 11.50 malam. Saat ini di jam setengah 11 malam saatnya Etam Nelinga rekaman kesenian Budaya Lamut. Di mana pada malam hari ini untuk kesenian Budaya Lamut berada di edisi ke-16. Untuk itu tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda dan Busu Pendi ingin mengucapkan selamat Nelinga.
6: Berapa bang?

disan dia mandi ding, jangan khawatir ding. Sebab paman ding berjaga-jaga ding di bawah balai dari malaga. Demikian yang dia kabarkan, wantara kabar dalam benua, wantara kabar di dalam negeri. Rupanya Ratu Indrapayu Limbak mendengar kabar minantunya pastinya datang di negerinya sendiri.

lalu ama manggil lah silamut lawan silamut indranya bayong menyuruhkannya lamu awat dengan bara sega masuk dalam kerajaan sabab punya kabar paman lamu awat sudah ada di nawa Grimasir. Rupanya lamut dipanggil oleh Indra Bung Indra Bayu rajanya di Masir. Lamutnya segera diringatkan sekalian lah panglima. Pertama si lamut lepek anglong singa bungkang kadeta bisa miringkan si lamut. Maka dap Indra Bayu Masir raja lah jadi Masir. Jauh-jauh selamat dengan bara segera mengangkatnya tangan jauh-jauh selamat memberi hormat. Ujar Indra Bayu, paman, jatuh empat pun beri empat. Pah, paman lamut, kada bapak depadah datanglah paman lamut dah. Nggih pun, ulun pun datang pun di negeri sampian pun. Artinya tiba di negeri sampian pun. Syukur bagi kemayangan paman sampian telah sudah sampai ke negeri ulun. Artinya kada ketahuan sampian muncul. Cuma ulun mendengar kabar jua ada kapal ganal jangan hanya masuk. Ngaranya orang negeri Pringgam Cahaya. Ingat pun, ulun pernah masuk pun. Nah, paman lamut. Pun, apa aja sampean pun. Nah, paman, sampean urus paman anak ulun paman. Supaya patut, supaya baik paman. Jangan sampai paman kedengaran antur negeri antur berdua paman. Selesaikan anak ulun, selga baik paman. Artinya susun tata aturan, tata kerama paman. Aturan orang naik pembayun, naik pengantin paman lamut. Ingat pun, apa aja bunyi patah pun. Artinya patennya nurut aja pon, apa jendik aja. Ya, paman laksanakan pan, ngeh pon. Nah, patek mohon pon. Ya, paman lamut.

kan sa kalian apang lima nang empat puluh. Orang adi nagri masyarakat semuanya rata, kabis terimpun yang sa kalian. Disuruhnya lah kawat, karena ratu melepaskan anaknya hendak dipambayunkan lawan Raden Kasan mandi sandia mandi pula yang mandi. Jadi lamat batur anaknya kota benua yang sekalian lebay anglong singanya bungkang. Ujar selamat ayo baik anglong singa bungkang. Jatuh empat paman adalah paman. Nah atur balai permandian, atur balai perdudusan, atur balai pakai perhiasan, atur balai pakai bertetai pengantin. Apapun ya cukup pun bisa lu maturnya. Naikam atur bujur-bujur baik. Jadi lebayanya anglong lama atau wawar pakai balai para dudusa dan Raden Kasan mandi lawannya galuh. Diulakannya lepai balai pandudusa awan dengan baras gawak daripada di atasnya kaunnya kuning sepanjang-panjang kainnya kuning pakai kajajakan kainnya kuning demikian juga pulang bajajakan dikung. Dijadikannya panglima oleh panglima kajajakannya naga balimbur kate maka kepegangannya nyata benar kepegangannya ularannya lidih.

tempat kedudung kawan urangnya tak bermandi-mandi. Sudakanya kelar aturan yang sekalian alat karcemen diatur semuanya rata alat karcemen yang sekalian wayangnya topeng semuanya ada silat dan tari semuanya cukup. Habis diatur lapar main kawan bermain sepak bermain raga. Sudahnya kelar peraturan sama yang sekalian. Demikiannya lamut matur. Jaka bini-binian yang muda-muda. Anak para menteri Tuhan pahlawan. Menghiasinya galuh kecil mas masari junyung masari. Raden kasan mandi anak yang bujang-bujang semuanya rata. Perawan yang sekalian anak para menteri Tuhan pahlawan yang laki-laki.

demikian bandar luar negeri. Lamut apa yang lo ngasih ngabungkang membuat Raden di dalam kereta jampanaya, Mas. Demikian, lagi arak kuliling nage kuliling lapan, Mas. Dikumpulkanlah anggalu kacil Masari Junyo Masari dikelilingkan nage kelilingkan banwa. Dikabarkan antara hanya kampung mengampung antara sungai Manyungai Teluk Manalu. Damikiawan kasan mandi awan Masari Junyonglah Masari. Diturunakan dengan barat segera lalunya naik beramandi-mandi akan galuk bara dua. Lima selesai beramandi-mandi berasal ini pakaian. Turun kurma kala turun pula. Payung kajawan yang masih.

rakyat yang sah kalian masing-masing melihat. Satu marah satu mengatakan, ujar sikung bengkeng, ujar sikung bagus. Ujar sumpah, grecek mahut lah, nak raja nih. Anak raja Pelinggan nang raja Mesir. Ini baru hak anu kembang sepasang sida nih. Seperti tegak pinang aja dibelah dua lagi. Ini ujar sekor-sekor seperti bulan matahari sida. Laksana bulan di pagar bintang. Grece mahut punya satu-satu yang sekaliannya. Patut beneh punya orang, nak Raja Mesir dan Raja Pelinggan.

dua-dua dengan ibu ramanya dengan barasigra. Aturan raja awak, zaman bakar di aturan raja zaman dah kuno. Oh, jaratu Indrabayu, nah, paman, apa aja selamat pun, catur pun, beri pampun. Kemari paman, beli pun. Catur pun, beri pampun, patek pun sudah ada pun. Oh, jadi kam lamut, nggih pun, ni patek pun. Nah, ini maka paman lamut, pada hari ini paman ulun meletakkan jabatan. Ulun untuk menggantikan pada anak ulun, Raden Kasan Manis Sandiamandi, ulun jadikan raja di negeri Mesir. Sebab ulun paman sudah tua paman, tidak kuat lagi paman memegang pemerintahan negeri Mesir Keraton. Jadi ada ulun mempunyai menantu, menantu ulun pula, yang tepat menjadi raja di negeri Mesir. Jadi lamat menyaksikan ratu menjabatkan latakan pemerintahkan lawan Raden Kasan Mandi. Ujar Raden Kasan Mandi sendiaman ingih ramah. Ulan tarima ramah penyerahkan sampian. Nah ujar Ratu Indrabayu pukah ditahu lagi ikam nang artinya nang kuasa pulang. Ujar Raden Kasan Mandi sendiaman paman. Pon apa Gusti Bendara? Pah paman. Macam apa paman orang menjadi raja paman? Ulan paman belum biasa menjadi raja paman. Jangan pulang paman menjadi raja. Menjadi mandor belum biasa paman. Oh, berat sampean orang menjadi raja nih. Kalau sampean kada bisa menjadi mandor atau kada bisa menjadi kepala kampung, belum tahu. Orang menjadi mandor bisa mengatur anak buahnya. Orang menjadi kepala kampung bisa mengatur pulang anak buahnya. Nang mana pina artinya kurang baik di prebekinya. Nang mana kurang seteret baik di baikinya. Nang mana pina got-got nang pina pampan di bujurinya. Di jalan akan jabanyu pun. Itu pun orang menjadi kepala kampung pun. Tapi itu pun menjadi raja. Menjadi raja pun berat juga. Nang datang pemerintahan lain pun. Saban-saban tahun pun mengantar upati lawan sampian pun. Jadi sampian timbang saima pun. Nang kedatangan nak raja-raja antur negeri antur benua. Nang jalan ambun buton sembawa balik. Negeri Ternate. Semuanya negeri.

Wajar ada yang kesan mandi paman ulun bakar pelan sampian paman. Wat, jangan khawatir, jangan mau pon. Sementara ini, ulun pun menolong sampian aja. Ulun matu aturakan, artinya macam ini sampian menjadi raja. Aturan pelinggan sampian tahu kah? Itu maka paman ulun kanak-kanak mandun tahu. Nah, aturan raja di pelinggan, rajanya ambak, adil, murah, pemberian. Kalau orangnya susah datang meminta, diberinya. Kalau orangnya salah, bujur-bujur minta ampun, diampuninya. Itu ngaranya Raja Pelinggam, ambak adil, murah, pemberian, Ratu Indra Bongso, itu ramah sampian. Jadi sampian menjadi raja di sini, ambak adil juga pun, murah pun. Jika ada pun orang susah-susah meminta pun, bari pun. Jika ada orang tersalah pun, datang lawan sampian minta ampun, ampuni pun. Itu aturan orang menjadi raja, ambak adil, murah, pemberian ngaranya. Inggih paman ulun menurut konsam.

Raden Kazan mandi sandia mandi. Inya memerintah ke negeri masyarakat ratuan. Saat datang kurangnya tinggi di tingginya Raden, maka selokan yang kurang dalam di dalamnya. Demikian Raden.

apa nya Raden kasan mandi sandia mandi pelayang mandi lawan si Lamot ujar si Lamot. Nah Raden, apa-apa mana kita periksa ujar si Lamot kakuala pun. Kakuala negeri Mesir pun kita lihat saat tempo pekerjaan Sultan Aliuddin. Banyak pun kapal negalangnya orang yang ditangkapnya pun, dagang pendagang, selakas kita lapasakan pun nang mana di dalam kurungan dalam penjara. Jadi Raden kasan mandi sandia mandi kulayang mandi lawan hasil lemot. Maliat di kualanya.

manisan dia meni anak raja-raja semuanya datang banyak tarantangkap. Banyak kaya masuk dalam penjaraan. Nang mana kapal tergelang semuanya rata setempel Sultan Aliuddin. Di lapas Raden Kasan manisan dia mandi kulayang mandi dagang mendagang semuanya rata. Ayo Raden Kasan manisan dia mandi paman lepai anglong singa bungkang buka kunci. Dilepaskan anak raja yang sekalian urang pandagang-pandagang semuanya rata. Ujar urang na eleng sekalian anak raja-raja nang pandagang-pandagang pah pun. Banyak-banyak pun terima kasih sampian Raden Kasan Mandi Selim tadi. Ujar Kasan Mandi. Aku beribu-ribu terima kasih lawan ikam. Ikam selamat. Nah, mana kapal kurang baik. Ikam baik ke. Kali kemana nang mana kekurangan tambah ditambah. Kekurangan pekakas ambil pekakas apa? Kekurangan papan, ambil papan. Ikam tambah kapal ikam. Supaya ikam dapat kembali ke negeri ikam. Bertemu lawan anak bini ikam.

menerima kasih lawan Raden Kasan Mani. Demikian juga lawan paman lamut mas merah bangsawan muda. Nah, jadi selamat masing-masing kamu boleh ke negeri kamu. Ikam bertemu anak bini kamu, kasihan ikam. Ikam berapa tahun? Wah, paman. Ulun paman 5 tahun, paman. Nang sudah teratakan paman di dalam penjara, paman dalam kurungan. Ayo jadi selamat masing-masing ulur kapal ikam. Masing-masing apa edar kembali, masing-masing menuju negeri kamu. Masing-masing kembali dagang sama dagang semuanya rata. Masing-masing kembali.

Ya di wantara antara negeri wantara antara benua mengatakan raja di negeri masih baik hati, raja muda nang baik hati baiknya budi. Jangan ngeraden kasan mandi lawan nasi lamur.

mulai tajam batis tumbalan. Sabab buja panglebel-lebel kayak buah nyur kananya untul-untul diparut. Pusatnya lebay, laksana buah kayak nyanyur. Orangnya pinaran dah satu kalau pada jalan pina berlenggang. Pada jalan lebay itu beda dari benang lain, pina undur maju. Berjalan kayak hal yang menarik. Ait, jangan macam-macam jalan baik kam. Udah jalan baik, seumur hidup penjalan udah macam itu. Pantas juga siang lo ngekam nih, patut digelar panglima sebatu amping. Sudah basur jangan kau liling, 40 kamu bunuh kau kucing. Oh, jadi siang lebay jangan kau begalar lah, udah bisa menggelar nyawa. Nyawa itu undang gelari panglima bintang bekukus. Sudah masuk antero kakus, 40 membunuh ketikus.

nagi kwatabban waraden kasan man di sandia man di mamarentak barazama sama silamut. Rupanya ada tarasbot pakata awan hilang riwayat sebentar kasan mandi. Kesa tarasbot pula yang dia kabarkan di atasnya gunung batu roban di atas gunung mandi darah mencari takawan Sultan Awal Yudin. Sultan Aludin pada janjiannya 7 tahun di parlaminan, 7 tahun di paratapan. Ianya bertirantang 1 tahun, bahiring 1 tahun, becungkung 1 tahun. Bertirantang 1 tahun, inya barasungsang

Dewanya Santang, Dewan Santang lemegatan kalana seturun kalam dunia di atasnya gunung batu roban di gunung mandi darah. Dewanya lalu menggarak dengan baris segera. Hei, Coco! Sultan Aludin, jangan nyaman-nyaman di pertapaan, jangan nyaman-nyaman di perlaminan. Ikam, Coco ikam, ayam putih dalam kurungan sudah diambil orang. Lakas, Coco bangun. Bangkit di pertapaan, bangkit hati ikam di perlaminan. Tunangan ikam, Coco sudah diambil orang. Nang mengambil orang Pelinggam, Raden Kasan Mandi, artinya anak Pelinggam. Lakas, bangkit. Lembak Manggarak lalu terkejut Sultan Aludin. Sultan Aludin bergerak di atasnya gunung batunya roban. Ienya bergerak dengan bara siga kariwaya tumbang taracabut. Kariwaya tercabut lawan akarnya batu bergerak sekaliannya. Sultan Aludin lalunya bangkit menyumpah-nyumpah di para tapan. Anjing berdatang, siapa menggalak korak? Nyaman-nyaman di perlaminan, nyaman-nyaman di pertapan. Sabab Sultan Aludin, janggutnya laksana mayang setundun, sesengotnya berenduk kerbau, giginya laksana baji batang. Rambutnya laksana cabang kayu, bulu dadanya memblukar.

0: aparatnya Sultan Udin, siapa berani menggarap? Kalau belum cukup perlaminan, belum cukup perlapan. Lalu dewanya menggawe di belakang. Hei, cocok, aku cocok. Aku dewa santang dewan, santang demikian. Orang alam kayangan biring, alam kayangan cundung. Aku diperintah oleh Sen Yang Bandaraya, lempah kalem dunia kopi melemah. Menggarap kekam cocok, Sultan Aludin. Oh, Niang, alam minta ampun, Niang. Eh, saya cocok. Sebelum mereka minta ampun, 3 hari lebih dahulu aku mampu di kam. Oh, bagus, Niang. Oh, sobat papa, Niang. Menggarap kola di peramian, di pertapan. Ah, cocok. Ikam kada tahukah? Ikam butar warohkah? Atau ikam kada meninggalkah? Atau ikam kada mendengar? Wah, kola adab, Niang. Kola kada mendengar, Niang. Kada mengetahui, Niang. Wah, cocok. Tunangan ikam, Junjung Masari, sudah diambil orang. Diambil kasan mandi orang peligam. Ah, lekas cucukam rambutnya. Wah, lebih dari itu, Niang. Hot, kamrat orang peligam. Sudah diambil, Niang. Wah, cocok sudah diambil. Wah, kapar binatang. Kula, Niang, permisi turun. Artinya pamit, kula turun. Ke negeri, artinya masyar keraton. Yah, cocok lekas. Dewanya hilang sekajap mata dengan bara siga Sultan Aludin yang dikabarkan.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
3: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Keranding Sena kembali lagi bersama dengan Busu Fendi dalam program Berenggah pada malam hari ini, menjadi program terakhir yang akan Busu Fendi sajikan untuk Keranding Sena di sajian Samarinda malam. Tentu pada malam hari ini Keranding Sena untuk berbagai lagu dalam program Berenggah ini bersifat Nusantara Keranding Sena. Jadi dari berbagai daerah Nusantara akan Busu Fendi sajikan untuk Keranding Sena. Namun bagi Keranding Sena yang saat ini sedang telinga Busu Fendi di 98,4 FM, boleh gabungan juga di nomor telepon kami 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami di nomor 0811-5819-9984. Baik Keranding Sena, ini sudah ada nih dari tadi nih, Busu Fendi menunggu-nunggu kehadirannya Keranding Sena yang sudah gabungan di nomor kami 7272656. Busu Fendi sapa terlebih dahulu yo. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Salam budaya.
1: Budaya kan salam.
0: Wah, ini dengan Busu siapa di mana nih?
1: Dengan Busu Ato.
0: Oh, dengan Busu Ato di
1: Marabada.
0: Oh, Busu Ato di Marabada. Wah, ini pertama kali nih sama Busu Fendi.
1: Iya.
0: Setelah sekian lama ini, Busu Fendi ini sering aja nelinga nih sama suara kita nih.
1: Iya, pertama kali.
0: Di Marabada gimana nih keadaan di Marabada saat ini, Busu?
1: Iya, sama
0: juga. Kalau di Samarinda ini tadi ya ada infonya nih Busu, ada sempat hujan gerimis walaupun 5 menit. Kalau di sana gimana tadi Busu? Nih malam hari ini.
1: Ini tadi juga ada hujan juga tadi jam 8.
0: Oh, jam 8.
1: Iya, hujan gerimis.
0: Oh, berarti sama aja berarti Busu Yondi terlalu yang lama beneh.
1: Enggak, paling cuma mungkin.
0: Busu, malam hari ini mau minta lagu dari mana nih Busu? Pop daerah Nusantaranya.
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis.
1: Iya.
0: Boleh Busu, lagunya judulnya apa itu Busu?
1: Laut Tepajeling.
0: Oh, Laut Tepajeling. Oke, iya. Siap. Busu, boleh tidak Busu diartikan Laut Tepajeling itu apa artinya Busu?
1: Laut Tepajeling itu pergi itu apa namanya? Dia pergi enggak nengok-nengok lagi gitu.
0: Oh, pergi enggak nengok-nengok lagi.
1: Iya.
0: Busu, ini kan ada dua nih yang nyanyi Busu. Ada dari Anca sama dari Dani Malik. Mau yang mana nih Busu?
1: Yang cewek.
0: Oh, yang cewek. Yang iya. Anca nih berarti ya Busu ya.
1: Kalau Anca itu laki-laki.
0: Oh, Anca ini laki-laki.
1: Iya.
0: Oh, berarti Dani Malik berarti Busu.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ada salam-salamnya untuk pendengar, silakan.
1: Salam-salamnya untuk semua aja, Bang. Soalnya belum ada kendala ke. Yaitu ini Bang siapa ini?
0: Ini dengan Bang Fendi nih.
1: Oh, Bang Fendi salam kenal ya.
0: Salam kenal juga Busu.
1: Iya. Buat Bang Fendi lagi juga. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata sudah mulai banyak nih. Ini syukur alhamdulillah Keranding Sena, walaupun sebentar tetap juga harus patut untuk syukuri Keranding Sena. Karena memang kalau berbicara seputar musim kemarau tegak ini ya Keranding Sena, untuk hujan itu sangat jarang sekali terjadi. Bisa saja terjadi Keranding Sena kalaupun memang sudah waktunya. Nah, tetapi karena memang saking sangat susahnya itu ya Keranding Sena, sehingga perlu adanya ikhtiar usaha Keranding Sena yang dilakukan, yaitu berupa OMC, yaitu operasi modifikasi cuaca, yang tegaknya tuh Busu Fendi melihat tadi hambat tuh sudah dilakukan Keranding Sena ya oleh pihak yang bertanggung jawab Keranding Sena ya. Dan tentu mudah-mudahan lah semoga adanya pancingan ini bisa hujan dengan alami Keranding Sena, karena memang kalau hujan OMC ini cenderung sedikit hujannya, karena memang awannya pun ya dipaksa untuk hujan Keranding Sena, walaupun memang belum waktunya hujan. Jadi untuk awannya sendiri tentu sangat berbeda dengan awan-awan yang secara alami yang biasanya gerombolan tegak tuh ya Keranding Sena. Kalau misalkan mendung merok di hambat di siang hari itu sudah berasa kayak malam. Nah, itu baru benih-benih hujan yang bisa lama Keranding Sena. Tapi karena OMC ini hujannya pun awannya dicari dan awannya pun masih sangat sulit untuk dibentuk ya Keranding Sena, jadi sedapatnya mah Keranding Sena hujannya. Tapi di papa yang penting harus etam syukuri Keranding Sena. Baik Keranding Sena, sudah ada lagi nih yang ingin bergabung bersama kami di 7272656. Busu Fendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Wah, terputus tegaknya nih sudah. Baik, masih Busu Fendi ditunggu kehadirannya di 7272656. Baik, Randeng Serat langsung Maha Bu Supedi menyapa ke penelpon berikutnya di 7272656. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo.
0: Assalamualaikum, halo.
2: Selamat malam.
0: Salam budaya, Mbok Yuli.
2: Saya kan salam.
0: Mbok Yuli, malam ini mau minta lagu apa nih, Mbok Yuli?
2: Ke Taman Asmoro.
0: Ke Taman Asmoro. Wah, ini lagu-lagunya lagi diidam-idamkan sama Bu Yuli nih. Ada apa nih Bu Yuli lagunya nih?
2: Enggak apa-apa.
0: Oh, siapa kalau tahu? Siapa tahu lagi ini mengingatkan sosok-sosok siapa gitu waktu muda.
2: Enggak. Sudah,
0: oh.
2: Ingat sudah.
0: Oh, sudah tak ingat. Mbak, boleh sapa-sapanya Mbak Yuli?
2: Ya, salamnya ada Bu Sumamat baru masuk ya.
0: Bu Sumamat, nah ini baru mau masuk nih di WhatsApp nanti.
2: Oh iya kak. Selamat malam aja ada Bu Su Abdul Rahim, Su Abdul Syukur, terus ada Bu Su Misran, ada juga Sarundeng, Bu Su Kote, Bu Su Iis, Bu Su Rinjani, Mboknya Mbok Reni, Mbok Eka, Mbok Sanawiyah, Mbok Menterika, Nailas. Mbak Elsa ya, salamnya buat galanya aja sudah.
0: Tadi ada juga sama Daeng Ato nih, Mbak Yuli.
2: Daeng Ato, ya salam kenal ya.
0: Di Muara Bada.
2: Yang di Muara Bada ya. Salam kenal aja sama Mbak Yuli.
0: Dari Daman Huri yang
2: dari
0: paling
2: Daman
0: cantik.
2: Huri, lili.
0: Yang cantiknya bagaikan tanaman lili.
2: Aduh. Sudah. Kalau itu sudah enggak ada, Bu Su.
0: Ada itu. Enggak boleh begitu, Bu Yuli.
2: Iya. Tanyakan Bu Sumamat itu. Sudah peyot.
0: Ada lagi Bu Yuli sapa-sapanya?
2: Cantiknya buat cucu sudah. Cantiknya bagikan cucunya sudah.
0: Sudah, udah diles sama cucu-cucunya sudah.
2: Iya.
0: Diwarisi.
2: Ya, sudah, salamnya buat semuanya aja. Ayo Bu Sumamat. Masuk. Makasih waktunya Bu Su.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tegaknya nih dari Bu Su Mama terputus nih tadi untuk telepon WhatsAppnya. Masih Bu Su pengen ditunggu yo bagi karandeng sana yang hendak tamat bersama kami. Baik, Randeng Sana saat ini sudah bergabung di telepon WhatsApp kami pendengar di 0811-5819-984. Bu Supedi sapa terlebih dahulu ya, Randeng Sana. Halo, assalamualaikum. Halo, wah terputus nih tegaknya nih lagi di ada suaranya nih. Baik, masih Bu Supedi tunggu kehadirannya Randeng Sana ya pada malam hari ini. Jadi bagi Randeng Sana yang pada malam hari ini bergabung bersama kami, silakan Randeng Sana ya. Di usah malu-malu, di usah sungkan-sungkan, langsung saja meminta lagunya dari berbagai daerah Nusantara. Ada dari Aceh, dari Ambon, dari Jawa, dari Jambi, dari Maluku, dari mana-mana saja Randeng Sana ya, yang sana sedang berada ini bisa tentunya untuk bergabung bersama kami. Nah, sembari menunggu kehadiran Randeng Sana, wah ini sudah mulai bergabung kembali nih. Coba Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bu Su. Wah, masih belum ada suaranya nih, sebentar. Coba Bu Su Pendi sapa lagi sama Bu Su Mamat. Halo, assalamualaikum Bu Su. Wah, masih belum ada lagi nih. Coba masih Bu Su Pendi tunggu. Nah, kehadiran Karandeng Sana ini sembari menunggu, ternyata malam hari ini juga banyak benar nih untuk informasi-informasi yang terjadi di wilayah Samarinda. Seperti yang Bu Su Pendi dapatkan tadi informasinya, ternyata sudah ada terjadi turun hujan Karandeng Sana yang tentunya atas bantuan dari OMC Karandeng Sana, yaitu di kawasan KS Tubun, kemudian M Said, tapi yang paling deras adalah di kawasan KS Tubun Karandeng Sana. Dan ini tadi juga sudah ada Karandeng Sana yang menginformasikan di media sosial terjadi hujan, tapi tidak tahu nih di daerah mana nih, masih busuk pengen dicari informasinya karena memang untuk suaranya, oh ini baru muncul suaranya Karandeng Sana, kaget nih busuk pendi. Oh, ada diinformasikan karena yang sana di kawasan mana untuk hujannya yo. Hanya saja nih gambaran video bahwa terjadi hujan yang lumayan dalam kondisi ringan karena yang sana ya, untuk sedikit membasahi jalanan lah karena yang sana yo. Dan juga pada malam hari ini kabut kembali menyelimuti di kawasan Samarinda karena yang sana yo, kabut asap Bahkan ini di simpang Petung Beswana ini tadi di 2 jam yang lalu untuk pantauan videonya. Kemudian di Jalan Sejati juga sudah hujan karena di sana sama seperti yang telah Bu Supendi sampaikan tadi. Namun sayangnya lagi-lagi terjadi karhutlah di wadah bernaung Bantu Aspalaran Jalan Poros Samarinda Sanga-Sanga. Untuk informasinya ini tadi bahkan 3 menit yang lalu koran yang senak baru diunggah di media sosial. Ini bisa dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Baik koran yang senak, sudah ada yang ingin gabungan di 7272656. Bisa disapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya. Di rumah anak saya ini mungkin jaringan WiFi-nya kali.
0: Oh, pantas tadi terputus busun, dia ada suara.
3: Iya.
0: Busu, iya, apa itu? Meminta lagu apa nih malam hari ini?
3: Lagunya tadi Mbok Yuli apa lagu?
0: Kalau Mbok Yuli tadi ke Taman Asmoro, Busu.
3: Taman Asmoro, enak tenan.
0: Enak tenan pokoknya.
3: Jadi lagunya ini nah.
0: Apa itu, Busu?
3: Karena nih acara bahasa Jawa kan, saya nak minta lagu ini tadi. Jaket Iki itu loh.
0: Jaket Iki?
3: Ada.
0: Sebentar, Busu. Dari siapa itu, Busu? Oh ini nah, dari Ratna Antika.
3: Iya.
0: Ada jadi, nih Busu.
3: Nyaman lagunya Busu. Dulu ada yang sering minta itu Busu.
0: Nah makanya tadi baru mau nanya tadi. Jangan-jangan yang nih mengingatkan tenang, seseorang ini.
3: Yang itu tenang Busu.
0: Oh. Bule itu nah. Oh yang itu. Bule Sartinem. Hah? Bule Sartinem.
3: Ngati. Ngatiem.
0: Ngatinem.
3: Iya dah Busu. Mbok Yuli tadi Busu. Syukur,
0: kehidupan.
3: Yeah. Saya tuh mudah ada yang tamat tuh senang, Busu.
0: Kenapa itu, Busu? Rame ya, Busu ya?
3: Tamat tuh senang. Mm-hmm. Walaupun di nyapa, di papa, Busu.
0: Bener.
3: Kan ada yang tamat, di mau nyapa, yang di papa lah.
0: Mm-hmm. Biasa. Rame siapa juga. Lagi, siapa lagi ada? Busu tadi ada Daeng Ato, Busu Syukur.
3: Syukur ya, Busu Syukur pasti dengar itu, Busu.
0: Mm-hmm. Busu ya, Sulaiman. Busu.
3: Saya mengingatkan aja, pakai masker, Busu. Saya sampai 3 lapis, Busu, masker saya itu, Busu.
0: Dia sesak itu, Busu, 3 itu?
3: Nggak, Busu, saya ini kan di kawan, Busu. Jadi saya nih minta, Bang, wal, punya. Toko ini saya sebut, tit. Ambil masker, ya, 3 bungkus. Tiga pak, kan, Busu. Ala, berapa ini kan, suruh ngalak, Busu.
0: Parah, Busu.
3: Kadang-kadangnya WA. Lalu, mat. Wal gitu dah. Habiskah masker ya, Busu? Jadi biasanya habis sekarang kan dipakai terus, Busu. Tapi Busu sebenarnya ada stok 7. 7 kan isinya 100. Cuman saya padahal habis. Itu maksudnya stok, Busu. Jadi kan saya dihabis-habis, Busu. Tapi itu saya bungkus dengan kresek plastik kuning tenang. Jadinya kan safety, Busu. Jadi terganggu virus kan. Walaupun ini membungkus plastik lagi kan. Nah jadi Busu, apa namanya, kelewatan ini nah, pedas mata Busu,
0: asapnya betul
3: gitu kan, Busu kan. Nah, tapi satu, jangan dikucek-kucek Busu. Karena apa namanya itu, molekul kecilnya tidak bisa dilihat dengan mata kan Busu. Masuk ke dalam mata, ya sudah, karena ada himbauan itu Busu. Jadi jujur di hidung itu safety Busu. Jadi sampai-sampai masker saya itu menutupi mata Busu. Mungkin kalau kita berjalan bisa dikenal.
0: Benar-benar. Karena ketutupan.
3: Oke lah kalau gitu Busu.
0: Siap Busu, makasih banyak.
3: Masker itu Busu ya, biar bermasker tebal 10. Saya berganti nama kalau Busu. Tetap ketahuan dia Busu, itu orangnya ya kan.
0: Gimana sudah?
3: Di radio kan. Ditutup dengan tisu. Tisu, tutup tisu Busu. 10 lapis kan Busu. Tetap apa namanya, suara tuh nggak bisa dirubah. Nama tuh 1000 nama tetap satu orangnya Busu, ya Dik?
0: Bener.
3: Iya, nah Bu Spendi bener kan, bujur kan, bujur.
0: Bujur
3: kan.
0: Orang tetap aja sama suaranya.
3: Iya, ganti nama, saya kan ajak, ganti nama. Bernard lah, Linggarjati lah, ya kan. Macam-macam namanya.
0: Atau Busu Udin lah.
3: Iya, nggak bisa, jangan... Jangan apa, jangan berganti nama, ya kan Busu?
0: Bener Busu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Randeng sana ini Jo sudah ada yang gabungan tadi melalui pesan singkat di WhatsApp ini. Ini bersama dengan Bo siapa nih tadi? Bo Lara Purnamasari yang meminta lagu, tapi lagunya ternyata di ada nih, Bo Lara, karena malam hari ini untuk lagunya adalah pop daerah Nusantara. Jadi lagu-lagu daerah nih untuk Mbak Lara ya, masih dibusupan ditunggu. Mau lagu dari Aceh boleh, dari Ambon ada, dari Jambi ada. Tapi kalau lagu pop Indo, nah itu di ada di perempat Karandeng sana ya. Jadi masih dibusupan ditunggu nih Mbak Lara. Mau lagu Jawa juga ada, mau lagu Kutai, lagu Banjar, lagu dari mana lagi Karandeng sana ya. Sebentar, Ibu Supendi lihat dulu dari daftar-daftar kategori lagunya. Lagu Bali juga ada, lagu dari Betawi, kemudian lagu dari Gorontalo, kemudian lagu Mandar, lagu Melayu, Tegak Siti Nurhaliza itu pun ada juga Karandeng sana ya. Jadi Bu Supendi tunggu tentu kehadirannya Mbak Lara. Nah, Karandeng sana langsung saja kita mendengar berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini yang sudah dipesan oleh Karandeng sana pada malam hari ini. Selamat nelinga.

0: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli Are kasih bapak itu aja?
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

Baik, Rendeng Sena, karena memang sudah tersisa 5 menit lagi, ini ada satu lagu persembahan dari Mbok Lara Purnamasari. Sida meminta lagu ternyata Rendeng Sena ya, ada lagu Tabola Bale. Rendeng Sena, demikiannya perjumpaan hitam dalam program Bergabung Supaya diucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sena yang tentunya sudah gabung bersama kami di RRI Perompas Samarinda. Dan sebelum etam menutup perjumpaan etam pada malam hari ini, ada satu lagu spesial persembahan dari Mbok Lara Purnamasari, lagu Tabola Bale. Ini dia untuk Rendeng Sena.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Wah, sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih, yang serius banget sampai nggak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan, padahal Tuhan sudah

0: lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan. Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

kerandeng sana. Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam. Edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Kami, segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar, yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia menerima kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada 4 Jumat 18 September 2026 dalam sajian Samarinda Merian. Inilah Pro 4 RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. 98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda kembali hadir menyampaikan tamgalannya di kebersamaan hari ini Jumat 18 September 2026. Kami harap tamgalannya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah Pro 4 RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Perempat RRI Samarinda. Kerandek sana kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hembat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Sesaat lagi pengajian Al-Quran, Surah Az-Zariyat ayat 24-38. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Etam Umpati Tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Setelah itu akan hadir Halo Bono Etam ditutup dengan Odah Bekasah. Kerana sana kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-656 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau di-download di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya, Aulianita Rahim, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang tua yang mandul.

Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan. Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nashkurullahi azza wa jalla ala rahmatihi wa hidayatihi bi anjama'ana fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sajian hikmah pagi, tentunya dalam keadaan sehat walafiat bersama saya Nita sampai merapat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk edisi hari ini Jumat 18 September 2026 bersama dengan Ustadz Dr. Randes Agus Warto EDMSOS dari Sahabat Mishkat Indonesia dan Majelis Tablik Kalimantan Timur, dan tentunya sudah siap hari ini memberikan tausiahnya dengan tema mengenal ruh dan nafs. Sudah terhubung bersama kami melalui Zoom, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Ustadz hari ini, sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Masih ya. Berasap Ustaz ya di sana ya Ustaz ya?
2: Yes, masih. Tapi sudah agak berkurang.
1: Sudah berkurang, alhamdulillah. Tadi malam ada hujan juga enggak Ustaz di tempat Ustaz?
2: Ya, ada gerimis sedikit.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan mau segera membaik Ustaz ya. Amin.
2: Amin, amin.
1: Baik, tentunya Ustaz, kami juga mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0541-7272-656 atau di WhatsApp di 0811-5819-984. Baik, langsung saja kita simak tausiah pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Randes Agus Suharto EDMSOS dengan tema mengenal ruh dan nafs. Kepada Ustadz kami silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltangbur nasuma qaddamat lihad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Para pendengar Rompat RRI Samarinda yang diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari dalam kesempatan di hikmah pagi ini di Sayyidul Ayam penghulu hari yaitu Jumat ini, kita senantiasa bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita semuanya yang cukup banyak, bahkan tidak bisa dihitung ya. Ya, bahwa kita dalam kesempatan ini masih diberikan nikmat kesehatan, walaupun kondisi daripada kualitas udara di Kota Samarinda akibat kebakaran hutan ya, saat itu juga ada mengganggu, tetapi bagi kita sebagai orang yang beriman, apapun yang menimpa kita, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, termasuk mendapatkan ujian dan sebagainya, itu bagian yang tetap kita jadikan apa namanya itu pelajaran kesabaran. Karena orang beriman itu pakaiannya adalah jika mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah, maka dia bersyukur. Jika mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak mengenakkan, maka beriman itu sabar, dan kedua-duanya itu baik bagi orang beriman, dan yang demikian itu tidak diberikan kepada selain orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Perempat RRI Samarinda yang berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pada kesempatan di hikmah pagi hari ini, kita akan membahas satu tema yang apa namanya, yang dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan diri kita, tetapi sering juga apa namanya, kita itu lupa atau bisa jadi karena tidak menyadari ya, karena itu sebagai apa namanya, sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita, yaitu tentang mengenal roh dan nafas. Ya. Mengapa para pendengar yang berbahagia, mengapa kita perlu ya mengenal roh dan nafas? Karena manusia itu sering sibuk ya mengenal dunia. Ya, memang kita kan hidup di dunia. Nah, tetapi kadang lupa mengenal dirinya sendiri. Jadi kita mengenal dunia luar, tapi dunia dalam dirinya sendiri itu kadang apa namanya, belum mengenal ya, belum mengenal hakikat dirinya sendiri sesungguhnya itu. Nah, para pendengar yang berbahagia, ya, kita tahu bahwa ya secara fisik, secara jasad ini kan apa namanya, suka merawat, ya merawat tubuh kita ya, merawat jasad kita. Kita tahu bagaimana untuk ya mencari uang ya, bekerja, cari nafkah untuk memberikan apa namanya, untuk kehidupan kita ya, kehidupan sehari-hari kita ya. Kita juga tahu bagaimana menggunakan teknologi, misalnya smartphone kita, ya, HP kita, gawai kita ini, kita bisa tahu ya, karena itu sebagai kebutuhan primer sekarang ya, namanya smartphone atau gawai itu ya. Nah, kita juga tahu mengetahui bagaimana apa namanya, membangun tempat tinggal kita, membangun rumah kita, ya bagaimana kita apa namanya, bisa menikmati perjalanan menggunakan kendaraan. Nah, itu. Tetapi pertanyaannya, para pendengar perempat RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, sudahkah kita itu mengenal roh kita? Sudahkah kita memahami nafas kita? Nah, sebab ya, boleh jadi tubuh kita ini sehat. Ya, mudah-mudahan semua kita, para pendengar dimanapun berada saat ini ya, dengan kesehatan insya Allah. Tetapi bisa jadi roh kita ini sakit. Ya, ya tubuh kita sehat, ya, tetapi roh kita ya, bisa jadi sakit. Boleh jadi rumah kita ini ya, kategorinya rumah yang indah ya, ya, tetapi bisa jadi hatinya gelisah. Mungkin rumahnya besar, rumahnya luas, ya misalnya, tetapi ada kegersangan di dalam kehidupan hati, hati yang siapa yang menempati rumah ini. Nah, juga boleh jadi kehidupan kita itu terlihat banyak pencapaian ya, sukses di hadapan manusia. Ya. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kosong. Ya. Nah, para pendengar yang berbahagia, ya. Jadi kalau kita lihat pada manusia ini kan dikatakan manusia itu kan karena terdiri dari dimensi jasmani dan rohani ya, ada jasad dan roh ya. Ya, kemudian tubuh adalah bagian yang dapat kita lihat ya. Sedangkan roh adalah perkara gaib yang hakikatnya, esensinya itu berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa yas'alunaka anir ruh kuli ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu, yaitu maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, ya, tentang ruh. Maka Allah memerintahkan kepada junjungan kita, yaitu kul, katakanlah bahwa roh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan kamu tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, ini apa namanya, untuk mendudukkan daripada roh, hakikat atau esensi daripada roh yang ada di dalam manusia itu. Nah, para pendengar perempat di Samarinda yang diberkahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran penting, ya, bahwa roh adalah sesuatu yang sangat besar, ya, tetapi pengetahuan manusia tentang hakikat roh itu sangat terbatas. Karena itu, ketika kita berbicara, ya, tentang roh, kita harus berhati-hati, ya, agak waspada, ya. Ya, kita tidak boleh mengklaim misalnya mengetahui hakikat roh secara sempurna. Hanya Allah yang memberikan kepada kita sedikit pengetahuan tentangnya, ya. Namun kita mengetahui satu hal, bahwa roh adalah bagian dari kehidupan manusia yang berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengendaki kehidupan, manusia hidup. Ketika Allah mengambil roh, manusia meninggal. Jadi kalau manusia, ya, ya dikatakan manusia itu kan jasad dan roh. Ya, kalau rohnya diambil Allah, maka tinggal jasad, sudah tidak bisa dikatakan manusia lagi, menjadi mayat, menjadi jenazah. Nah, Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 42, ya, potongan ayatnya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa orang itu ketika matinya. Maka para pendengar yang berbahagia, kehidupan manusia sebenarnya adalah kehidupan yang berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa sebenarnya yang dimaksud dengan roh? Para pendengar yang berbahagia, secara sederhana bahwa roh adalah salah satu perkara gaib yang Allah jadikan sebagai sebab kehidupan manusia. Kita tidak dapat melihat roh dengan mata kita, tetapi tidak berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Kita tidak bisa melihat udara, ya, yang kita menghirupnya. Yang saat ini kita di Kota Samarinda dan beberapa daerah di Kaltim dan juga kayaknya di beberapa daerah di wilayah Indonesia, ya, ya, sedang kabut asap, ya, karena adanya kebakaran lahan, ya, kebakaran hutan. Ya. Nah, kita menghirup daripada udara dan tidak bisa kita lihat dalam konteks udara tadi. Kita tidak bisa melihat gelombang radio, ya, yang sinyal yang di kamar kita, di rumah kita, di mana saja yang bersiuran ini, ya, tidak bisa kita lihat, tetapi kita dapat menerima komunikasi, ya. Ya, demikian pula roh, ya, kita tidak bisa melihat secara langsung, ya, tetapi kehidupan manusia itu menunjuk adanya sesuatu yang Allah ciptakan di balik tubuh ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah, ya, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi." Kemudian dia Allah menyempurnakannya dan meniupkannya ke dalam rohnya. As-Sajdah ayat 9. Nah, para pendengar yang berbahagia, nah, perlu dipahami kapan rohnya bukan berarti roh itu bagian daripada zat Allah. Allah maksudi dari terbagi-bagi. Nah, para ulama menjelaskan bahwa penyandaran tersebut ya merupakan ya bentuk dalam idhofah tasrif, yaitu penyandaran sebagai bentuk pemuliaan, ya seperti baitullah, ya baitullah atau rumah Allah, ya bukan berarti Allah bersemayam di situ gitu, ya kan? Jadi manusia itu adalah makhluk Allah, roh diciptakan oleh Allah, dan manusia tidak memiliki roh secara mutlak karena roh itu dalam genggaman, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia dimanapun saudaraku berada, ya sekarang kita masuk, ya kita mau lihat apa yang dimaksud dengan nafas, ya. Nah, kata nafas ya dalam Al-Qur'an itu memiliki beberapa penggunaan dan makna sesuai sekonteks, ya. Dalam konteks pembinaan jiwa, nafas itu dapat dipahami sebagai diri atau jiwa manusia yang memiliki kecenderungan, memiliki keinginan, memiliki dorongan dan pilihan. Karena itu, nafas tidak selalu berarti sesuatu yang buruk, ya. Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 7 sampai 8, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Demi jiwa serta penyempurnaannya, lalu Dia mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya. Kemudian Allah berfirman di dalam lanjutan surat Asam 9-10, ya, "Qad aflaka man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Para pendengar Perempat RI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini sangat penting, ya. Allah tidak mengatakan bahwa nafas itu harus dimatikan. Tetapi Allah memerintahkan agar nafas itu disucikan, dizakati. Ya. Artinya, manusia itu memiliki dorongan dan keinginan. Ya. Tugas manusia bukan menghilangkan seluruh keinginan itu, tetapi ya, mengendalikan dan mengarahkannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan nafas, bagaimana keadaan nafas di dalam Al-Quran, dalam aspek Al-Quran, para pendengar, ada pertama, ada nafsu amarah bisu. Nah, dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahim rabbi." Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Nah, ini adalah keadaan ketika seseorang membiarkan dorongan buruk, ya, menguasai nafsunya, menguasai dirinya. Misalnya, ya, ingin marah, ya, ada keinginan marah, kemudian dilampiaskan langsung dia marah. Ingin menghina seseorang misalnya, keinginannya itu kemudian diwujudkan, kemudian menghina orang. Ya, ingin mengambil hak orang lain. Ya, misalnya ingin mencuri, ingin korupsi. Kemudian keinginan itu diwujudkan dengan melakukan korupsi misalnya. Ya, ingin melakukan kemaksiatan. Ya, dorongannya untuk ingin kemaksiatan. Kemudian diwujudkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ingin menyebarkan berita-berita hoax. Ya, kemudian diwujudkan, ya, apalagi di zaman di era media digital ini, ya, ya langsung menyebarkan, langsung share, gitu. Ya, ingin apa membalas keburukan seorang yang mungkin menyakiti kita, ada niatan, ada dorongan ke sana, kemudian diwujudkan, ya langsung membalas keburukan yang apa namanya orang lain tadi melakukan keburukan terhadap kita. Nah, inilah para pendengar keempat yang berbahagia, artinya nafsu yang belum terkendali, yaitu nafsu amarah bisu, amaratu bisu, nafsu saya yang selalu mengajak, menyuruh, mengendalikan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Pro4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan nafsu lawama ya. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la uqsimu binafsil lawama. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Para pendengar, ini adalah

Seharusnya saya tidak menyakiti kawan saya, teman saya, tetangga saya, dan sebagainya. Seharusnya misalnya kan yang belum istiqomah melakukan sholat, utamanya sholat lima waktu sebagai kewajiban kita ya. Nah itu kemudian kenapa saya kok dalam apa namanya perjalanan dalam saya sibuk ya ngurusi pekerjaan sehingga melupakan sholat. Seharusnya saya tidak melakukan itu. Ya. Atau misalnya karena kebiasaan tidak bisa mengontrol lisannya, misalnya apa namanya, kenapa saya tadi kok apa mencaci maki ya, saya kok apa namanya menghujat ya dan sebagainya. Nah ini masih alhamdulillah, artinya pertanda bahwa kehidupan moralnya, kehidupan dia itu masih ada kehidupan lah ya, masih ada kehidupan pada diri seseorang itu karena bisa menyesali perbuatan yang tidak baik tadi ya. Ya, berbeda dengan yang pertama tadi, ya itu sudah dorongan nafsu buruk, ya, nggak ada penyesalan, bahkan apa namanya sesuatu dianggap biasa, ya. Jadi keburukan, kejelekan yang dilakukan secara berulang-ulang, bahkan itu menjadi kebiasaan, menjadi habit, maka dianggap biasa sehingga masuk kategori nafsu amaratu bisu tadi ya, selalu mendorong untuk berbuat yang tidak baik. Nah, para pendengar Perempat RI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang pada posisi kedua ini masih kita bersyukur ya. Ya, ada penyesalan ya karena merasa berbuat salah. Kemudian mudah-mudahan kita bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk ya memperbaiki diri kita karena kita berbuat salah tadi, berbuat keliru dan sebagainya. Para pendengar Perempat RI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketiga ini yang apa nih yang tinggi ya, yaitu nafsu mutmainnah ya. Nah, dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ya ayat 27 sampai 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatun mardiyah, ya. Wahai jiwa yang tenang ya, jadi nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Inilah tingkatan jiwa ya, tingkatan tertinggi daripada jiwa manusia, nafas manusia tadi yang diharapkan ya. Nah, bukan berarti hidupnya itu tidak pernah punya masalah ya. Tetapi hatinya itu memiliki tempat kembali ya. Nah, ketika mendapatkan nikmat, jadi orang yang nafsu mutmainnah ini ya, nafsu yang memberikan ketenangan ya kan, itu ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan ujian ya, mendapatkan musibah ya, termasuk yang beberapa kali kita sebut tentang apa kondisi udara di kota kita yang tidak baik-baik saja karena kabut asap itu. Ketika mendapatkan ujian, mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyamankan hati kita, maka orang yang punya nafsu mutmainnah itu ya bersabar. Ketika melakukan kesalahan, dia bertobat. Ketika kehilangan sesuatu, dia berkata, ya Allah pasti ada hikmahnya ini. Ya, ditinggal keluarganya, kehilangan sesuatu, dan sebagainya. Maka orang yang punya nafsu mutmainnah itu, dia merasa bahwa ini pasti ada hikmahnya. Kejadian, peristiwa yang dialami dalam kehidupan, semuanya punya hikmah. Ya. Tidak menyalahkan sana, tidak menyalahkan sini, dan sebagainya, tetapi semua itu dijadikan ibrah, ya, pelajaran, hikmah di dalam kehidupan. Nah, begitu juga ketika mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, ya, maka dia berkata, hadza min fadli rabbi. Ini adalah

0: Yang ini adalah karunia Tuhanku. Ya, semuanya yang kita terima itu ya adalah karunia hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang utama, walaupun secara sunatullah ya jalan untuk mendapatkan kenikmatan itu ya kembali kepada diri kita, pada apa namanya potensi yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan daripada nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pendengar Perempat RI Samarinda yang berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menyegerkan ya tentang bagaimana perbedaan roh dan apes sebenarnya. Ya. Jadi intinya roh itu berkaitan dengan kehidupan yang Allah berikan kepada manusia, ya, dan roh itu sesuatu yang gaib, yang hakikatnya Allah ya yang Maha mengetahui, yang sempurna. Sedangkan apes ya atau jiwa tadi, ya itu berkaitan dengan diri atau jiwa manusia yang memiliki dorongan, kecenderungan, sadaran dan pilihan-pilihan dalam kehidupan ya. Karena itu para pendengar ya, dalam kehidupan sehari-hari kita ya kita sering berhadapan dengan bagaimana kita perjuangan ya mengendalikan daripada hawa nafsu tadi ya. Kita ingin berbuat baik, kita ada dorongan untuk ya malas-malas, menunda-nunda dan sebagainya. Kita ingin bersabar, tetapi ada dorongan untuk tidak bisa mengendalikan marah tadi ya. Ya. Kita ingin hidup jujur, ya. Jujur. Nah, karena jujur ini ya apa di dalam kehidupan amat sangat mahal. Ya. Tetapi ada dorongan juga untuk berbohong, nggak mau jujur, karena nanti kalau jujur bisa celaka. Bisa membahayakan dirinya, maka lebih baik ya apa namanya sebenarnya tadi mendorong untuk berbohong ya. Ya kita ingin memaafkan seseorang ya ada orang yang menyakiti kita tadi ya, mencaci kita, menghina kita, membuli kita misalnya kan, kemudian kita ingin memaafkan, tetapi ada juga dorongan untuk baik harus dibalas saja ini ya. Dia menyakit kita, oh kita balas saja. Ada dorongan seperti itu. Nah, disinilah para pendengar Perempat RI Samarinda yang diberkahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita apa namanya mendudukkan dan mengelola ya, jiwa kita ya, pendidikan memberikan pendidikan jiwa kita agar derajat kita ya tentang nafsu tadi itu bisa ke puncak ya daripada yang disebut dengan nafsu mutmainnah ya, paling tidak ya karena hidup ini adalah terus berproses ya, tidak bisa untuk mencapai derajat tertinggi itu untuk seperti membalikkan telapak tangan, maka terus melakukan riada latihan berproses terus ya sampai kepada apa namanya suatu saat Allah akan mengambil kita. Yang penting kita dalam kehidupan itu terus melakukan proses ya, berproses untuk membangun kebaikan-kebaikan ya, termasuk bagaimana berikhtiar berusaha meningkatkan ya atau mendidik daripada nafsu pada diri kita itu untuk mencapai derajat tertinggi yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Terus kita berupaya dan berproses untuk mencapai derajat itu. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia jika kita lihat apa kan memiliki beberapa dimensi tadi ya. Ya ada jasad, ya, jasad itu membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan olahraga dan sebagainya. Kemudian akal, ya membutuhkan ilmu, ya, nafsu membutuhkan pengendalian, rohani membutuhkan kedekatan kepada Allah. Jadi kalau jasad lapar kita memberinya makan, kalau jasadnya itu haus ya minum. Ya. Kemudian kalau akal itu bodoh maka kita apa namanya untuk menuntut ilmu. Ya. Tetapi kalau jiwa kita itu gelisah, apa yang harus kita lakukan? Nah ini nih pertanyaan yang benar. Bukan berarti gini. Ya. Kalau jiwanya gelisah terus ya mencari hiburan. Ya. scroll-scroll di HP kita, cari hiburan, healing, berbelanja ke mall, pergi tempat wisata, nonton ke bioskop, dan lain-lain. Nah, itu belum tentu dapat menyelesaikan, ya. Ya, belum tentu dapat mengobati jiwa kita. Mungkin pada saat apa namanya melakukan aktivitas itu, ya sekilas sementara itu gembira, senang. Tapi setelah balik dari tempat itu timbul lagi yang disebut dengan kegelisahan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Jadi Allah memberikan rumus bahwa untuk mengatasi kegelisahan, mengatasi kegundahan, ya mengatasi kesedihan, mengatasi kesusahan dalam kehidupan kita itu, maka tidak ada jalan adalah untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi perlu jadi catatan juga, bukan berarti ya kita tidak boleh ya apa namanya pergi refreshing ya, ke tempat-tempat hiburan, tempat-tempat rekreasi ya, dan sebagainya ya. Tetapi jangan sampai ya kita itu mencari ketenangan jiwa, kebahagiaan jiwa ya dengan cara yang apa namanya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar ya, Pro 4 RI Samarinda yang diberkahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu kan ya apa namanya manusia itu berjuang ya, ya melawan namanya hawa nafsu itu ya di lingkungan yang terbatas ya. Nah, kalau kita di era media sosial, era digital ini ya, hampir setiap hari kita itu kan membawa atau apa namanya memegang HP ya, smartphone gawe itu. Nah, di mana itu adalah pintu dunia ya, di dalam genggaman kita. Satu telepon genggam dapat membawa informasi yang di belahan bumi manapun, satu detik pun, nah itu bisa kita akses hiburan, berita, ya kan, semua termasuk fitnah-fitnah yang berkeliaran di medsos, ya pornografi, perdebatan, kemarahan, kesombongan, berbagai godaan-godaan itu ada di genggaman kita, ya namanya smartphone itu ya, gawe atau HP ya. Nah, karena itu para pendengar yang berbahagia, ya, jadi tantangan terbesar ya, ya manusia modern itu bukan hanya mengendalikan tangannya, juga mengendalikan jari kita, mengendalikan jempol kita. Ya. Jadi jangan sampai jari kita itu lebih cepat daripada akal kita. Ya, jangan sampai jari kita itu lebih cepat daripada tabayun, melakukan klarifikasi. Ya, karena kadang-kadang kecenderungannya itu setelah melihat, membaca berita, menerima informasi, itu kadang-kadang tidak melakukan klarifikasi dulu. Ya, langsung share, klik share, klik share. Ya, itu juga akan menjadi membahayakan dalam kehidupan kita. Ternyata apa yang kita tadi share, ternyata nggak benar beritanya. Ternyata berita hoax. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan dosa, ya. Ya, akibat kita menyebarkan ya, berita sesuatu yang belum tentu benar, bahkan berita itu berita hoax, berita bohong, sehingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan kegaduhan. Nah, ini juga bagi kita untuk bisa mengendalikan daripada jari kita, tangan kita. Jangan sampai jari kita itu lebih cepat daripada iman kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya seorang Muslim itu adalah orang yang Muslim yang lain itu selamat ya dari lisan dan tangannya. Ya, that is Sahih Bukhari dan Muslim ya. Jadi maka di zaman teknologi digital, digital ini, mari kita jaga betul ya. Jangan sampai tangan kita tidak menyakiti orang secara fisik ya, tetapi jari kita, jempol kita itu menyakiti orang orang lain melalui komentar kita, pesan kita, unggahan kita, penyebaran berita kita. Nah, itu harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, ya, para pendengar Perempat RRI Samarinda yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bagaimana ya agar kita dapat menyucikan jiwa kita, ya, maka mari kita perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat kita, ya, perbanyak zikir, ya, baca Quran, berdoa. Karena sekali lagi bahwa hati manusia, jiwa manusia, ya, itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga melatih untuk apa namanya? Muhasabah ya, introspeksi. Jadi setiap itu kita tanyakan pada diri kita dalam suasana bisa di waktu keheningan, bisa juga di waktu malam ya. Kita bertanya pada diri kita ya. Ya, sebenarnya pertanyaannya misalnya, apakah dosa saya pada hari ini, dosa saya seminggu ini, dosa saya sebulan ini, mengkalkulasi tentang kesalahan-kesalahan kita untuk nanti kita jadikan pelajaran untuk memperbaiki diri, untuk tidak melakukan kesalahan, untuk melakukan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya juga, wah hari ini siapa ya dari lisan kita, termasuk dari jari kita tadi yang mungkin saya sakiti gara-gara mungkin dianggap candaan, tetapi karena tidak semua orang itu kan bisa nerima candaan misalnya. Nah, itu juga bagian daripada yang menyakiti. Berarti oh yang akan datang saya ya nggak boleh lagi seperti itu gitu kan ya. Terus begitu juga apa kebaikannya sudah saya lakukan dalam satu hari itu, dalam sepekan itu. Nah, evaluasi bagus kalau dalam apa namanya Jumat ya, Jumat ke Jumat kaum muslimin, utamanya yang laki-laki ya, itu kan ada kewajiban sholat Jumat ya. Nah, itu bagian daripada melakukan evaluasi ya, melakukan muhasabah selama sepekan ini kebaikan-kebaikan apa yang sudah saya lakukan, terus apa yang harus saya perbaiki untuk kehidupan saya sepekan yang akan datang ya, nah, seminggu yang akan datang, Jumat yang akan datang. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting ya, para pendengar dimanapun saudara berada, agar kita kedepannya bisa memperbaiki diri. Maka ada ungkapan dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an ya, beliau mengatakan ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab ya, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian itu dihitung-hitung oleh Allah nanti ya. Ya. Nah, ini merupakan prinsip penting dalam pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita mencoba untuk bisa membangun daripada jiwa kita, ya, mengendalikan amarah ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa sadid bisurah. Ya. Orang yang kuat itu ternyata bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu ya, mengendalikan dirinya ketika dia marah. Ya. Kemudian para pendengar, ya, bagaimana kita membangun keikhlasan ya? Jangan sampai semua kebaikan itu harus diketahui manusia. Ada amal perbuatan kita yang lebih-lebih yang sunnah-sunnah ya, itu cukup diketahui Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita itu bergantung pada penilaian manusia, semakin sulit jiwa itu memperoleh ketenangan. Kemudian untuk melatih diri kita akan nafsu kita itu bisa terkendali, maka kita mencoba untuk membatasi keinginan-keinginan kita. Tidak semua yang kita inginkan itu harus kita miliki, tidak semua yang kita lihat harus kita beli, ya. Kadang-kadang kan kalau ke toko, ke mall, ke mana, termasuk di apa namanya smartphone kita itu kan banyak apa toko-toko online. Jadi tidak semua yang kita lihat itu harus kita beli, tidak semua yang kita dengar harus kita komentari, ya. Tidak asal komen, gitu kan. Tidak semua yang kita pikirkan harus kita ungkapkan. Nah, inilah bentuk daripada latihan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, para pendengar yang berbahagia, dimanapun saudaraku berada, mudah-mudahan ya kita semuanya ya bisa ya, dapat mengendalikan nafsu kita. Ya, kemudian terus kita berlatih. Mudah-mudahan kita secara berproses, secara bertahap, sampai Allah memanggil kita terus berikhtiar menuju ya, tingkatan nafsu yang tertinggi tadi, yaitu nafsu mutmainah, nafsu yang selalu kembali kepada Allah dan yang di akhirat telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga Jannatul Na'im. Demikian para pendengar yang berbahagia yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah, ya, ketenangan hidup kita, dan kita berharap hayat kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, telah kita dengarkan pengantar tausiah oleh Ustadz Dr. Andes Agus Warto Edhemsos dengan tema mengenal ruh dan nafs. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tentunya pendengar kami ajak untuk bergabung bisa melalui telepon di WhatsApp ataupun di live chatnya live YouTube dan juga Facebooknya Perempat RRI Samarinda. Ustadz, untuk mempersingkat waktu mungkin boleh langsung masuk satu pertanyaan, Ustadz, ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum Ustadz, saya dari hamba Allah di Samarinda. Ustadz izin bertanya, ketika seseorang merasa hatinya kosong, mudah gelisah dan juga jauh dari ibadah itu, apakah kondisi itu ada kaitannya dengan ruh atau nafs, dan cara yang tercepat untuk menangani itu Ustadz agar tidak berlarut-larut itu bagaimana Ustadz? Silahkan Ustadz dijawab.
0: Ya, baik, tadi sudah disampaikan di apa namanya bagian daripada materi tadi bahwa ketika kita ya apa sudah kita gelisah, kita kosong dan sebagainya, itu artinya apa namanya roh yang apa namanya mengendalikan daripada kita itu terjadi keterputusan dengan konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kan dalam salat ayat bahwa ala bidzikri lahi tatminul qulub, surat Ar-Ra'd ayat 28, ya. Ketahuilah bahwa dengan hanya mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita membangun hubungan kita, kedekatan kepada Allah, agar kegersangan jiwa, kegelisahan jiwa, kekosongan dalam kehidupan kita, yang menyebabkan kita dirundung masalah, dirundung kegalauan dan sebagainya, itu bisa sembuh, sehat kembali, ketika konektivitas kita, relasi kita, hamba kepada Allah itu dibangun kembali dengan yang hubungan kedekatan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, penanya dan saudara-saudaraku semuanya, mari kita terus membangun dan terus mengusahakan, ya, dan tentunya selalu mohon pertolongan kepada Allah SWT. Ya, karena kalau kita hanya mengandalkan diri tanpa ada campur tangan Allah, tanpa bantuan Allah, tanpa melakukan relasi hubungan yang baik kepada Allah, maka kondisi itu akan menjadikan hati kita terus terjadi kegelisahan. Walaupun secara materi, secara kehidupan, secara lahiriah, ya mungkin punya harta, punya kekuasaan, punya jabatan dan sebagainya, tetapi karena hubungan kedekatan pada Allah tadi itu renggang, bahkan ada yang memutuskan diri melakukan hubungan pada Allah, maka terjadilah yang seperti yang ditanyakan. Oleh karena itu, mari kita ya kembali kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah SWT, istighfar kepada Allah SWT, agar kembali ya, jiwa kita, nafsu kita yang cenderung tadi, nafsu itu selalu mengarah kepada sesuatu yang tidak baik, yang menyuruh sesuatu yang buruk, itu kembali kepada nafsu yang secara berproses tadi menjadi nafsu mutmainah. Dan hidup selagi terus melakukan proses-proses sampai Allah panggil pulang. Nah, mungkin seperti itu jawaban saya.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih sudah dijawab, Ustaz, ya. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjawab pertanyaan hamba Allah di Samarinda. Baik, Ustaz, karena kita tidak terasa sudah hampir di penghujung waktu, boleh Ustaz untuk memberikan kesimpulan dan selanjutnya ditutup dengan doa, Ustaz. Silahkan.
0: Ya, baik. Para pendengar yang berbahagia, ya, perlunya sekali lagi bahwa kita bagaimana membangun hubungan kedekatan kita kepada Allah SWT, bagaimana kita membangun hati jiwa kita, nafs kita, ya, yang secara umum dalam ayat surat Yusuf 53 itu selalu menyuruh pada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa hubungannya, ya, dalam kehidupan itu selalu connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, di akhir daripada hikmah pagi ini, pesan utama yang harus, ya, kita selalu ingat adalah mari kenali diri kita, siapa diri kita, kenali hawa nafsu kita, ya, kemudian mari kita berusaha mensucikan jiwa kita, kemudian mari kita dekatkan roh nurani kita kepada Allah, karena roh itu adalah milik Allah, ya. Karena perjalanan hidup manusia itu, ya, pada akhirnya bukan sekedar kembali pada tanah, tetapi yang utama dan paling utama itu adalah bahwa roh itu ada kembali kepada Allah SWT yang kelak, ya, di akhirat. Itu ada dua pilihan, kalau memang kita menjadikan diri kita itu kedekatan kepada Allah, dan kita kepada Allah, maka insya Allah kita akan diantarkan ke depan gerbang surga Jannatul Na'im dari Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Baik, para pendengar yang berbahagia, mari kita di akhir daripada program hikmah pagi ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sekulu bana bani hadai tanah wa hablana min latunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hablana min aswazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah waral batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'isbun wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas tausiahnya pada pagi hari ini. Tentunya semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga Ustaz sehat selalu, ya Ustaz, ya, urusan Ustaz dilancarkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami izin pamit, Ustaz. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu tadi telah kita dengarkan sahabat budaya pagi ini tausiah oleh Ustadz Dr. Andes Agus Suwarto EDMSOS dengan tema mengenal ruh dan nafs dari sahabat Miskat Indonesia dan Majelis Tabligh Kalimantan Timur. Tentunya saat lagi akan kita ikuti Samarinda Hambat. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
3: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat tamat Kroning Sana, lanjut SMD Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini, hari Jumat 18 September 2026. Tentunya kita awali seputaran perakiran cuaca untuk Provinsi Kalimantan Timur. Dari Kabupaten Paser, hari ini akan diperkirakan berawan dengan suhu 24-33 derajat. Kutai Kartanegara berawan dengan suhu 25-32 derajat Celcius. Berau dan Kutai Barat hari ini diperkirakan udara kabur dengan suhu 25-31 derajat Celcius. Untuk Kutai Timur hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 24-30 derajat. Penajam Pasir Utara hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 24-31 derajat. Mahakam Ulu hujan ringan dengan suhu 21-26 derajat. Kota Balikpapan berawan dengan suhu 26-30 derajat. Kota Samarinda berawan dengan suhu 25-32 derajat. Dan Kota Bontang berawan dengan suhu 25-31 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan Lawajanan Ilir, hari ini segalanya diperkirakan berawan dengan suhu yang sama yaitu 25-32 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa, air putih, Sidodadi, air hitam, Dadi Mulia, Gunung Kluwa, dan juga Bukit Pinang, hari ini segalanya diperkirakan berawan dengan suhu 25-32 derajat Celcius. Dan untuk saat ini di daerah Gunung Kluwa berada pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk arus lalu lintas sendiri masih terpantau lengang ya, karena di sana mengingat memang pendidikan di Samarinda ya, dari kementerian juga sudah dari Pemkot Samarinda juga sudah mengarahkan untuk belajar secara daring atau online gitu ya. Terhitung dari hari Kamis kemarin sampai waktu yang telah ditentukan. Tapi tetap berhati-hati di jalan meskipun persekolahan ini, dunia sekolah ini masih diliburkan, maksudnya belajar secara daring ya, tapi untuk ke perkantoran masih harus turun ya. Jadi tetap berhati-hati di jalan, jangan sampai terlalu laju ngebut di jalan, tetap perhatikan di sekitar etam. Informasinya seputar cuaca kami kutip dari laman website bmkg.go.id.

Beralih ke informasi lainnya, kerandeng sana, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah mengganggu aktivitas pendidikan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Akibat memburuknya kualitas udara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim mencatat sebanyak 115 sekolah di 7 kabupaten kota terpaksa mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Kebijakan PJJ ini diterapkan secara resmi di wilayah Samarinda, Bontang, dan Kutai Timur. Khusus di Samarinda, PJJ berlangsung dari hari Kamis 17 September hingga Sabtu 19 September mendatang, menyusul rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan hasil koordinasi lintas instansi karena indeks standar pencemar udara di wilayah tersebut sudah masuk dalam kategori tidak sehat. Sementara itu, wilayah Kutai Kartanegara memberikan kebebasan bagi masing-masing sekolah untuk menyesuaikan sistem belajar dengan kondisi udara setempat. Dampak kabut asap tidak hanya melumpuhkan kegiatan sekolah, namun juga mulai mengganggu sektor transportasi udara. Di Kutai Barat, nilai ISPU bahkan telah mencatat angka 357 yang masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang memendek hingga terkisar sekitar 500 meter maksud kami, yang pada akhirnya membuat aktivitas penerbangan di Bandara Melalan kembali terhenti total. Informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com.

0: Beralih ke informasi lainnya, kerandeng sana, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Republik Indonesia tengah merancang postur anggaran tahun 2027 yang lebih realistis dan berbasis kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umroh. Rencana ini didasarkan pada evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2026. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memetakan capaian, mengidentifikasi kendala, serta memperbaiki pengelolaan di masa mendatang. Dalam evaluasi yang dilakukan secara daring dari Surabaya, Sekretaris Jenderal Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho mengakui bahwa penyerapan anggaran tahun 2026 belum maksimal akibat kendala proses pencairan anggaran belanja tambahan. Kendati demikian, Kemenhaj menegaskan bahwa keberhasilan anggaran tidak hanya diukur dari angka penyerapan, melainkan dari manfaat nyata bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2026, kualitas pelayanan ibadah haji dinilai tetap mengalami peningkatan yang positif. Dan menuju tahun 2027, Kemenhaj akan mengarahkan fokus anggarannya pada transformasi kelembagaan dan digitalisasi layanan. Penyusunan anggaran ini menerapkan metode bottom up agar sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Selain itu, aspek istitoah kesehatan jamaah juga menjadi prioritas strategis yang akan diperkuat bersama para pemangku kepentingan demi mewujudkan pelayanan yang lebih efektif dan akuntabel. Informasi ini kami kutip dari laman website rri.co.id. sekaligus menjadi akhir kebersamaan Etam dalam Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini. Selain Etam akan lanjut lagi tentunya berdendang di Dendang Mahakam. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Adakah orang sepertiku? Adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia, Lucia Song. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama yang mencari jati dirinya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pencarian makna hidup. Novel ini memulai ceritanya dengan memperkenalkan tokoh utama yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia mencari makna dari arti keberadaannya di tengah kompleksitas kehidupan modern. Kisah ini mungkin mencerminkan perjalanan banyak orang dewasa muda yang sedang mencari identitas dan tujuan hidup mereka. Esensi dari novel ini dapat diungkap dalam beberapa poin kunci. Pertama, eksplorasi identitas adalah tema sentral yang melibatkan perjalanan emosional dan fisik tokoh utama. Ia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana ia dapat menjalani hidupnya dengan makna yang lebih dalam. Kedua, novel ini mungkin menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia. Tokoh utama berinteraksi dengan berbagai karakter yang memberikan warna dan konflik dalam cerita. Ini mencerminkan realitas kehidupan sosial yang penuh dengan dinamika hubungan antar manusia. Selain itu, tema pencarian makna hidup dan tujuan juga mencuat dalam narasi. Tokoh utama mungkin mengalami konflik internal dan eksternal yang mendorongnya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuannya di dunia ini. Gaya penulisan Lucia Song mungkin menghadirkan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat bagi pembaca. Ia mungkin menggunakan kata-kata yang penuh makna untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran tokoh utama, menjadikan novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengalaman emosional. Dalam esensi buku ini, kita mungkin menemukan refleksi tentang kehidupan dan pencarian makna di tengah kompleksitas dunia modern. Pemberian judul, Adakah Orang Seperti Kita? Mungkin mengajukan pertanyaan filosofis tentang keberadaan manusia dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Dengan demikian, novel Adakah Orang Seperti Kita? Bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang identitas, hubungan, dan makna hidup. Novel ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi pembaca yang tengah menjalani perjalanan serupa dan mencari jati diri dan tujuan hidupnya. Demikian esensi buku berjudul Adakah Orang Sepertiku? Karya Lucia Song. Dari RRI untuk Indonesia.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabarkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Krawandeng Sana Museum Ula Warman di Tenggarong, Kutai Kartanegara menyimpan ribuan koleksi sejarah Kesultanan Kutai sekaligus menjadi saksi perjalanan sejarah Kaltim. Bangunan museum ini dahulunya merupakan Istana Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura yang dibangun pada 1936 dan selesai setahun kemudian pada masa Sultan Haji Muhammad Parikesit. Arsitektur bangunan memperlihatkan pengaruh Eropa mulai bentuk simetris dan pilar besar namun tetap memiliki unsur budaya Dayak dan Kutai. Setelah berubah fungsi menjadi museum pada 1971, bangunan ini kini menyimpan berbagai koleksi mulai dari singgasana sultan, senjata, keramik, gamelan hingga koleksi etnografi yang menjadi jejak sejarah Kesultanan Kutai. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
2: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, aku langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren yang senang lanjut etam di Dendang Mahakam. Masih dengan Mbak Nita Jua ya. Kalau tamat di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-58-19984. Di Facebook juga kalau tamat ya. Ada Mbak Titin juga nih di Facebook, di WhatsApp ya. Assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam. Waalaikumsalam, Mbak Titin kemakmuran. Lagunya Sorangan Banjar. Salamnya buat Bu Suma Amat, Bu Su Jani, Dubu Sudari, Bu Anto, Nek Ilas, Bunda Fatma dan segalanya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Titin Dahtama ya. Etam sama penelpon pertama. Halo, salam budaya.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam. Ketahuan berubah suara
0: itu yang sudah.
1: Pakai masker apa kah? Tetap ketahuan itu juga orangnya walaupun 1000 kali ganti nama ya.
0: Heeh.
1: Ya, Mbak, lagunya Putri Keraton kah?
0: Putri Keraton.
1: Ada enggak?
0: Ini ada.
1: Keraton, Putri Keraton kah? Putri apa ya? Ada lagu Kutai itu, Mbak.
0: Nah, ya, sudah Keraton Kutai adanya di sini.
1: Apa?
0: Adanya Keraton Kutai.
1: Ya sudah, sejam, Mbak, karena lawas di diputar kan ibu jurnal memang ada tuh. Okay. Ya sudah. Saya menginformasikan ya. Pak BDM itu kan bocor lagi tembok malam yeah. Tadi saya berarti jam 12 itu mungkin pipa diturunkan untuk disambung ke kota. Itu bocor lagi. Nah itu tampung air walaupun sudah sempurna, tapi karena air asin ini masih bisa tambah karena air pasang, itu ditampung air memang, Mbok.
0: Yeah.
1: Ayo, Mbok, saya nyapa dulu, Mbok.
0: Silahkan.
1: Ada Julak Hamdan, Usu Suput, Usu Haji Ahmad Riyadi, Usu Ijuar, terus itu siapa lagi? Mbok Marjana yang ada di Lojanan, Mbok Yuli juga. Karena ini bisa bersepeda, Mbok, meronoh mahal lagi nih. Ngetaus tuh, Mbok. Terus itu Busu Dehem, Busu ini siapa namanya tuh? Riko yang ada di Gerlia tuh, sama ke dalam situnya, tembusan ke Pilita 4. Nah, Mbok lagi Mbok Beben yang ada di Gang Kutai. Jalan apa sih? Abdul Muthalib. Kita Mbok, walaupun bermasker Mbok ya, pokoknya sampai 3 tetap tembus Mbok ya. Asapnya nih, mau tenang nih, 3 hari ini Mbok ya.
0: Mudahan cepat
1: jadi,
0: berkurang.
1: Jadi mudahan tetap cepat turun hujan Mbok.
0: Amin, ya. Amin.
1: Jadi banyaknya sholat istisqo kan Mbok ya.
0: Iya, siap. Dan
1: sholat istighosah lain lagi kisahnya tuh.
0: Iya, makasih ya, Busu. Iya.
1: Mudahan Mbok Etam tuh bersehatan.
0: Amin, Mbok. Amin. Yuk, makasih.
1: Banyak di kentong tebal.
0: Amin. Yuk, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 SKS kan Musuh Mamat nih. Makasih Musuh Mamat ya. Etam sama penelpon selanjutnya. Baru selanjutnya. Atau putus lagi nih. Halo. Nah, kenapa pulang nih? Etam bacakan hak yang di Facebook dulu dan Mbok Nuk Danyam nih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nita cantik. Ya, selamat pagi juga Mbok. Selamat, salam sehat selalu dari kawasan Bumi Ayu Jateng ikutan hadir. Siap, terima kasih ya Mbak Dahtama ya. Ih, kenapa gerang? Ada apa gerangan nih? Halo.
2: Halo.
0: Salam budaya.
2: Siap budaya, dari salam.
0: Nah, Busu Kutai. Kita kan tadi lain.
2: Lain.
0: Oh lain, di tahu siapa tuh ya. Apa kabar, sehat Busu Kutai?
2: Baik aja.
0: Baik aja, siap, semangat ya. Ndak lagu apa Busu Kutai?
2: Lagu Sirih Kuning.
0: Sirih Kuning. Oke, siap. Siapanya ada?
2: Halo, spesial. Lagu. Sirih Kuning. Mau Yuri. Arana. Ini ya.
0: Yo.
2: Mira.
0: Yo.
2: Mira.
0: Mbak Nita.
2: Oh, Mbak Nita ya.
0: Yo.
2: Ya. Terus suara siapa lagi? Siapa suara? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Kutai Dahtama ya. Ada Bu Sedi Johan juga tamu lewat Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Sedi Johan dan Menhuri Samarinda. Selamat pagi Mbak Nita. Tetap salamnya buat Mbak Ana, Mbak Nova, Mbak Ngatmi, Abahnya Natasha, Bu Sehepli, Abah Alip, Mbok Darwin, Mbok Suirawan, dan juga Mbok Cut Dinda yang ada di Aceh. Terakhir buat Mimi Kurniawati yang ada di Jawa Barat. Buat Mbak Nita yang tegas, makasih. Semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan, panjang umur, dimudahkan terus rezekinya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Saidi Johanna Tamaya. Etam sapa penelpon selanjut. Ya kenapa ini? Ada apa itu? Halo, terputus lagi kah ini?
3: Ya.
0: Andi, alhamdulillah. Kita kah tadi lain, Bu Sari?
3: Ya.
0: Iya, terputus. Iya, Bu Sari dari apa nih, Banjar?
3: Ke Banjar.
0: Apa? Umma Abah. Siap, ada siapanya boleh. Siap, makasih Bu Sari ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, semangat. Jumat ceria yo. Ha, jadi tamu ceria. Halo, salam budaya.
3: Budaya kan salam.
0: Aduh, masih diingat nih Nita suara siapa yo?
3: Ato.
0: Oh iya Bu Ato, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, tege mana di sana Bu Su?
3: Di mana pada tadi malam hujan.
0: Oh tadi malam hujan, Sumut Mahakal awas.
3: 2 menit.
0: Berapa?
3: 2 menit.
0: Oh 2 menit, alhamdulillah.
3: Jam 8 malam tuh hujannya, apa namanya sedikit betul.
0: Tege ana ya, tege ini hujan tege itu ya. Nek bapak. Ya,
3: itu sudah.
0: Eta mensyukuri aja Bu Suya, alhamdulillah.
3: Anu apa pas bilang anak aku napa hujan.
0: Alhamdulillah.
3: Kayaknya pas ke depan nih hujan langsung habis sudah.
0: Iya.
3: Nyantap aja yang penting sudah nyantap.
0: Dong. Bujur nyantap sedikit barang yo. Abu Sato mereka lagu apa?
3: Lagunya ini lah. Apa itu namanya tuh? Satu malam di Tabang.
0: Semalam di Tabang. Oke siap. Siapanya ada?
3: Sapanya buat Mbak Nita ya.
0: Mm-mm.
3: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
3: Dikasih umur yang panjang, rezeki yang berlimpah.
0: Amin, kita juga.
3: Lanjut tugas ya, Bo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sato. Lanjut item langsung nelpon lagi. Halo, salam budaya.
4: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
4: Di Samarinda, Ali Saputra.
0: Bu Ali, lawas nih temu Nita nih leh. Sehat kah Bu Ali?
4: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan yang mendengarkan maupun yang masuk acara ini sehat semua.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini hendak berikas lagu apa?
4: Lagu apa baik yo? Lagu Kutai Haja lah.
0: Apa hak tu?
4: Apa
0: yo?
4: Jalan hidup.
0: Jalan hidup. Okey.
4: Ada
0: anda? Ada, aman. Siapanya? Sapanya?
4: Titip salam aja untuk semuanya.
0: Ayo siap.
4: Usah berpanjang lebar.
0: Siap.
4: Oke, Bu Sumamat, hati-hati. Itu aja, terima kasih Bu Sukutai, sehat selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ali Saputra. Lanjut. Halo, salam budaya. Nah, kenapa ini? Tegaknya jaringan tuh, Bu Sumba, ya, terputus nih. Mungkin boleh abah pindah sedikit kah, gitu ya. Soalnya tidak terdengar suaranya di sini. Baru Nita angkit langsung terputus. Lain Nita mati iyo. Overthinking ya. Iya, makasih hak tuh ya yang udah berusaha taman dia etam. Ada kesempatan rezeki tambah lagi. Sambil kita bacakan Joni ada WhatsApp dari Mbok Sanawiyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat hambat. Salam budaya, berikan salam. Alhamdulillah hambat nih tausnya dah tipis, tapi masih ada sisa bau ketunuan. Alhamdulillah betipis ya. Salamnya hajangan Mbok Yuli, Mbok Mutrika, Mbok Nana, Bu Abdurrahim, Julak Sarundeng. Salam kesehatan galanya aja tua Bu Sumba di mana aja berada. Ngan Mbok Nitanya sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Lagunya Burung Pipit. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo salam budaya.
5: Waalaikumsalam. Salam budaya. Budaya salam.
0: Alhamdulillah. Apa kabar?
5: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Nggak beri kesegapa. Langsung aja pokoknya.
5: Ini dengan Mbok Nita Sabrina, ya kan?
0: Iya. Nita Talia.
5: Natalia ya.
0: Busun nggak beri kesegapa leh.
5: Lagunya seperti ini Mbok Nita.
0: Andik tahu juga. Kita mencoba aja pakai segalanya.
5: Ya aja segalanya. Lagunya kalau bisa itu anu aja, nasi bekepor aja.
0: Nasi bekepor aja. Oke dah. Di sana tuh kayak mana nih? Asapnya dah berkurang kah?
5: Sudah berkurang, jadi hujan dari malam.
0: Alhamdulillah. Iya tuh.
5: Tapi cuma mau hujannya,
0: Mbok. 2 menit juga kah situ? Mbok. Nek nyampai kah?
5: Lewat maha hujannya, Mbok.
0: Sedetik mah ayo. Iya.
5: Aku salam-salam dulu, Pak.
0: Oh iya, boleh. Silahkan, Bu Sumisrat.
5: Salamnya buat Bu Sukutai, Bu Sadusi, Bu Syukur, buat Bu Suedo, Bu apa juga, terus kontek, Haji Masran, Bu Yuli, buat ini, buat perkataan dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap.
5: Untun, Bu Nita. Loh, boleh nih, sempat nih bagi pantunnya.
0: Satu aja.
5: Iya, satu aja. Ini 10 nih.
0: Ndek. Boleh, silahkan.
5: Gigi ke danau. Ayo, gigi ke danau menaik perahu, ya kan?
0: Iya, grecek.
5: Jangan lupa membawa jala. Busuk misran, jangan terlalu... Jangan terlalu lupa lagi tadi sambungannya, wanita. Ulangin lagi, ya.
0: Cepat nih, 1, 2, 3.
5: Gigi ke danau menaik gubang, ya kan? Jangan lupa membawa jalan. Bus misran, jangan terlalu jangan terlalu kepo. Saya rasa.
0: Iya, iya. Iya, makasih Bus misran leh. Terima kasih.
5: Sama-sama dong. Berkata Ibu Sato, lupa Ibu Sato, mantap Ibu Sato.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi juga Mbak Sanawiyah, makasih ya Bu Sumisran ya. Mbak Sanawiyah tadi itu memberikan foto juga nih bahwa memang terasa ya perbedaannya ya, alhamdulillah. Mungkin efek tadi malam ada hujan sedikit ya, dimana udara Kemai itu agak pekat nih weh. Ini hambat nih, ini dia udah sudah udah mulai berkurang, alhamdulillah. Mudah-mudahan nak, lekas membaik ya bumi etam nih ya, amin. Karena dari Kemai itu juga ada pemerintah tuh udah mulai gerak juga sebenarnya kan. Ada nih terlihat tuh bunyinya di jalan di salah satu jalan di Samarinda juga tuh sida dari damkar ya menganukan air tuh, menganukan air. Berkeliling menganukan air di jalan gitu berharap untuk mengurangi asap juga debu ini ya di jalanan gitu ya, dan juga udah mulai juga menebarkan garam juga di intensnya agak intens nih terlihat di Kemai gitu ya, dah menebar garam supaya cepat turun hujan. Ya alhamdulillah mudah nih ya, tadi malam itu efeknya sedikit demi sedikit gitu ya, turun hujan tegaknya hampir di segala titik ya, alhamdulillah malam tadi tuh walaupun setumat, benar-benar setumat aja tapi gak apa-apa ya, mudahan dari efek yang setumat itu tadi tuh bisa berefek untuk asap hitamnya bisa berkurang, amin ya rabbal alamin. Nah, karena pemerintah karena pemerintah dah jua ya untuk berusaha mengatasi asap ini, atau juga sebagai masyarakat juga mendukung gitu ya, jangan bakar-bakar sampah dulu ya, karena sana mengingat nih Nita Kemai masih ada lihat tuh de para rumah tuh masih aja membakar sampah gitu ya, tolong jangan dulu gitu ya, karena etam nih lagi di sehat bener nih udara etam, jadi tunggu dulu sabar ya, etam buang aja dulu kah ke tempat pembuangan sampah kah gitu ya, atau etam timbun dulu kah atau gimana dulu, jangan dibakar dulu ya Besembak ya, habis itu mendah bayi baru dibakar. Sebenarnya yang diboleh juga tapi yang dipapadah mendah biasa tuh ya sudah, tapi intinya jangan ditinggal asapnya gak tuh ya. Ya jangan ditinggal asapnya Mbak Nita, tuh gimana asapnya ditinggal, jangan ditinggal apinya maksud Mbak Nita, supaya ndak memicu atau terjangkit lah ke semak-semak di sebelah-sebelahnya tuh ya, mengingat etam masih jarang hujan Bos Mbak. Terima kasih ya, dah nelinga suara dan juga nasihat ya ani masukan dari Mbak Nita nih ya untuk Mbak segalanya dan juga pengingat juga nih buat Mbak Nita seorang jua gitu ya. Oke, keren di sana. Iya, lanjut ya. Mau ada yang masih tidak tamat, boleh beneh masih Nita tunggu. Atau ada 6 8 lagu nih yang siap diputarkan. Karena masih belum ada yang tamat juga ya di telepon atau di WhatsApp dan juga di Facebook masih kosong juga ya, temen telinga lagu ha ya. Heeh, di berlawas-lawas nih langsung sorangan dari Banjar.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, karena yang senang di terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7.49 waktu Indonesia Tengah. Ini tercukupkan hak kebersamaan Etam di dendang mahakam hambat ini, bus Mbak ya. Etam lanjut lagi dia di halo benang Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Maka saya banyak-banyak indah tama di dendang mahakam hari ini ada Mbak Titin, bus Mamat, Mbak Nodanya, bus Kutai, bus Ari, bus Atok, bus Alisa Putra, Mbak Sanawiyah, nganja bus Sumistran. Semoga di denang mahakam lainnya ngan Mbak Nita aja tentunya makin rame lagi yang tamaan ya. Amin, amin. Kesehatan bus Mbak galanya, jangan lupa masih kita pakai masker men keluar rumah ya, dan kurangi aktivitas di luaran. Lanjut di halo Bunda Etam dia, ramaikan lagi bus Mbak ya. Tetap bersama kami di area Pro 4 Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan sana pelaksanaan ERAU 2026 di Kutai Kartanegara semakin dekat, panitia kini mulai mematangkan persiapan di 4 lokasi utama. Juru bicara Sultan Kutai Kartanegara, Pangeran Notonegoro Heriansyah menyebut, Stadion Rondong Demang akan menjadi lokasi seremoni utama, sedangkan Keraton Kutai Kartanegara menjadi tempat prosesi sakral. Sementara itu, kawasan depan kedaton akan diisi pentas seni budaya dan keterlibatan komunitas, sedangkan Desa Kutai Lama di Kecamatan Anggana juga menjadi bagian dari rangkaian ERAU. Menjelang pembukaan, perlengkapan prosesi di keraton seperti tangga naga, naga, dan seraput belian disebut sudah siap. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.